0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Direktorat Jenderal Bina Penyelenggara Haji Umroh yang membidangi keagamaannya untuk membuat kelembagaan untuk badal haji, sehingga betul-betul siapa yang membadalkan, kemudian siapa yang menerima badalnya, kemudian pelaksanaan juga betul-betul terawasi, terkontrol oleh Kementerian Haji.
2: Pancasila merupakan nomor satu bangsa serta fondasi perdamaian dunia. Kami harapkan agar nanti generasi muda bisa mencontohkan perjuangan para pahlawan kita dalam memperjuangkan serta mempersatukan bangsa Indonesia.
0: Generasi muda diharapkan dapat menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam menjalani kehidupan. Tim Was Haji DPR mendorong pembentukan kelembagaan resmi Badal Haji. Iran ingin mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat dengan hasil perundingan damai. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 2 Juni 2026, saya Rudy Zain. Di momen peringatan hari lahir Pancasila, generasi muda diharapkan dapat menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Heri Susanto.
3: Memperingati hari lahir Pancasila tanggal 1 Juni 2026, masyarakat di berbagai daerah kembali diingatkan akan pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya bagi generasi muda. Momentum ini menjadi refleksi bersama agar Pancasila tidak hanya dipahami sebagai dasar negara, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu disampaikan Ibtu Heru Prasetyo, Wakapolsek Pare, Polres Kediri, usai menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri. Dalam upacara disampaikan amanat dari Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, BPIP Republik Indonesia, Yudian Wahyudi.
2: Pancasila ini merupakan nomor satu bangsa serta fondasi perdamaian dunia. Kami harapkan agar nanti generasi muda bisa mencontohkan perjuangan para pahlawan kita dalam memperjuangkan serta mempersatukan bangsa Indonesia. Dengan hal ini, generasi muda kita harus selalu tampil aktif serta memberikan inovasi yang terbaik ke depannya untuk menciptakan suatu Indonesia yang jauh lebih baik.
3: Sementara Prasetyo Iswayudi, Camat Badas Kabupaten Kediri mengatakan, upacara Hari Lahir Pancasila diikuti seluruh ASN, kelembagaan desa, pihak sekolah dan siswa, ormas dan organisasi keagamaan.
4: Dengan nilai Pancasila, diharapkan kita selaku generasi penerus bangsa bisa menerapkan nilai-nilai dasar Pancasila sebagai pasal pahidup bangsa untuk kemudian bisa menyatukan atau berperan dalam perdamaian di kancah dunia.
3: Dalam amanat BPIP RI menyebutkan bahwa Pancasila adalah bintang penuntun yang telah membuktikan ketangguhan di tengah dunia yang diwarnai ketidakpastian dan ancaman fragmentasi. Masyarakat diajak untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa besar yang menjunjung tinggi religiusitas dengan semangat persatuan dan kuat karena nilai-nilai kemanusiaan. Penerapan nilai Pancasila dapat dilakukan melalui hal sederhana seperti saling menghormati perbedaan dan menjaga kerukunan antar warga. Dengan semangat hari lahir Pancasila diharapkan generasi muda dapat menjadi penerus bangsa yang berkarakter kuat, berintegritas, serta mampu menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Heri Susanto melaporkan.
0: Ketua Timwas Haji DPR Cucun Ahmad Syamsurizal mendorong pembentukan kelembagaan resmi Badal Haji agar pelaksananya lebih tertib, terawasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Elina Zahra melaporkan.
1: Saya justru mengharapkan nanti Direktorat Jenderal Bina.
5: Ketua Timwas Haji DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal mendorong Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh membentuk kelembagaan resmi Badal Haji agar pelaksanaannya lebih tertib, transparan, dan mudah diawasi. Melalui mekanisme tersebut, proses penunjukan pelaksana maupun penerima badal haji diharapkan lebih jelas serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Di sisi lain, Tim Was juga mengapresiasi kesiapan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH yang telah mendapat pelatihan khusus untuk mendampingi jemaah lansia dan disabilitas selama pelaksanaan ibadah haji.
1: Saya justru mengharapkan nanti Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji Umroh yang membidangi keagamaannya untuk membuat kelembagaan untuk badal haji, sehingga betul-betul siapa yang membadalkan, kemudian siapa yang menerima badalnya, kemudian pelaksanaan juga betul-betul terawasi, terkontrol oleh Kementerian Haji.
5: Anggota Timwas Haji DPR RI Budi Sulistiono menyampaikan sejumlah kendala teknis masih ditemui selama penyelenggaraan haji tahun ini. Timwas mencatat jarak pemondokan jemaah di Mekah yang mencapai 7 hingga 8 km dari Masjidil Haram masih menjadi tantangan terutama bagi jemaah lansia dan berkebutuhan khusus. Selain itu, saat puncak ibadah haji di Arafah, ditemukan beberapa fasilitas tenda yang belum berfungsi optimal seperti pendingin ruangan yang tidak beroperasi dan kebocoran pipa air yang menyebabkan sebagian jemaah berada di luar tenda.
6: Itu yang harus disempurnakan. Dan apa yang saya berikan catatan adalah untuk penyempurnaan. Ya, ya saya harus menilai bahwa ini ada kementerian tersendiri dibanding dengan dirjen. Ya, otomatis kementerian ini akan lebih fokus, lebih konsen untuk melaksanakan. Dan kalau ini dilakukan mungkin 2-3 tahun lagi, ini akan lebih sempurna.
5: Meski masih terdapat sejumlah catatan perbaikan, Timwas Haji DPR RI menilai penyelenggaraan ibadah haji tahun ini menunjukkan perkembangan yang positif dibandingkan tahun sebelumnya. Kehadiran kementerian yang secara khusus menangani urusan haji dinilai membuat proses pengelolaan dan pelayanan jemaah menjadi lebih fokus. Timwas berharap berbagai masukan dan evaluasi yang dihimpun selama musim haji tahun ini dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan bagi jemaah Indonesia pada tahun-tahun mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta berbagai daerah atau wilayah di tanah air berikut ini.
7: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Kami awali info haji dari Mekah Arab Saudi. Pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci akan disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
8: Ya, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi mengingatkan jemaah haji agar mematuhi ketentuan bagasi penerbangan. Barang seperti air jam-jam, senjata tajam, senjata api, dan power bank tidak boleh disimpan di dalam atau dimasukkan ke dalam bagasi sesuai aturan penerbangan. Hal itu dikatakan Kepala Daerah Kerja Makkah PPIH Arab Saudi Iksan Faisal. Iksan mengingatkan pemulangan jemaah gelombang pertama dari Makkah melalui Bandara Jeddah dijadwalkan berlangsung hingga 22 Juni mendatang, sementara jumlah gelombang kedua akan terlebih dahulu menuju Madinah sebelum dipulangkan ke Indonesia dengan kloter terakhir dijadwalkan berangkat pada 30 Juni. Berikut keterangan Iksan Faisal.
9: Seperti misalkan di bagasi itu tidak boleh membawa cairan ya. Nah biasanya kan
10: melaksanakan haji di usia yang sudah lansia.
8: Dan pendengar, sementara itu dalam pemulangan jemaah haji di sejak 30 Mei 2026 atau 14 Julhijjah 1447 Hijrah, kloter pertama yang diberangkatkan adalah Batam 1, kemudian disusul kloter dari berbagai embarkasi lainnya. Menurut Iksan, pelepasan kloter perdana dilakukan secara seremonial dan dihadiri oleh pejabat Kementerian Haji dan Umroh serta Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke tanah air. Kloter pertama jemaah haji Indonesia asal Kota Bekasi dini hari tadi telah tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi yang langsung disambut oleh seluruh PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Dani Sumpena. Dani.
11: Ya, terdengar setelah melaksanakan ritual ibadah haji, para jemaah haji secara bertahap kembali dipulangkan dari Tanah Suci ke tanah air. Sebanyak 440 jemaah haji kloter pertama asal Kota Bekasi pukul 02.30 tadi telah tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi untuk proses pengambilan koper dan pembagian air jam-jam sebelum dipulang ke rumah masing-masing. Kedatangan kloter pertama asal Kota Bekasi ini tidak utuh karena satu orang jemaah haji harus ditunda kepulangannya karena sakit. Kabid Kesehatan PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi, Dr. Setia Dewi Sangka kepada RRI mengatakan Kepulangan satu orang jemaah haji yang sakit itu tergantung kondisi kesehatan jemaah tersebut dan akan dipulangkan dengan kloter berikutnya.
12: Untuk yang datang di KS01, ada satu yang ketinggalan. Dikarenakan sebelum berangkat ternyata teridentifikasi penyakit menular. Nah, ini beresiko terhadap penularan jemaah atau penumpang lain di dalam satu pesawat. Sehingga saat ini oleh KKHI sana dilakukan karantina dulu.
11: Kedatangan kloter pertama ini disambut seluruh petugas PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi di depan gedung Arafah, di mana jemaah haji turun dari bis yang membawanya dari Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu pendengar, kedatangan jemaah haji di tanah air untuk kloter 2 asal jemaah dari kota Depok dijadwalkan pukul 01 dini hari nanti dan tiba di Debarkasi pukul 04.25 besok subuh. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi dan Sumena, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, terima kasih Dani. Kloter 1 Debarkasi Hang Nadim telah tiba di Batam dengan formasi tidak lengkap karena adanya 2 jemaah haji yang sakit sehingga harus dirawat dan 1 jemaah haji yang meninggal di akhir pelaksanaan ibadah haji. Ahmad Rifai melaporkan. Rifai.
13: Sebanyak 442 jemaah haji asal Provinsi Kepulauan Riau yang tergabung dalam Kloter 1 Debarkasi Hang Nadim telah tiba di Asrama Haji Batam pada Senin 1 Juni 2026 petang. Jemaah haji gabungan Kota Batam, Kabupaten Lingga, Bintan, dan Kota Tanjung Pinang ini terlihat memasuki asrama haji pada pukul 19 setelah mendarat di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat kemarin. Ketua Rombongan Kloter 1 Jemaah Haji Debarkasi Batam, Asril Arif, mengungkapkan seluruh ibadah berjalan dengan lancar. Para jemaah pun dikatakan Asril menjalankan ibadah dengan penuh sukacita. Nah, Asril mengungkapkan dari jumlah total sebanyak 445 jemaah, 442 diantaranya telah tiba di Batam pada Senin kemarin. Sementara 3 lainnya dinyatakan ditunda karena 1 jemaah meninggal dunia dan 2 lainnya dalam keadaan sakit. Pendengar, adapun jemaah yang meninggal dunia pada kloter 1 ialah jemaah atas nama almarhum Ahmad Fajar yang merupakan jemaah asal Lingga. Almarhum sebelumnya sehat dan sempat menyelesaikan ibadah lempar jumroh dan membantu jamaah lainnya sebelum terjatuh dan meninggal dunia. Pada kesempatan tersebut, seluruh jamaah haji kloter 1 telah mengumpulkan dana untuk duka cita terhadap keluarga yang ditinggalkan.
0: Iya. Rifai, kami kurang bisa mendengar dengan baik apa yang disampaikan narasumber. Mungkin bisa Anda lanjutkan laporan Anda, silakan.
13: Baik, baik. Sementara 2 lainnya yang ditunda karena dalam keadaan sakit adalah jemaah haji dengan nama Latifah binti Abdul Latif dan Siti Rahil, yang keduanya sama-sama berasal dari Kota Tanjung Pinang dan akan kembali ke tanah air setelah kondisinya dinyatakan sehat. Nah, pada kedatangan jemaah haji kloter 1 yang menginjak petang hari kemarin, jemaah haji yang berasal dari Batam langsung diperbolehkan pulang setelah seremonial pelepasan yang dilakukan Senin 1 Juni 2026 malam kemarin. Sementara itu, jemaah asal luar daerah seperti Tanjung Pinang, Lingga, dan juga beberapa daerah lainnya di Kepulauan Riau itu menginap 1 malam di asrama haji untuk kembali ke daerah asalnya pada pagi hari ini. Sekian laporan dari saya, Ahmad Rifai Kasim, dari Batam Provinsi Kepulauan Riau. Kita kembali ke Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah terus mendorong transformasi ekonomi melalui berbagai reformasi strategis di tengah berbagai tantangan. Zahrotin Aljana menyampaikan informasi yang selengkapnya kami hadirkan dalam sesi laporan khusus.
14: Laporan khusus.
15: Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
16: Transformasi ekonomi menjadi salah satu agenda utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Program ini mencakup penguatan ekonomi desa, pemberdayaan koperasi dan UMKM, hilirisasi sumber daya alam hingga reformasi tata kelola ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa perubahan dasar yang dilakukan pemerintah membutuhkan komitmen kuat dari seluruh pihak. Menurutnya, pembangunan ekonomi harus kembali berorientasi pada kepentingan rakyat dan tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi semata, melainkan pemerataan kesejahteraan.
15: Pembangunan ekonomi tidak boleh hanya menghasilkan angka-angka statistik. Pembangunan ekonomi harus menghasilkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak kita, anak-anak saudara-saudara yang paling lemah, paling miskin, paling tidak berdaya, harus memperoleh gizi yang cukup. Petani kita harus memperoleh pupuk yang tepat waktu dan harga yang benar. Nelayan kita harus memperoleh akses pasar yang adil dan harus dibantu dan harus diberdayakan. Para nelayan kita adalah produsen protein yang sangat penting agar rakyat kita bisa jadi rakyat yang kuat. Pekerja-pekerja kita harus memperoleh kesempatan, penghidupan, dan penghasilan yang layak. Nasib pekerja kita harus dilindungi, harus dibantu.
16: Salah satu tantangan terbesar dalam transformasi ekonomi adalah memperbaiki tata kelola sektor strategis yang selama ini dinilai masih menyisakan berbagai celah. Pemerintah menilai langkah tersebut penting untuk memastikan sumber daya nasional dapat memberikan manfaat optimal bagi negara dan masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah mulai melakukan pembenahan tata kelola ekspor komoditas strategis melalui mekanisme ekspor satu pintu. Kebijakan ini diharapkan dapat menutup praktik-praktik yang merugikan negara seperti under-invoicing, transfer pricing, maupun pelarian devisa hasil ekspor.
17: Pelaksanaan ini pada tahap awal akan dimulai dengan 3 komoditas strategis yang merupakan juga 3 ekspor terbesar kita. Yang pertama adalah batu bara, kedua kelapa sawit, dan ketiga terkait dengan ferroalloy. Nah, ekspor komoditas SDA ini dilakukan melalui satu pintu yaitu BUMN Ekspor dengan nama PT Danantara Sumber Daya Indonesia Persero atau PT DSI, dan ini akan dilakukan ekspor SDA strategis dengan mekanisme ekspor satu pintu dan pengawasan ekspor serta kualitas dan validitas data ekspor agar terlaksana lebih baik.
16: Meski demikian, upaya memperbaiki tata kelola dan menutup kebocoran ekonomi diperkirakan tidak lepas dari berbagai tantangan, sebab reformasi yang dilakukan menyentuh kepentingan ekonomi yang selama ini telah berlangsung bertahun-tahun. Pengamat ekonomi Prima Gandhi menilai, langkah pemerintah memperkuat pengawasan dan tata kelola merupakan kebijakan yang tepat. Namun menurutnya reformasi tersebut harus dijalankan secara transparan dan akuntabel agar tidak menimbulkan persoalan baru. Ia juga menyoroti masih kuatnya konsentrasi penguasaan ekonomi pada kelompok tertentu yang berpotensi menjadi tantangan dalam mewujudkan pemerataan manfaat pembangunan.
18: Kalau mau cepat, ya saya katakan kalau menurut saya sih, kalau melihat negara kita hari ini sama kayak negara-negara maju kan, itu kan pendidikan masyarakatnya itu dulu ya yang harus ditingkatkan, Mbak. Nah, menurut saya kalau benar-benar kita ingin Indonesia maju dengan prinsip ekonomi Pancasila, ya dari segala pendidikan praksisnya itu dalam kehidupan sehari-hari itu ya harus diajarkan dari kurikulumnya begitu. Kan nggak mungkin orang tiba-tiba mendadak ekonomi Pancasila begitu kan, padahal nggak ngerti apa-apa, cuma ikut-ikutan gitu, FOMO gitu, gara-gara arti kesaktian Pancasila ngomong ekonomi Pancasila gitu. Ya kalau mau secara kultural ya, ini kurikulum terkait ekonomi harus masuk tuh ekonomi Pancasila, diutamakan gitu, mata kuliah ekonomi maupun mata pelajaran. Ya kalau seperti ini ya, ini hanya lip service aja sih, saya katakan bisa seperti itu gitu.
16: Transformasi ekonomi pada akhirnya tidak hanya membutuhkan kebijakan yang tepat, tetapi juga keberanian untuk menghadapi berbagai hambatan yang muncul dalam proses perubahan. Pemerintah kini dituntut memastikan setiap reformasi berjalan konsisten, agar tujuan menciptakan ekonomi yang lebih kuat, adil, dan berpihak kepada rakyat dapat benar-benar terwujud. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pemerintah menjalankan transformasi ekonomi.
19: Saya mendukung langkah pemerintah untuk melakukan transformasi ekonomi karena memang diperlukan untuk jangka panjang ya, tapi hasilnya pasti nggak bisa dirasakan secara instan dan butuh proses yang cukup panjang juga. Dan menurut saya tantangannya adalah bagaimana pemerintah tetap konsisten untuk menjalankan kebijakan ini sampai benar-benar memberikan hasil gitu.
20: Yang saya harapkan justru transformasi ekonomi ini benar-benar bisa berpihak kepada rakyat kecil. Jangan sampai program yang dibuat itu terlihat bagus secara konsep aja, tapi manfaatnya justru sulit dirasain oleh masyarakat yang di bawah. Menurut saya sih pemerintah perlu memastikan bahwa kelompok-kelompok yang paling membutuhkan ini justru jadi pihak yang paling diuntungkan.
21: Menurut saya ya tantangan terbesarnya pasti memberantas praktik-praktik lama yang udah berlangsung bertahun-tahun gitu. Perubahan sistem pasti gak mudah kan, karena ada kebiasaan dan kepentingan yang udah mengakar. Karena itu pasti dibutuhin pengawasan yang kuat dan komitmen dari semua pihak.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik transformasi ekonomi dan tantangan perubahannya. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
22: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Perekonomian Indonesia saat ini masih dibayangi berbagai persoalan mendasar. Ketergantungan pada komoditas mentah serta ketimpangan pembangunan antar daerah masih menjadi pekerjaan rumah yang belum usai. Di tengah situasi ini, pemerintah kembali menegaskan komitmennya. Seperti yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto pada peringatan hari lahir Pancasila kemarin, agenda transformasi ekonomi nasional harus terus didorong. Namun kita harus jujur melihat realita. Transformasi ekonomi bukan sekadar angka-angka pertumbuhan yang tinggi. Ini adalah tentang membangun fondasi ekonomi yang kuat, mandiri, dan berkelanjutan. Langkah memperluas hilirisasi sumber daya alam, memperkuat ketahanan pangan, serta menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan baru sudah berada di jalur yang tepat. Nilai tambah dari kebijakan ini harus benar-benar dinikmati oleh rakyat, bukan segelintir kelompok saja. Ujian sesungguhnya dari sebuah transformasi bukanlah saat menyusun rencana, melainkan saat menghadapi perlawanan dari status quo. Perubahan besar pasti melahirkan tantangan yang tidak ringan. Reformasi ekonomi ini dipastikan akan mengusik zona nyaman banyak kepentingan lama. Mereka yang selama ini menikmati celah sistem tentu tidak akan tinggal diam dan akan mencoba menghambat perubahan. Disinilah keberanian pemerintah sedang diuji. Dibutuhkan ketegasan untuk mengambil keputusan yang mungkin tidak populer demi kepentingan jangka panjang bangsa. Pemerintah harus konsisten, memberikan kepastian hukum dan arah kebijakan bagi pelaku usaha, sekaligus memastikan proses transisi berjalan adil bagi masyarakat. Pada akhirnya, transformasi ekonomi adalah tujuan konsistensi. Keberhasilannya tidak diukur dari retorika pidato, melainkan dari keberanian memperbaiki sistem dan keteguhan dalam menjaga kepentingan rakyat. Jika dijalankan tanpa ragu, transformasi ini akan menjadi fondasi kokoh menuju Indonesia maju. Ekonomi tidak hanya tumbuh lebih cepat, tetapi juga lebih adil dan berdaya saing. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Informasi mancanegara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Iran ingin mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat serta optimis perundingan yang sedang berlangsung akan memberikan hasil positif. Trump menegaskan Amerika Serikat tidak akan mempersulit upaya diplomatik melalui berbagai tuntutan yang dinilai tidak akan saling bertentangan dengan kepentingan Iran. Informasi dari dunia olahraga, turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026 akan berlangsung di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta 2 hingga 7 Juni mendatang. Dan seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PP-PBSI Muhammad Fadil Imran berharap seluruh atlet Indonesia dapat memberikan penampilan terbaik dalam ajang tersebut.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Pendengar, setiap daerah memiliki potensi bencana yang berbeda-beda. Itulah sebabnya penting bagi kita untuk mengenali resiko di sekitar tempat tinggal. Coba tanyakan pada diri kita, apakah wilayah tempat tinggalmu rawan banjir saat hujan lebat? Apakah rumahmu berada dekat patahan gempa atau sering merasakan guncangan? Apakah daerahmu kerap dilanda angin kencang, ombak tinggi, dan cuaca ekstrim? Dengan memahami resiko tersebut, kita dapat menyusun langkah pencegahan yang tepat mulai dari menyiapkan tas siaga, mengatur jalur evakuasi, hingga memastikan keluarga tahu apa yang harus dilakukan saat keadaan darurat. Ingat, mengenali resiko bukan untuk menakuti, tapi untuk membuat kita lebih siap, lebih waspada, dan lebih tangguh menghadapi bencana.

Peringat, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Setelah tadi kita ikuti Warta Berita Sentral bersama dengan Pro 3, kami kembalikan untuk Anda kembali hadir untuk memberikan informasi ya. Tentunya kali ini ada dari dunia internasional pendengar, di mana pemulangan jenazah korban kecelakaan kapal di perairan barat Pulau Pangkor Perak Malaysia akan dilakukan setelah didapati hasil pemeriksaan DNA. Diketahui kecelakaan kapal yang mengangkut sebanyak 37 WNI ini terjadi pada Senin 11 Mei lalu yang menyebabkan 16 orang di antaranya tewas. Sebelumnya, mendengar pada Jumat 29 Mei, begitu ya, Kementerian Luar Negeri dalam pernyataannya mengatakan jumlah korban tewas didapati berdasarkan koordinasi dengan Rumah Sakit Teluk Intan. Sedangkan guna mempercepat proses identifikasi, KBRI Kuala Lumpur bekerjasama dengan Polri melakukan penelusuran keluarga korban. Pada saat yang bersamaan, dilakukan juga pengambilan sampel DNA dari keluarga WNI yang diduga terkait dengan korban meninggal dunia. Sementara pemerintah Indonesia melalui KBRI Kuala Lumpur terus memantau perkembangan penanganan kasus ini secara intensif. Termasuk juga berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait dengan di Malaysia maupun di Indonesia, serta menjaga komunikasi aktif dengan keluarga korban untuk menyampaikan perkembangan terbaru sebagai bagian dari komitmen perlindungan warga negara Indonesia. Di sisi lain, pendengar, KBRI Kuala Lumpur ini telah memperoleh data kondisi WNI terkini ya, akses untuk bertemu langsung dengan 18 WNI yang selamat. Ini serta koordinasi memantau kondisi 5 lainnya yang masih menjalani pemeriksaan lanjutan. Sementara itu, apa dengar, ini ada sebanyak 5 WNI lainnya ya, masih tadi sudah diinformasikan masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut oleh PDRM. Ini dugaan terkait dengan tindak pengiriman migran ilegal, dan seluruh WNI yang selamat dalam kondisi baik dan juga sehat. Dan pemerintah menghimbau masyarakat yang merasa memiliki anggota keluarga yang mungkin terkait dengan insiden ini bisa langsung untuk menghubungi hotline perlindungan KBRI Kuala Lumpur. Demikian mendengar informasi dari internasional, di mana pemulangan jenazah WNI kecelakaan di perairan Perak Tunggu ini hasil pemeriksaan DNA. Untuk informasi lainnya akan terus kami hadirkan, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.

Berikan terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama dengan Safira di Ternate pagi hari ini, dan kami hadirkan informasi untuk Anda mendengar. Ini dua petinju asal Maluku Utara, Reza Mido dan Aimar Kopong, menorehkan prestasi pada ajang Patimura International Big Fight 2026 yang berlangsung di studio utama TVRI Pusat Senayan, Jakarta. Reza Mido berhasil menyumbangkan Matius Enoni Talambanua asal Sumatera Utara pada kelas welter ringan 67 kg dengan kemenangan TKO pada ronde kedua. Kemenangan tersebut mengantarkan Reza meraih juara satu sekaligus predikat the best boxer. Dan sementara itu, pendengar, Aimar Kopong yang bertanding di kelas ringan 60 kg berhasil menang angka atas Duta Fadilah Simatupang asal Sumatera Utara dan meraih juara satu. Dan Ketua Pertina Maluku Utara Nasri Abu Bakar mengatakan bangga atas prestasi yang diraih para atlet tinju Maluku Utara. Menurutnya pengalaman bertanding pada ajang internasional menjadi modal penting para atlet. Nasri juga mengatakan Pertina Maluku Utara akan terus mendorong lahirnya atlet-atlet baru yang naik ke kategori elit untuk diikutsertakan dalam berbagai kejuaraan bergengsi guna menambah pengalaman bertanding. Dan ia juga berharap prestasi yang diraih para atlet ini harus mendapat perhatian dari pemerintah Provinsi Maluku Utara. Wah, selamat ya mendengar ini. Kami turut bangga juga ya, ini ada dua petinju asal Maluku Utara yang berhasil ini memenangkan yang meraih prestasi di Patimura Big Fight. Nah, kita juga berdoa ini semoga ada banyak para atlet asal Maluku Utara yang juga nantinya akan menjuarai di ajang-ajang bergengsi lainnya. Untuk informasi selengkapnya, pendengar dapat Anda akses di portal kami di rri.co.id. Dan pendengar, untuk Anda kami informasikan kembali ya, pada pukul 10 waktu Indonesia Timur nanti kami akan hadirkan dialog interaktif dalam studio mengenai literasi digital, di mana kita akan membahas mengenai keamanan data pribadi di dunia digital dan tanggung jawab bersama. Nanti Anda juga bisa bergabung bersama kami pendengar di line telepon Pro 1 RRI Ternate. Untuk itu, tetap bersama kami di Ternate pagi hari ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Seperti yang saya informasikan sebelumnya ya pendengar, bahwa di Ternate pagi hari ini kita akan ada dialog mengenai literasi digital ya, di mana kita tahu perkembangan teknologi digital ini telah membawa banyak kemudahan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari berkomunikasi, berbelanja, bekerja, hingga mengakses berbagai layanan publik. Namun di balik kemudahan tersebut, terdapat tantangan besar yang perlu kita waspadai, yaitu keamanan dan data pribadi kita. Dan pendengar, saat ini kasus pencurian data, penipuan online, dan penyalahgunaan identitas ini makin sering terjadi begitu ya. Nah, karena itu literasi digital menjadi bekal penting bagi kita semua agar mampu melindungi diri dan menggunakan teknologi secara bijak. Pendengar, sebelum kita sapa narasumber kita kali ini, kami ingatkan juga untuk Anda yang bergabung, boleh ya di 325521 atau juga bisa melalui WhatsApp kami di 0821-037-5180. Dan siaran ini tentu juga dapat Anda dengar dan saksikan di RRI Digital Pro 1 Ternate. Baiklah pendengar, untuk membahas tema kita hari ini yaitu mengenai keamanan data pribadi di dunia digital, tanggung jawab bersama. Ini ada narasumber kita yang kompeten tentunya di bidangnya, yaitu Bapak Reza Pratama SEMM. Beliau adalah akademisi Universitas Khairun Ternate. Kita sapa dulu, selamat pagi Bapak.
1: Selamat pagi.
0: Ya, terima kasih. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktunya ya untuk kita hubungin begitu di pagi hari ini.
1: Ya, sama-sama.
0: Baik. Pak Reza, ini kita akan membahas mengenai keamanan data pribadi di dunia digital, tanggung jawab bersama ini. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh nih Pak, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan data pribadi dan mengapa data tersebut itu sangat penting untuk dilindungi? Silakan.
1: Ya, baik. Terima kasih RRI sudah mengangkat tema yang menurut saya sangat urgent. Walaupun tema ini dari 10-5 tahun belakangan ini menjadi satu isu yang sangat penting, ya. Karena kita itu bukan hanya diserang lewat hal yang nyata ya, tapi dari sisi teknologi juga ini menjadi isu yang sangat krusial.
0: Okay.
1: Jadi keamanan data pribadi ini kan bukan lagi isu-isu teknis atau di urusan-urusan para ahli IT saja ya, tapi bukan juga urusan hanya kita menitik beratkan pada urusan pemerintah. Nah, ini adalah isu yang menjadi isu kehidupan sehari-hari, karena itu lekat, bahkan aktivitas kita kemungkinan besar dari 24 jam hampir separuh itu adalah dengan aktivitas digital.
0: Iya, betul.
1: Jadi wajib bagi kita untuk meningkatkan selain inklusi digitalnya, literasi digitalnya juga harus kita update oleh diskusi-diskusi seperti ini, edukasi seperti ini, itu sangat penting. Sebenarnya apa sih di data pribadi itu, kan pertanyaannya begitu di awal. Itu harusnya harus kita posisikan dengan baik, jangan sampai hanya sebatas data pribadi itu hanya KTP dan nomor rekening, padahal definisi dari data pribadi itu kan cukup luas. Termasuk di S3 ini kan saya juga mengambil terkait data salah satu topiknya adalah risiko, persepsi risiko, dan itu di dalamnya salah satunya adalah tentang masalah dan isu tentang data pribadi ini. Data pribadi ini kan kalau secara luas kita bisa lihat dia itu adalah bahkan nama lengkap, NIK, NIK, alamat, nomor telepon, email, dan sampai pada data kesehatan dan data keuangan. Tadi sudah sangat jelas ada nilai ekonomis kalau di zaman-zaman saat ini. Jadi informasi yang dapat digunakan untuk mengenali seseorang, ya itulah disebut dengan data pribadi. Jadi cakupannya cukup luas,
0: cukup
1: di era
0: luas.
1: Digital.
0: Tidak hanya nama gitu ya Pak ya.
1: tidak hanya nama. Jadi bahkan jam berapa kita aktif di media sosial, konten apa yang sering kita nonton, aplikasi apa yang sering kita gunakan, itu sudah menjadi sebuah informasi yang bisa diolah menjadi sebuah profil digital kita. Jadi memang harus dijaga itu. Dan aktivitas-aktivitas digital kita harus terkontrol dengan bijak.
0: Oke. Baik, nah, itu untuk pembahasan awalnya. Mungkin ada tambahan lagi, Pak?
1: Iya, jadi sebenarnya kan kenapa sih ini mendesak ya, kan Kak, pertanyaan itu kenapa
0: sangat
1: ini
0: penting gitu ya.
1: Sangat penting dan urgent gitu. Nah, pertama kan kalau dilihat data terakhir itu, saya lihat di tahun 2026 pengguna internet Indonesia itu sudah mencapai 235 juta orang. Kalau di bisa dilihat lebih sederhanakan, lebih dari 10 dari 8 penduduk Indonesia itu sudah terhubung di internet. Termasuk Maluku Utara itu literasi apa inklusi digitalnya atau daya jangkauan pengguna internetnya juga sudah cukup signifikan. Tetapi di saat yang sama, semakin banyak orang masuk di ruang digital ya, semakin banyak pula potensi risikonya. Kira-kira begitu.
0: Itu pendengar untuk permulaan kita ya, awalan kita dalam membahas tema kita hari ini. Tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Reza apa yang disebut dengan data pribadi dan mengapa ini sangat penting gitu ya untuk dilindungi data pribadi kita. Nah, selanjutnya nih Pak, di era digital ini kita tentu tahu ya semua serba digital. Nah, tapi apa saja ini yang menyangkut tentang data pribadi yang sering menjadi target penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab?
1: Iya, ya. Baik. Saya mungkin contoh kasus ya yang terdekat saat ini itu pada saat Lebaran itu kan. Pada saat Lebaran itu ada kasus yang sangat mungkin teman-teman salah satunya mungkin jadi menjadi korban kayaknya. Ada teman dekat saya itu salah satu contoh korban yang dimana pengambil alihan akun Facebook yang kemudian dipakai untuk menawarkan jasa tukar uang menjelang Lebaran waktu itu. Nah, ini terjadi di beberapa daerah termasuk di Maluku Utara di Ternate. Jadi pengambil alihan akun
0: Facebook diretas gitu ya Pak ya akunnya.
1: Kemudian mereka pasti masuk pada pesan-pesan pribadi kepada teman-teman yang dekat dengan korban. Nah, ini kalau dikalkulasikan dalam bentuk itu hampir ratusan, bahkan ada kalau di Ternate kalkulasi kalkulasi kerugian yang ini belum bisa kita dapat ya datanya. Tapi kalau di daerah-daerah lain itu hampir miliaran. Jadi luar biasa sekali. Luar biasa sekali kalau kita tidak kemudian sadar penting akan kiamat data ini. Jadi ini kalau bisa teman-teman lihat, memang ancaman yang sering dan perlu teman-teman pahami adalah pertama kalau biasa dikenal phishing.
0: Link phishing gitu ya.
1: Adalah upaya mencuri data melalui link palsu. Ada juga pesan-pesan dalam bentuk undangan yang jenisnya APK. Nah, itu tuh jangan itu. Kemudian pesan palsu. Indonesia ini kan sangat tergiur dengan hadiah-hadiah ya.
0: Iya, betul.
1: Itu paling sering terjadi. Dan jangan lupa one time password itu atau kode OTP itu jangan pernah memberikan ke pada siapapun. Kedua, ini social engineering itu. Nah, ini berbahaya karena pelaku tidak, social engineering itu dia menyerang psikologi manusia ya. Jadi pelaku menciptakan kayak rasa panik, tergesa-gesa, tergiur hadiah. Kalau tidak memberikan informasi ini, rekening kita akan diblokir. Misalnya itu. Atau hal-hal lain yang membuat kita tiba-tiba panik. Nah, itu kan orang langsung cepat langsung tindakan keputusan itu. Nah, itu harus betul-betul dihindari teman-teman.
0: Nah, mungkin tambahan nih Pak, kalau kemarin kasusnya ya ini kebetulan terjadi di ibu saya sendiri nih Pak, mungkin kan kalau orang tua itu literasi digitalnya tuh minim gitu ya, karena mungkin belum se-aware kalau kita anak-anak muda gitu. Kebanyakan tuh ada link-link yang dikirim melalui grup gitu loh Pak, ya kan. Terus karena ini link dari temennya tuh merasa kayak oh ini dari temennya nih, diklik asal-asal diklik ya udah langsung memang habis itu diretas akunnya gitu.
1: Iya.
0: Mungkin jadi ada memang, ya contoh lain Pak yang pernah gitu.
1: Kalau di era digital ini satu klik itu bisa membahayakan profil digital ya. Kita kan. Jadi harus betul-betul, kalau sekarang tuh ada verifikasi dua langkah.
0: Iya.
1: Baik pada WhatsApp, email, mobile banking, dan media sosial. Jadi orang-orang tua kelompok rentan kayak orang tua kemudian yang dianggap literasinya masih di bawah anak-anak kecil dan sebagainya, itu kan butuh pendampingan.
0: Iya betul.
1: Termasuk di dalamnya dalam mengklik sesuatu di dalam sosial media dan aplikasi-aplikasi lain itu harus dikasih tahu kalau mau klik sesuatu harus dikonfirmasi dulu. Ini budaya hati-hati dalam konteks digitalisasi ini perlu kita budayakan, karena kalau tidak ini aktivitas hacker ini sudah menjalar di aktivitas digital soalnya. Jadi teman-teman harus betul-betul, pertama kalau bisa disarankan memang harus menggunakan verifikasi dua langkah, baik itu WhatsApp, email, mobile banking. Dan memang harus didampingi kelompok-kelompok rentan dalam beraktivitas di media sosial maupun aplikasi di yang sudah terdigitalisasi, karena ini harus betul-betul diproteksi dari dalam keluarga ya, baik di dalam rumah maupun ini, itu harus menjadi budaya bagi kita.
0: Oke, berarti tadi autentikasi dua langkah itu menjadi salah satu langkah yang bisa dikatakan untuk melindungi kita ya Pak ya, dari ancaman kejahatan
1: bentuk mitigasi untuk kejahatan cyber ya adalah verifikasi dua langkah. Makanya aplikasi-aplikasi itu kan menganjurkan, bahkan email kita itu kan sudah ada verifikasi dua langkah, termasuk WhatsApp itu kan sering diretas, Facebook juga sering diretas. Ya untuk itu verifikasi dua langkah menjadi satu langkah yang cerdas untuk bagaimana mengurangi terjadinya phishing atau kejahatan-kejahatan di ruang-ruang digital.
0: Oke. Mungkin bisa diceritakan Pak, apa sih modus-modus penipuan digital yang saat ini sering terjadi? Mungkin tadi sudah disebutkan salah satunya dengan ada iming-iming hadiah gitu ya. Nah selain itu mungkin ada Pak yang perlu diwaspadai oleh pendengar nih?
1: Iya, seringkali itu kita penyalahgunaan identitas ya. Data seperti KTP, nomor HP, foto wajah, itu bisa digunakan, bahkan suara sekarang ya. Itu untuk membuka akun-akun palsu dan mengajukan pinjaman online digital. Oleh karena itu, KTP itu jangan sampai difoto. Dan kadang-kadang kayak KTP, ATM, itu kan difoto tidak sengaja, dan itu tersebar luas. Dan harus hati-hati. Itu sering terjadi. Nah, di kasus-kasus Maluku Utara itu kan, kalau sejauh yang data yang kita dapatkan itu bisa jadi sangat sering terjadi itu adalah di peretas WhatsApp, cloning WhatsApp. Ada cloning lagi, sekarang itu ada cloning WhatsApp. Jadi berpura-pura jadi dengan foto profil yang sama, makanya profil itu harus dikunci. Jadi ada sekarang itu foto-foto kita di media sosial itu harus betul-betul bijak.
0: Iya betul.
1: Jadi harus dikunci foto Facebooknya, kemudian ini. Kadang-kadang ibu-ibu kita ya, maksudnya kelompok yang rentan, literasi itu sering ini ya, posting-posting aktivitas kita.
0: Nah, betul.
1: Orang-orang kita ini kan, kita belum tahu nih, semua niat maksud yang ada di dalam ruang-ruang digital ini belum bisa kita identifikasi maksudnya apa. Tapi kalau bisa kita bijak dalam bermedia sosial. Kalau bukan konten kreator, jangan terlalu terpola aktivitasnya. Jadi apalagi ibu-ibu ini, orang tua saya juga gini, orang di dalam rumah ini kadang juga kan suka memposting. Saya bilang aktivitas di dalam rumah kalau diposting itu menjadi data yang bisa dikelola menjadi sebuah informasi untuk dilakukan kejahatan yang secara struktural. Nah, ini harus dihindari, teman-teman. Kalau memang tidak perlu diposting, ya tidak usah. Hal-hal yang jadi memang harus bijak. Harus ada kontrol yang bisa dipertanggungjawabkan.
0: Berarti dengan kata lain, ini untuk pendengar atau masyarakat semuanya, ini yang gemar membagikan aktivitas pribadinya di media sosial gitu ya Pak ya, ini juga dapat menimbulkan risiko terhadap keamanan data pribadinya begitu ya?
1: Iya, itu sangat berisiko karena termasuk bukan hanya mereka bisa mencuri aktivitas dalam bentuk data pribadi, KTP dan lain sebagainya ya, tapi pola kehidupan itu bisa menjadi pintu masuk untuk melakukan kejahatan lain. Itu hati-hati karena sudah terpola kan. Kira-kira gitu. Jadi memang harus kita, penting untuk menjaga data, menjaga keluarga, menjaga termasuk di dalamnya ini QRIS ya, QRIS kita ini cukup masif di Maluku Utara, terutama di Ternate. Jadi harus ada kasus juga yang terjadi. Jadi barcode-nya itu diganti di masjid, di apa itu harus betul-betul dilihat pemiliknya siapa. Jadi sebelum bayar, teman-teman, bapak ibu, pendengar, teman-teman yang mendengarkan ini harus betul-betul aware. Jadi harus sadar kira-kira yang dibayar QRIS itu betul nggak merchant-nya atau tokonya, atau kalau mau bersedekah itu betul atau tidak. Kira-kira begitu.
0: Nah, itu kan berarti dari pihak mungkin ya Pak, penjualnya itu juga harus hati-hati juga ya. Kalau misal ada QRIS-nya itu diganti ya oleh oknum gitu, mungkin bisa aja ya.
1: Bisa, itu sangat sering terjadi di kota-kota besar. Tidak menutup kemungkinan di Ternate kejahatan-kejahatan itu sudah diduplikasi. Jadi harus betul-betul kita harus sadar lah. Kuncinya adalah sadar dan membudayakan kebiasaan untuk betul-betul menjaga data pribadi kita.
0: Nah tadi kita QRIS dikatakan juga bisa ya Pak untuk membahayakan kita. Nah, apakah penggunaan WiFi nih Pak di publik ini, apakah masih aman digunakan untuk bertransaksi keuangan gitu? Takutnya ada kebocoran data juga ketika kita menggunakan WiFi publik gitu.
1: Iya, di tahun 2022 sebenarnya isu-isu kayak menggunakan WiFi publik itu sarankan tidak ada perangkat yang kita gunakan itu jangan ada di dalamnya aplikasi mobile banking, karena bisa saja WiFi itu bisa menjadi sarana untuk dilakukan aktivitas hacker atau hacking. Jadi sebisa mungkin ya gunakan data yang paling aman, data inilah apa, data
0: pribadi ya, betul.
1: Data seluruh. Kalau aktivitas WiFi ya pakai laptop yang memang datanya itu tidak ada aktivitas keuangan kita. Kira-kira begitu. Termasuk WiFi kalau di Ternate kejahatan-kejahatan ini masih minim ya. Tapi kita menutup kemungkinan akan terjadi. Apalagi sekarang itu ada dulu itu. Kalau mengakses, saya masih ingat ada kasus, beberapa kasus itu untuk melakukan aktivitas internet yang kencang menggunakan VPN.
0: VPN,
1: nah,
0: betul.
1: Nah, itu sarana juga, sarana untuk keamanan digital itu bisa dicuri. Karena itu kalau bisa jangan gunakan, karena banyak VPN-VPN yang ilegal kan. Itu juga salah. Nah, kalau bisa dihindari menggunakan VPN.
0: Oke, Nah, ini selain kita sendiri sebagai masyarakat nih Pak yang harus sadar, aware gitu ya terhadap keamanan data diri kita. Nah, apakah ini juga peran dari pemerintah sendiri juga penting Pak? Karena yang saya baca tadi ya, informasi yang saya barusan baca itu pemerintah baru saja menerapkan nanti per 1 Juli itu jika ada SIM yang baru itu nanti akan ada biometrik. Jadi mereka ada verifikasi wajah gitu. Nah, ini katanya ini salah satu pencegahan dari bentuk nanti kejahatan untuk melindungi keamanan data diri kita. Menurut Bapak sejauh ini bagaimana Pak?
1: Ya, ini kita itu dari 2002 sebenarnya aktivitas digitalisasinya awalnya itu sudah berjalan ya. Cuman baru bisa 20 tahun kemudian itu di tahun 2022 lewat Undang-Undang nomor 27 tahun 2022 baru ada Undang-Undang tentang perlindungan data. Nah, termasuk implementasinya sekarang 2 tahun kemudian berarti 2024 kan. Sekarang sudah pelaksanaan undang-undangnya, termasuk di dalamnya adalah biometrik wajah itu ya, scan wajah itu. Nah, ini menurut saya bentuk bagaimana agar pemerintah, karena kemarin itu kalau tidak salah data kita tersebar ya, data kita itu sudah jadi banyak yang terjual. Hal ini bisa dilihat dengan kadang SMS masuk tiba-tiba dengan nomor yang tidak kita kenal, kemudian banyak merchant atau toko-toko tertentu sudah masuk pesannya. Nah, ini kan berarti ada di balik ini semua ada transaksi data yang tidak kita ketahui yang dilakukan oleh orang-orang yang menurut saya tidak bertanggung jawab. Nah, pemerintah harus betul-betul sigap agar keamanan data ini betul-betul jangan dalam bentuk edukasi saja, tapi harus betul-betul dalam bentuk kepatuhan regulasi dan pengawasan. Nah, kalau di SIM sudah melakukan biometrik wajah, di aktivitas yang lain memang harus betul-betul dilakukan pengawasan. Dan kalau digital itu kan dia berlari kencang ya, manusianya tertapi-tapi mengikuti perkembangannya. Nah, jadi memang menurut saya itu adalah langkah yang cerdas tapi juga punya risiko di dalam. Nah, itu yang harus betul-betul kita sadari untuk bagaimana memproteksi. Harus mulai dari diri kita sendiri.
0: Nah, ini mungkin untuk pendengar nih ya Pak ya, yang mungkin sudah terlanjur nih, mereka mungkin data pribadinya dicuri atau sudah diretas nih, langkah apa yang bisa dilakukan oleh pendengar nih Pak? Mungkin atau bisa melaporkan ke pihak yang berwajib atau gimana nih Pak?
1: Nah, ada beberapa cara ya. Yang pertama, kalau itu di Facebook itu ada tools reportnya. Jadi kalau itu akun kita itu bisa dikembalikan ke kita lewat report. Tapi memang agak lumayan lama, tapi itu bentuk di setiap aplikasi pasti bentuk verifikasi kembali orang yang menggunakan akun tersebut itu benar dia atau tidak, itu bisa diverifikasi. Karena kalau misalnya kita cuma posting konten-konten tertentu, nah, pola konten itu kan terbaca lewat algoritma dari aplikasi. Nah, itu bisa diverifikasi biasanya. Tapi kalau ada yang mengambil alih akun, pasti akan ada yang minta pinjam duit dan lain sebagainya, itu kan sudah salah tuh. Nah, itu biasanya bisa dideteksi. Kemudian kalau memang sangat merugikan, sudah dianggap merugikan, pinjam duit dan lain sebagainya, itu bisa lewat cyber Polri sekarang ini, lewat kepolisian. Kayaknya di setiap, termasuk di Polres-Polres dan di Polda-Polda itu kayaknya sudah ada divisi khusus untuk menangani hal tersebut. Jadi menurut saya pertama memang report dulu di aplikasi kita, baik itu Facebook, WhatsApp yang akunnya diambil alih ya. Dan kemudian langkah selanjutnya teman-teman harus lapor, karena bahaya juga itu data pribadi sekarang. Yeah. Kalau ini profil digital kita ini juga terganggu.
0: Iya, yeah, betul. Oke. Okay. Nah, ini selain tadi ada beberapa sekarang ini ada di dunia digital tuh ada QRIS. Nah, ini ada juga AI ya, Pak ya, atau kecerdasan buatan yang sekarang ini masif banget, sudah bahkan hampir semua juga kayaknya pakai gitu ya, ada aplikasi juga AI. Apakah ini juga memiliki dampak terhadap keamanan data pribadi, Pak?
1: Iya, AI sekarang itu kan zamannya cukup ini ya. Sangat berkembang pesat dan seluruh aktivitas kita kadang saya bisa lakukan pemetaan, misalnya anak-anak sekolah dasar SMP sampai SMA itu bahkan ada aplikasi yang terkenal Dola.
0: Iya, yeah, betul.
1: Kalau di kampus itu atau aktivitas-aktivitas pekerjaan itu sering mereka menggunakan ChatGPT dan lain sebagainya. ChatGPT,
0: iya.
1: Kemudian ada juga DeepSeek Cloud dan beberapa jenis sekarang bahkan ada yang namanya itu Open Cloud, jadi otomatisasi artificial intelligence, jadi dia bisa membalas WhatsApp, dia bisa, pokoknya dia serba otomatis. Jadi ini kalau di dalam aktivitas menggunakan artificial intelligence, teman-teman usahakan jangan memposting kayak KTP, kemudian buku tabungan, dan hal-hal yang lain. Karena itu menjadi profil dari ini, dia masuk semacam masuk sebagai database. Hati-hati. Jadi ya digunakan sebagai tools aja itu bagus,
0: yeah.
1: Tapi digunakan untuk mengumbar informasi pribadi
0: jangan,
1: tidak disarankan
0: ya.
1: Jadi artificial intelligence saat ini.
0: Oke.
1: Okay. Karena sangat berbahaya. Kita tidak tahu data kita digunakan untuk apa saja kan.
0: Yeah. Nah,
1: jadi memang harus lebih bijak dalam menggunakan aktivitas digital kita saat ini.
0: Oke, okay. Nah ini mengenai aktivitas digital nih Pak. Kita kan juga bisa mengakses sekarang informasi ini banyak sekali di ruang digital ya. Dan banyak pendengar juga mungkin yang saat ini di media sosial bingung nih membedakan informasi yang ini asli atau palsu. Nah, kita sebagai pengguna media sosial nih Pak, biar tidak terjerumus dengan informasi hoax atau palsu begitu ya, bagaimana sih cara kita bisa mengantisipasinya gitu?
1: Ya, salah satu tantangan di era digital ini kan cukup masif informasi ya.
0: Ya.
1: Kita cukup banyak. Kira,
0: kita tahan dulu Pak. Ada penelpon,
1: oh, iya,
0: boleh?
1: Okay.
0: Iya, kita angkat dulu. Halo, selamat siang.
2: Iya, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
2: Iya, ini lewat RRI Digital. Dia apa ya, Mbak, ya?
0: Apa?
2: Apa buffering ya, terus dia lama ya.
0: Oh, oke. Okay. Baik, terima kasih informasinya, nanti kita itu ya sampaikan ya. Infonya.
2: Iya, ada pertanyaan buat narasumber, mudah-mudahan bisa dengar narasumbernya. Ya. Halo?
0: Ya, silakan. Pertanyaannya apa, Ibu?
2: Iya, ini dari Ibu Rima,
0: ya.
2: Ibu Kadufa.
0: Silakan.
2: Iya, ya, ini halo, pertanyaannya begini. Untuk narasumber kan kita ini ya suka misalnya mengikuti diklat atau mengikuti apa namanya kayak tes-tes gitu kan, terus mereka tuh kan minta untuk diinkan KTP, ya kan? Dan itu kan begitu disebutin harus scan KTP. Nah itu tuh kadang suka ragu juga gitu pas mau kirimin, tapi harus gitu
0: yeah.
2: Apalagi untuk kayak pelamar lamaran. Nah itu tuh seperti apa sih kalau saran dari ya terkait dengan hal itu. Terus tipsnya untuk kita tuh jangan bisa bedain kalau ini tuh nanti akan dimanfaatkan dan tidak, itu seperti apa.
0: Okay.
2: Ya maksudnya untuk data-data pribadi kita, untuk misalnya ada temen kan, pernah tuh teman saya minjem untuk dia mau ngajuin sesuatu gitu lah ya, terus ada pinjamin, nah itu kita bingung juga gitu mau kasih apa enggak.
0: Okay.
2: Nah, itu gimana sih apa sarannya.
0: Okay.
2: Terima kasih.
0: Yeah. Terima kasih Ibu Rima di Dufa Dufa. Ya, Pak Reza masih mendengarkan kami?
1: Iya, masih.
0: Oke, okay. Pak Reza, maaf tadi ada Ibu Rima yang menelpon ini menanyakan nih, kan Ibu Rima tuh suka untuk mengikuti diklat-diklat atau kelas-kelas gitu ya. Nah ini seringnya tuh diminta untuk scan KTP. Nah itu gimana? Apakah aman atau gimana nih? Sarannya gimana Pak? Yang pertama itu dulu, silahkan.
1: Ya. Halo, ya. Masalah scan KTP ya. Ya, kalau scan KTP itu agak riskan ya. Agak riskan. Kalau memang itu, kalau disarankan sih tidak ya, tidak menggunakan scan KTP. Apalagi karena kalau hanya mengikuti bentuk kegiatan kayak seminar, webinar atau periklanan yang lain. Jadi harus bahkan kalau disarankan menggunakan SIM pun, kan itu data-data juga data-data pribadi ya. Data pribadi itu hak pribadi kita. Jadi kalau mau menggunakan ya harus betul-betul diverifikasi dulu. Sekarang itu harus betul-betul hati-hati, Kak. Karena kalau prinsip kehati-hatian itu tidak diterapkan dalam aktivitas digital, maka satu langkah yang salah itu menyebabkan, saya sering bilang, profil digital kita akan hancur. Jadi ketika sudah hancur, langkah-langkah cerdas, langkah-langkah tepat, ya harus cepat report, dan kemudian kalau memang memungkinkan ya harus dilaporkan di pihak berwajib, dalam hal ini mungkin polisi. Nah itu adalah langkah tepat. Jadi kalau ditanya, saya cukup tidak menyarankan scan-scan KTP, karena itu kan ada sangat NIK itu sangat ini sekali, apa, berkaitan dengan informasi pribadi. Bahkan kalau ada kan yang menanyakan informasi ibu kandung. Nah, ibu kandung ini kan pintu masuk di banking kita kan, ya, aktivitas perbankan kita. Jadi harus dihindari. Kalau ada yang tanya ibu kandung, KTP ya harus di skip aja. Ada yang lain-lain yang bisa kita gunakan untuk memverifikasi.
0: Nah ini dari Ibu Rima juga minta tips nih Pak, untuk caranya membedakan tuh gimana sih agar ini tuh bisa beneran atau cuma nanti bisa disalahgunakan gitu, ataupun kita akan dimanfaatkan atau tidak. Nah itu caranya gimana nih Pak agar kita tahu gitu?
1: Kalau membedakan hoax dan tidaknya itu kan pertama memang harus diverifikasi ya. Apakah informasi ini terlihat benar? Apakah informasi ini sudah saya verifikasi? Itu menjadi satu bentuk awal untuk cerdas menggunakan proses-proses digital. Jadi periksa sumbernya, siapa yang mengirim, dari media resmi atau bukan, kemudian situs resmi atau tidak. Biasakan itu informasi dari grup ke grup kan. Jadi memang di era digital ini kemampuan membaca yang belum cukup ini menjadi masalah. Jadi kita harus memiliki kemampuan memeriksa. Sekarang itu di Komendigi ya, di dulu kan Kominfo, sekarang Komendigi. Komendigi itu ada situs untuk memproteksi atau memverifikasi informasi. Benar atau tidak. Atau sekarang biasa yang terjadi itu kan ini pinjol-pinjol itu kan, dan lain sebagainya, atau bantuan-bantuan ini, itu lapor saja kalau dia berkaitan dengan usaha, bisnis, dan aktivitas keuangan, bisa saja langsung cek verifikasinya lewat OJK. Jadi kalau berkaitan dengan aktivitas keuangan Bapak Ibu, apalagi ini yang para pelaku UMKM, langsung saja cek ke OJK, atau kalau sudah terlanjur dirugikan, lapor saja di pihak yang berwenang, biar tidak terjadi efek domino yang cukup banyak. Saya kira di Ternate itu banyak sekali terjadi penipuan-penipuan yang berkaitan dengan unsur digitalisasi. Jadi kita inklusinya laju, inklusi itu akses dan keterjangkauan digital, tapi literasi kita cukup
0: minim ya, masih minim ya.
1: Jadi memang edukasi-edukasi dan interaksi online seperti ini harus betul-betul dilakukan secara rutin. Jadi di ruang mana saja, di radio, di platform-platform yang lain, itu harus wajib dilakukan secara rutin.
0: Nah apalagi tadi Ibu Rima menyebutkan nih Pak, ada satu temennya gitu ya, mungkin pinjam untuk apa jaminan gitu. Nah itu sangat-sangat bahaya ya Pak ya, tidak disarankan ya.
1: Iya, kalau pinjaman online yang ilegal itu modusnya pasti akan one click. One click itu di dalam ketika kita sudah klik sesuatu yang mereka itu alatnya cukup canggih ya. Nah, dia bisa mengakses handphone kita.
0: Oke.
1: Okay. Jadi informasi-informasi yang berkaitan data pribadi bisa diekspos, kadang di era AI foto-foto kita bisa diedit sembarangan, dan itu kan buat panik kan. Jadi disebar di media sosial dan lain sebagainya. Nah, sebisa mungkin kita menggunakan jalur-jalur resmi ya. Kalau misalnya sekarang itu kalau dilihat dari data terkini, memang UMKM kita itu unbankable. Unbankable itu berarti misalnya dia belum terlalu memenuhi syarat karena tidak punya NIB.
0: Iya, betul.
1: Dia tidak punya. Jadi sekarang itu NIB kan gampang ngurusnya, gratis dan lain sebagainya. Jadi pendampingan dari Bank Indonesia juga cukup masif ya, dan beberapa dinas terkait untuk termasuk PTSP untuk mendampingi para UMKM ini agar unbankable itu ya, termasuk dalamnya harus memenuhi persyaratan menggunakan NIB, sehingga bisa banyak bantuan dan bisa pinjam juga di lembaga-lembaga keuangan dan non keuangan yang ada legal formalnya.
0: Oke.
1: Okay. Sehingga kita harus terhindar dari aktivitas yang ilegal, termasuk pinjaman online ini atau platform-platform yang lain yang menyediakan pinjaman.
0: Oke, okay. Apalagi jangan tergiur ya Pak ya, dengan mudah atau cepatnya uang itu bisa cair itu ya, ada iming-iming itu juga ya. Oke, okay. Baiklah mungkin ini. Karena waktunya di sudah ya. Mau habis. Gimana Pak, ada tambahan lagi?
1: Di Ternate kan sering terjadi berulang dengan modus yang sama.
0: Oke.
1: Okay. Jadi memang satu-satunya adalah dengan proteksi ini ya, kolaborasi lintas sektor harus dari pemerintah, dari termasuk kampus, termasuk pihak-pihak sekolah, termasuk radio ya, memberitakan hal-hal yang agar memberikan tips dan trik agar tidak terjebak dengan kasus-kasus yang sama.
0: Iya. Yeah. Oke, okay. Tentunya dengan kasus-kasus yang ada di Ternate ini juga semoga bisa ini ya Pak ya, menambah aware kita semua ya, baik penjual atau pelaku UMKM ataupun kita sendiri gitu sebagai pengguna media sosial, agar tidak terjebak dengan kasus yang sama ya.
1: Iya, betul.
0: Nah, oke. Okay. Baiklah Pak, karena waktu yang membatasi, waktunya sudah mau habis nih. Mungkin ada untuk closing statement, ada pesan dari Bapak kepada pendengar semuanya, masyarakat Maluku Utara ini agar lebih bijak dan juga aman dalam beraktivitas di dunia digital. Silakan.
1: Ya, baik. Teman-teman pendengar RRI yang berbahagia, sebenarnya kita tidak perlu takut menggunakan teknologi. Digitalisasi ini memang merupakan peluang besar bagi termasuk kita ya di Maluku Utara, di Ternate dan sekitarnya, termasuk untuk UMKM dan seluruh masyarakat ya. Tapi peluang digitalnya itu harus disertai dengan budaya aman digital.
0: Yeah.
1: Jadi memang harus jadi budaya. Jadi pesan utamanya sederhana, makin terdigitalisasi kehidupan kita, makin penting juga menjaga data. Karena menjaga data berarti menjaga diri kita, menjaga keluarga, kemudian menjaga masa depan kita yang lebih baik dan lebih terlindungi, kira-kira begitu.
0: Baik, pendengar, dari perbincangan hari ini kita belajar ya bahwa ini menjaga keamanan itu adalah tanggung jawab semuanya, juga tanggung jawab kita sebagai pengguna teknologi, dan semakin tinggi literasi digital yang kita miliki, semakin besar pula kemampuan kita untuk melindungi diri dari berbagai ancaman di dunia maya. Terima kasih untuk Bapak Reza Pratama SEMM, Akademisi Universitas Hairan Ternate, atas waktunya. Terima kasih Bapak.
1: Terima kasih kembali.
0: Ya, selamat pagi, selamat siang, dan selamat melanjutkan aktivitas kembali, Bapak.
1: Ya, terima kasih, selamat melanjutkan aktivitas juga.
0: Ya, oke. Okay. Baiklah, itu dia mendengar ya perbincangan kita di dialog pagi hari ini mengenai keamanan data pribadi di dunia digital dan tanggung jawab bersama ya. Semoga kita sama-sama semakin tinggi literasi digital yang kita miliki, semakin kita juga mampu untuk melindungi kita, diri kita dari berbagai ancaman di dunia maya. Saya Safira Safitri, pendengar, pamit di dialog pagi hari ini dan tentunya masih tetap bersama kami ya di Pro 1 RRI Ternate.

Baik pendengar, waktu sudah menunjukkan 10 lebih 57 menit waktu Indonesia Timur ya. Ini menuju pukul 11 waktu Indonesia Timur. Saatnya kami yang bertugas di Ternate pagi hari ini. Saya Safira Safitri bersama dengan teknik studio ada Bung Andrian, mengucapkan terima kasih. Dan juga kami pamit undur diri. Dan untuk Ternate siang lanjutan tentunya akan masih kami hadirkan beragam informasi untuk Anda. Dan pendengar, mengucapkan selamat pagi menjelang siang, dan tentunya kita akan bertemu lagi di lain kesempatan insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: Mas, kamu hamil ya?
1: Enggak mbak, kan saya laki-laki.
0: Oh, kalau gitu mas penyandang disabilitas ya?
1: Eh walah, ya enggak dong mbak, saya sehat-sehat gini.
0: Oh, berarti mas lansia ya?
1: Astaga mbak, ya enggak lah, orang saya kuat kayak gini.
0: Walah, terus ngapain mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita sama penumpang yang mengalami cedera.
1: Ya, tapi kan saya cuma duduk mbak, masa enggak boleh?
0: Boleh sih boleh mas. Tapi kalau ada penumpang di kategori tadi ya harus diutamain mas. Kayak ibu hamil itu tuh dari tadi berdiri di depan mas.
1: Walah, astaga mbak, maaf saya nggak lihat. Sini bu, duduk di sini bu.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mata dan Rahasia Pulau Gapi merupakan sebuah novel karya Oki Puspa Madasari yang juga merupakan novel seri lanjutan dari novel Mata di Tanah Melus. Novel ini begitu mudah dipahami dan begitu syarat akan informasi yang dapat menghibur dan menambah bacaan anak. Tidak hanya itu, buku ini juga berisi tentang sejarah serta hal-hal yang bersinggungan dengan alam Indonesia. Oki Puspa membuat informasi tentang sejarah yang terdapat di novel ini dengan sajian petualangan fantasi yang pastinya menyenangkan. Hal tersebut tentu membuat anak-anak yang membacanya mudah mempelajari informasi sejarah yang ada di dalam buku ini tanpa paksaan. Meskipun ini merupakan novel anak, tetapi novel ini tetap bisa dinikmati oleh semua usia. Buku ini menceritakan tentang Matara yang gagal masuk ke sekolah impian bersama orang tuanya pindah ke Pulau Gapi di wilayah timur laut Kepulauan Indonesia. Kepindahan ini tidak hanya membawa Matara ke tempat-tempat baru, tapi juga membawanya menyusuri waktu, menjelajahi masa lalu, mulai dari masa ketika kapal-kapal besar pertama kali mendarat dan menjadikan pulau itu sebagai salah satu pusat dunia. Masa ketika ilmuwan besar Wallace menulis surat pada Darwin dari salah satu sudut pulau itu. Masa ketika bendera merah putih telah dikibarkan di seluruh pulau, tapi justru membuat pulau itu sepi dan terlupakan. Hingga masa terbaru ketika Matara dan dua sahabatnya harus menyelamatkan pusaka-pusaka Pulau Gapi.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Ternate, kita Indonesia.

0: siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kau?
3: Esensi buku Program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia sesungguhnya. Buku Bohong di Dunia yang ditulis oleh Hamka memberi sedikit pengetahuan tentang bagaimana kebohongan dan kebenaran. Pada bab pertama, penulis menjelaskan bagaimana seseorang jika ia berbohong. Pembatas di antara kebohongan dan kebenaran adalah etiket, kepercayaan, dan keyakinan. Di dalam akhlak, etika yang dipandang ialah kepercayaan orang yang membawa kabar itu sendiri atas kabar yang ia bawanya. Baik sesuai dengan kebijakan, itulah yang benar, maupun tidak sesuai, itulah yang bohong. Dalam buku Hamka halaman ke-1. Dengan membaca buku ini, kita pun akan mengetahui tentang siapa diri kita. Apakah selama ini kita pun seorang pembohong atau kita sudah jujur? Baik terhadap diri kita sendiri maupun kepada orang lain. Kita mengenal kebohongan dalam perkataan. Ya, inilah yang kerap kali dilakukan oleh orang-orang atau mungkin kita sendiri. Memanipulasikan sesuatu untuk kepentingan pribadi. Selain kebohongan dalam perkataan, ada juga kebohongan yang lain yang dijelaskan oleh ketua pertama Majelis Ulama Indonesia ini. Ada yang disebut bohong diam. Apa maksud dari bohong diam ini? Semata-mata berdiam diri saja belum boleh dikatakan bersikap benar. Karena kerap kali seseorang termenung seorang diri dalam sebuah kamar, tidak berbicara sepatah kata pun, akan tetapi di dalam dadanya meluap-luap suatu maksud yang jahat dan khianat. Demikian ungkap dari Robert Louis Stevenson di halaman ke-7. Sadar atau tidak, ternyata jenis bohong yang satu ini banyak terjadi di lingkungan kita. Ada yang diam-diam berkhianat, ada yang diam-diam berselingkuh dengan pasangan lain, ada yang diam-diam mencuri, dan ada yang diam-diam membenci tapi pura-pura baik di hadapan kita. Berbohong dalam jenis apapun adalah kesalahan fatal yang membinasakan. Berbohong hanya mendatangkan kerugian kepada diri kita sendiri. Seorang kepala sekolah yang berbohong akan hilang kepercayaannya dari rekan guru. Seorang ustazah yang berbohong akan kehilangan muruahnya di hadapan para santri. Begitu juga untuk pelaku bisnis dan pedagang. Jika memulai sesuatu dengan kebohongan, hanya kerugian yang akan didapatkan. Dalam hal apapun yang dilakukan, tidak boleh diselipkan sebuah kebohongan. Karena dalam agama Islam pun dianjurkan untuk tidak mencampurkan yang hak dan yang batil. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 42, yang artinya, dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan. Dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya. Di samping kebohongan ada kebenaran. Itulah yang harus kita ucapkan. Kebenaran diletakkan kepada dua perkara. Pertama, hendaklah perbuatan kita sesuai dengan kata-kata kita. Kedua, perkataan kita hendaklah sejalan dengan pikiran kita. Pada halaman ke-4. Menurut penulis, orang yang jujur adalah dia yang merdeka. Merdeka dari dosa dan kesalahan. Dia mengungkapkan kebenaran untuk sesuatu yang salah. Maka, dengan berkata jujur, ia memerdekakan jiwanya dari kedustaan. Orang yang bersikap jujur adalah manusia yang sadar bahwa setiap jiwa memiliki kesalahan, tidak lepas dari kekhilafan dan kesesatan jalan. Manusia yang berterus terang adalah manusia yang tindakan perbuatannya membuktikan bahwa dia tidak berhenti memperbaiki dan meluruskan jalan hidupnya. Membaca hal ini, tentu kita ingat sebuah pesan seorang ustaz. Berkata yang benar meskipun itu pahit. Kesimpulan dalam buku ini, di mana buku ini banyak membicarakan hakikat kebohongan dan kebenaran dalam kehidupan kita. Dengan membaca buku ini, kita akan sadar apakah selama ini perbuatan, perkataan, dan diam kita adalah sebuah kejujuran atau malah terdapat suatu kebohongan. Esensi buku Program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, Kanal Informasi dan Inspirasi, Kita Indonesia Sesungguhnya.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
0: Dapat rekomendasi, info wisata dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
0: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Selamat siang pendengar, saatnya Lintas Informasi pukul 12 waktu Indonesia Timur. Bersama saya, Iqbal Kutaman. Pendengar, Bupati Halmahera Tengah Ikram Malan Sangaji bertindak sebagai inspektur upacara pada peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 yang dilaksanakan di Pendopo Valcilno Weda pada Senin 1 Juni 2026. Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Tema tersebut menjadi pengingat penting bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya menjadi perekat persatuan bangsa Indonesia, tapi juga menjadi landasan dalam mewujudkan perdamaian dunia yang abadi. Turut hadir dalam upacara tersebut Wakil Bupati Halmahera Tengah Ahlan Jumadil, Sekretaris Daerah Bahri Sudirman, Kapolres Halmahera Tengah AKBP Fiat Dedawanto, Perwakilan Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah Ashari Syam, TPPKK Halmahera Tengah, Ketua DWP Halmahera Tengah, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta jajaran ASN di lingkup pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah. Sementara itu, petugas upacara terdiri dari Komandan Upacara Kapten Infanteri Jemi Pangendahen selaku Pasiter Kodim 1512 Weda dan Perwira Upacara Kapten Infanteri Juliadin selaku dan Ramil 1512 Weda. Dari amanatnya, Bupati Halmahera Tengah Ikram M. Sangaji mengatakan bahwa Hari Lahir Pancasila bukan sekedar seremoni tahunan, tetapi menjadi momentum refleksi untuk memastikan nilai-nilai Pancasila tetap hidup dalam jiwa seluruh rakyat Indonesia. Kita beralih ke informasi yang lain, pendengar. Persatuan Tinju Amatir Indonesia, Pertina, Maluku Utara menargetkan juara umum pada ajang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-5 Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Tengah. Ketua Pertina Maluku Utara Nasri Abu Bakar mengatakan persiapan atlet tinju telah berjalan maksimal. Pihaknya bahkan menargetkan sapu bersih medali emas di kategori elit. Nasri yang juga wakil wali kota Ternate ini menambahkan khusus tim tinju kota Ternate diperkuat 18 atlet yang terdiri dari 11 petinju elit dan 7 petinju youth. Tim tersebut ini juga diperkuat petinju berpengalaman yakni Aymar Kopong dan Reza Midun yang sebelumnya tampil pada ajang Patimura International Big Fight 2026. Demikian Lintas Informasi pukul 12 waktu Indonesia Timur.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Bencana alam memang tidak dapat diprediksi. Namun dampaknya bisa kita kurangi dengan persiapan yang tepat. Setiap rumah, setiap kantor, bahkan setiap sudut kota memiliki peran untuk menjadi lebih tangguh. Bayangkan jika setiap warga mengetahui cara mematikan aliran listrik dengan cepat saat gempa atau menata barang-barang berat agar tidak jatuh menimpa orang sekitar. Hal-hal sederhana itu bila dilakukan secara konsisten dapat mengurangi cedera dan kerusakan yang signifikan. Di Indonesia, dengan wilayah rawan gempa, tsunami, dan longsor, program mitigasi bukan sekedar himbauan, melainkan kebutuhan. Pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan komunitas harus bersinergi, mengadakan simulasi evakuasi, menyebarkan peta resiko, serta memastikan akses mudah ke pertolongan pertama. Mari kita mulai dari diri sendiri, cek kembali kotak P3K di rumah, pelajari jalur evakuasi terdekat, dan ajak tetangga untuk berlatih bersama. Karena ketika bencana datang, kesiapan kita adalah garis pertahanan pertama.

Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Anda pendengar setia RRI Pro 1 Ternate dimanapun Anda berada ya. Apa kabar untuk di siang hari ini pendengar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan jumpa lagi untuk di Ternate siang ini bersama Iqbal ya, untuk menemani Anda di edisi Selasa 2 Juni 2026 dengan lagu-lagu hiburan dan juga informasi-informasi terupdate yang bakal kami bagi untuk Anda pendengar ya, untuk di siang hari ini. Dan untuk Anda pendengar yang lagi menikmati suasana istirahat di siang hari ini juga kami ucapkan selamat beristirahat ya. Jangan lupa untuk makan siang pendengar ya, jangan sampai terlambat tentunya. Oke pendengar, nantinya juga kami hadirkan informasi-informasi terupdate ya, yang kami kutip dari rri.co.id dan juga portal lainnya. Oke, kita dengarkan lagi pendengar, ada lagu yang sudah kami siapkan dari Ernie Johan dengan judul Mutiara Yang Hilang. Selamat menikmati suasana siang hari ini.

0: main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuatkah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau. Keluar kau, bawa sekalian anakmu itu.
0: Mama, Papa. Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Mari kalian semua. Itu urusan saya.
2: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
3: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 12:20 waktu Indonesia Timur. Selamat siang untuk Anda ya, dimanapun Anda berada. Ya, jangan lupa ya pendengar, untuk siang hari ini jangan sampai terlambat makan siang pendengar ya. Oke, menunya sudah siap atau belum nih pendengar? Apakah untuk daging sapinya masih ada? Ya, mudah-mudahan masih ada ya pendengar ya. Oke pendengar, untuk menemani Anda di siang hari ini kami juga punya informasi pendengar ya. Informasi yang kami kutip dari rri.co.id ya. Ini informasi mengenai simpan 23 saset tembakau sintesis, pria di Ternate diringkus pendengar. Direktorat Reserse Narkoba atau Ditres Narkoba Polda Maluku Utara mengungkap kasus dugaan penyalahgunaan narkotika jenis tembakau sintesis di Kelurahan Maliaro, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate. Dalam pengungkapan tersebut pendengar, ini petugas mengamankan seorang pemuda ya berinisial MAG 21 tahun beserta sejumlah barang bukti pada Jumat 29 Mei 2026. Direktur Reserse Narkoba Polda Maluku Utara Kombes Pol Bobby P. Marpaung pada Senin 1 Juni 2026 menjelaskan pengungkapan kasus bermula dari informasi masyarakat terkait dugaan penyimpanan narkotika di wilayah Kelurahan Maliaro. Menindaklanjuti informasi tersebut, tim Opsnal Unit 5 Ditres Narkoba Polda Maluku Utara melakukan penyelidikan dan pemantauan di lokasi yang dimaksud. Setelah dilakukan monitoring, tim bersama aparat kelurahan mendatangi rumah terduga pelaku dan melakukan pemeriksaan. Dari lokasi tersebut pendengar, petugas menemukan sejumlah barang bukti yang diduga narkotika jenis tembakau sintesis. Dari hasil penggeledahan, petugas menyita 23 saset plastik bening berukuran kecil yang berisi tembakau sintesis serta satu unit telepon genggam yang diduga digunakan dalam aktivitas terkait narkotika. Pelaku kemudian dibawa ke markas Ditres Narkoba Polda Maluku Utara untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Pendengar, berdasarkan hasil interogasi awal, MAG mengakui barang tersebut ini merupakan miliknya dan diperuntukkan bagi konsumsi pribadi. Ia juga mengaku memperoleh tembakau sintesis tersebut melalui pemesanan di media sosial. Saat ini penyidik masih melakukan pendalaman untuk mengungkap asal-usul barang, jaringan pemasok, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam peredaran narkotika tersebut. Ya, itu dia pendengar ya, informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Mudah-mudahan ya untuk kita dijauhkan dari hal-hal seperti ini ya pendengar ya, apalagi yang namanya narkotika. Oke pendengar, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate. Kita dengarkan lagi lagu dari Paramita Rosadi dengan judul Nostalgia SMA. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Dan kita sudahi dulu ya pendengar untuk lagu hiburan, untuk lagu pop ya pendengar. Dan kita dengarkan dulu lagu religi menjelang kumandang ajian juhur untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya, yang hari ini jatuh pada pukul 12.32 menit waktu Indonesia Timur. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik pendengar, saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Bekerja yang baik dan halal merupakan bagian dari amal soleh. Dalam Al-Quran, ayat tentang kewajiban beramal soleh ini banyak kita jumpai. Kata amal soleh dalam satu ayat Al-Quran juga sering direndengkan dengan kata iman. Artinya, tidak ada nilai iman tanpa amal. Demikian pula, tidak berguna amal tanpa iman. Karena itulah, bekerja yang baik merupakan konsekuensi dari iman dan menjadi kewajiban setiap muslim. Perhatikanlah firman Allah berikut ini. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia seorang mukmin, maka sesungguhnya kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan kami berikan balasan amalnya dengan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Amal soleh mencakup seluruh aktivitas hidup muslim yang diridhai Allah dan tidak bertentangan dengan sunnah Rasulullah. Bekerja dalam mencari rezeki Allah di kantor, pasar, pabrik, atau di tempat-tempat lainnya. Bagi seorang muslim, tergolong amal soleh bila niatnya ikhlas dan rezeki yang diupayakannya halal. Bekerja adalah ibadah, karena dengan mencari rezeki, seseorang mampu menafkahi keluarga. Menafkahi keluarga adalah memenuhi kewajiban atas perintah Allah, sehingga merupakan infak fi sabilillah. Maka, pekerjaan yang baik senantiasa menghasilkan pahala akhirat. Pahala bekerja akan berlipat ganda, manakala hasil pekerjaan itu sendiri disyukuri dengan mengucapkan Alhamdulillah, serta menggunakannya di jalan Allah, sembari terus-menerus meningkatkan kualitas kerja. Inilah yang dimaksud dengan bekerja, untuk bersyukur kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali hamba-hamba kami yang bersyukur. Quran Surat Saba ayat ke-14.

Baik, pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik pendengar, untuk di Ternates yang ini masih kami temani Anda dengan lagu-lagu hiburan dan juga informasi untuk menemani suasana istirahat Anda ya, ataupun yang lagi menikmati suasana santai, ataupun yang lagi menikmati makan siang bersama keluarga, bersama orang-orang tercinta, ataupun bersama kerabat. Oke pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 12.44 waktu Indonesia Timur, dan nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Timur kami bergabung bersama RRI Pro 3, Jaringan Berita Nasional, untuk mengikuti dinamika olahraga. Tetap bersama kami, dan selanjutnya kami hadirkan lagu dari Marsanda dengan judul Kisah Kasih di Sekolah.

Pendengar, bencana memang tidak bisa dicegah, tapi dampaknya bisa kita kurangi. Inilah yang disebut mitigasi. Menanam mangrove untuk menahan abrasi, membangun tanggul pengamanan, membuat zonasi rawan bencana, dan memberi edukasi risiko pada masyarakat. Mitigasi bukan hanya tugas pemerintah, tapi gerakan bersama dari kita untuk keselamatan kita semua. Mulai dari langkah kecil hari ini, kita bisa melindungi masa depan. Mari, bersama bangkit, membangun Indonesia.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap. Aku bisikin ke dia nanti biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Timnas Norwegia meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Swedia dalam laga uji coba jelang Piala Dunia 2020. Petenis Arina Sabalenka melaju ke babak perempat final French Open 2026. Tim Nasional Indonesia U19 meraih kemenangan di laga perdana ajang ASEAN U19 Boys Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 2 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Tim Nasional Turki berpesta gol 4-0 ke gawang Makedonia Utara dalam laga persahabatan jelang Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim Nasional Turki menunjukkan taringnya jelang Piala Dunia 2026. Dalam laga persahabatan di Stadion Kobani, Istanbul dini hari tadi, skuad asuhan Vincenzo Montella melumat Makedonia Utara dengan skor telak 4-0. Turki tidak butuh waktu lama untuk membuka keunggulan. Baru 2 menit berjalan, Orkun Kokcu mencatatkan namanya di papan skor memanfaatkan assist dari August Yaldin. Pada menit ke-16, talenta muda Kan Uzun mengandakan keunggulan setelah menerima umpan matang dari Evren Eren Elmali. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Turki tidak menurunkan serangan. Dennis Gül memperlebar jarak menjadi 3-0 pada menit ke-53. Pelatih Montella kemudian melakukan rotasi. Keputusan memasukkan Baris Alper Yilmaz pada menit ke-62 terbukti jitu. Hanya 8 menit kemudian, Yilmaz mencetak gol penutup pada menit ke-70. Pelatih Turki Vincenzo Montella mengaku senang dengan performa tim.
2: Tim tersebut tidak akan bermain satu lawan satu saat Anda membukanya. Kita tahu, seperti dalam sepak bola, tapi mereka seperti Australia yang memiliki kemiripan. Juga karena kita tahu dia bisa bermain dengan 5 pemain. Kami memilih Makedonia. Serba cepat, bermain sangat penting bagi kami. Ini keseriusan pertandingan dan para pemain kami saat saya melihatnya di lapangan. Itu sangat unik. Saya merasa senang, karena pertandingan itulah yang menentukan segalanya bagi kami. Karena ini adalah permainan tim, setiap pertandingan sangat penting bagi kami.
3: Maç fark etmiyor ne olursa olsun. Burası milli takım olduğu için her maç bizim için çok ciddi.
1: Sementara itu kiper Turki Altay Bayındır penuh semangat menyambut Piala Dunia ini.
2: Saudara, kita akan pergi ke Piala Dunia. Insya Allah, itu hebat. Kita akan mendapatkan hasil dan kita akan merayakan bersama. Bersama-sama. Semoga Tuhan melindungi kalian. Jaga diri kalian baik-baik.
1: Kemenangan telak ini menjadi sinyal positif bagi Turki yang tergabung di grup D Piala Dunia 2026 bersama Australia, Paraguay, dan tuan rumah Amerika Serikat. Dengan perpaduan pemain senior dan talenta muda, Turki diprediksi menjadi kuda hitam yang patut diwaspadai. Hasil laga persahabatan lainnya, Norwegia menang 3-1 atas Swedia dan Austria juga menang 1-0 atas Tunisia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke Norwegia. Timnas Norwegia meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Swedia dalam laga uji coba jelang Piala Dunia 2026 di Ullevål Stadion Oslo dini hari tadi waktu Indonesia. Meski tanpa Erling Haaland, tuan rumah tampil dominan dan mengamankan kemenangan atas rival regionalnya. Norwegia langsung mengambil kendali pertandingan sejak awal dan sukses membuka keunggulan melalui Jørgen Strand Larsen pada menit-menit ke-9. Penyerang tersebut menjadi motor serangan tim tuan rumah dan mencetak 2 gol dalam laga ini. Di antara 2 gol Larsen, Antonio Nusa turut mencatatkan namanya di papan skor untuk membawa Norwegia unggul nyaman 3-0 atas Swedia. Swedia yang tertinggal mencoba bangkit pada babak kedua dengan memasukkan penyerang Liverpool, Alexander Isak, pada menit ke-62. Isak sukses memperkecil ketertinggalan tidak lama setelah masuk ke lapangan. Gol tersebut menjadi satu-satunya balasan Swedia dalam pertandingan. Norwegia tergabung di grup 1 bersama Prancis, Senegal, dan Irak. Sedangkan Swedia akan bersaing di grup F melawan Belanda, Jepang, dan Tunisia.

Pendengar RRI, Piala Dunia FIFA 2026 di Kanada, Meksiko dan Amerika Serikat akan menjadi penampilan ke-6 secara beruntun bagi Swiss dan yang ke-13 sepanjang sejarah mereka. Pencapaian terbaik Swiss di Piala Dunia adalah perempat final sebanyak 3 kali pada 1934, 1938 dan 1954. Lalu bagaimana kekuatan Swiss di Piala Dunia kali ini? Berikut kita simak dalam

0: Slovenia dan 4-1 atas Swedia.
1: Hasil akhirnya Swiss menutup kualifikasi dengan catatan tidak terkalahkan dan selisih gol plus 12 dominasi total. Kalau plus 6-2 Indonesia.
0: Betul, karena salah satu kunci kekuatan mereka adalah Bril Embolo yang tampil tajam di lini depan, tapi pusat permainan Swiss ada di satu nama,
1: Granit Xhaka. Sang kapten berpengalaman ini adalah pemain dengan caps terbanyak dalam sejarah Swiss, pemimpin di lapangan dan juga motor permainan tim. Ngeng!
0: Di bawah asuhan Murat Yakin, Swiss berubah jadi tim yang disiplin, efisien, dan sangat sulit dikalahkan. Murat Yakin sendiri bukan nama baru. Mantan pemain timnas Swiss ini sudah membawa negaranya konsisten lolos ke turnamen besar sejak 2021.
1: Bahkan di Euro 2024, Swiss berhasil nyingkirin juara bertahan Italia sebelum akhirnya kalah dramatis dari Inggris melalui adu penalti di perempat final.
0: Ya, Swiss sudah 13 kali tampil di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka adalah mencapai perempat final sebanyak 3 kali, yakni tahun 1934, 1938, serta 1954.
1: Dan di era sepak bola modern, Swiss juga sering banget jadi kuda hitam. Di Qatar 2022 contohnya, mereka bahkan ngalahin Serbia dan lolos ke babak 16 besar, meski akhirnya kalah dari Portugal 6-1.
0: Di Piala Dunia 2026, Swiss tergabung di grup B menghadapi Qatar, Bosnia, dan tuan rumah Kanada. Tapi dengan performa tanpa kekalahan di kualifikasi, mereka pantas datang bukan hanya untuk meramaikan, tapi untuk bersaing.
1: Nah, bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami.
0: Dan ikuti ulasannya di situs rri.go.id.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
3: Kita beralih ke olahraga tenis. Arina Sabalenka melaju ke babak perempat final French Open 2026 setelah mengalahkan Naomi Osaka pada pertandingan putaran keempat di lapangan Philippe Catrier dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
4: Arina Sabalenka melaju ke perempat final French Open 2026 setelah mengalahkan Naomi Osaka pada laga putaran keempat di lapangan Philippe Catrier dini hari tadi. Tenis nomor 1 dunia itu menang 2 set langsung dengan skor 7-5 dan 6-3 atas petenis Jepang tersebut. Osaka sempat unggul di awal pertandingan dengan memenangi 2 game pertama. Namun Sabalenka bangkit dan tampil dominan lewat servis kuat serta permainan agresif untuk memastikan kemenangan. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku senang atas hasil yang diraihnya.
5: Yeah, super happy with my performance, of course.
4: Saya sangat senang dengan penampilan saya dan tentu saja senang bisa meraih kemenangan. Saya pikir kuncinya adalah tetap bermain agresif dalam situasi apapun. Saya juga melakukan servis dengan cukup baik. Secara keseluruhan, saya merasa memainkan pertandingan yang sangat bagus.
5: I think I played really great match.
4: Sementara itu, Naomi Osaka menilai variasi permainan Sabalenka menjadi salah satu faktor penentu hasil pertandingan. Menurut mantan petenis nomor 1 dunia itu, drop shot yang dimainkan Sabalenka sangat efektif sepanjang pertandingan. Meski menelan kekalahan, Osaka mengaku ia cukup puas dengan permainannya yang telah mengalami perkembangan selama mengikuti turnamen Grand Slam ini.
5: Yeah, I mean honestly I don't really look at the result.
4: Sejujurnya, saya sudah tidak terlalu fokus pada hasil pertandingan. Saya merasa selama saya bangun setiap hari, berlatih memukul bola, dan merasa terus berkembang, itu sudah menjadi sebuah kemenangan. Tentu saja dalam satu musim selalu ada masa naik dan turun. Namun, saya pikir pencapaian melangkah sejauh ini di Roland Garros merupakan hasil positif bagi saya. Kemenangan ini membawa Arina Sabalenka ke perempat final Grand Slam untuk ke-14 kalinya secara beruntun. Pada babak berikutnya, unggulan pertama itu akan menghadapi wakil Rusia Diana Schneider. Schneider lolos ke perempat final setelah menyingkirkan Madison Keys dalam pertandingan 3 set yang berakhir dengan skor 6-3, 3-6, dan 6-0. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: pecinta sepak bola. Tim Nasional Indonesia U19 mengawali perjuangannya di ASEAN U19 Boys Championship 2026 dengan kemenangan meyakinkan. Garuda Muda sukses mengalahkan Myanmar 3 gol tanpa balas pada laga perdana Grup A di Stadion Utama Sumatera Utara. Nispu Fitri Sirait melaporkan.
1: Timnas Indonesia U19 meraih 3 poin perdana setelah menundukkan Myanmar dengan skor 3-0 pada pertandingan Grup A Piala AFF U19 2026 pada Senin malam 1 Juni 2026 di Stadion Utama Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang. Meski menang meyakinkan, pertandingan tidak berjalan mudah bagi skuad asuhan Nova Arianto. Pada babak pertama, Indonesia sempat kesulitan membongkar pertahanan rapat Myanmar dari sektor sayap. Peluang pertama Indonesia lahir melalui 2 kali lemparan ke dalam yang mengancam pertahanan Myanmar. Sementara tembakan Reno Salampesi menjadi satu-satunya shoot on target Indonesia pada babak pertama. Pada menit ke-35, Arkan Kaka hampir membawa Indonesia unggul melalui sundulan yang membentur tiang gawang. Namun 4 menit kemudian, Arkan berhasil memecah kebuntuan setelah memanfaatkan perebutan bola dengan kapten Myanmar, Tet Paing Soe. Gol tersebut membawa Indonesia unggul 1-0 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, kondisi fisik pemain Indonesia sempat menurun sehingga beberapa kali terjadi kesalahan umpan. Namun, masuknya Dimas Wicaksono, Welber Halim Jardim, dan Amar Raihan membuat permainan Indonesia kembali hidup, khususnya di lini tengah. Dimas Wicaksono kemudian menjadi pembeda dengan mencetak 2 gol tambahan pada menit ke-78 dan menit ke-87. Kedua gol tersebut lahir setelah Indonesia memanfaatkan kesalahan lini pertahanan Myanmar. Skor 3-0 bertahan hingga wasit asal Kirgistan, Bai Najarov Alimardon, meniup peluit panjang. Pelatih Timnas Indonesia U19 Nova Arianto pun bersyukur atas kemenangan yang diraih oleh anak asuhnya. Namun, ia menilai performa tim masih belum sesuai dengan harapannya. Nova menilai para pemain masih memperlihatkan rasa gugup dan kurang percaya diri.
2: Pertandingan pertama pasti tidak akan mudah bagi kami. Dan sekali lagi kami sangat mensyukuri hasil ini. Tetapi saya jujur, kalau melihat isi pertandingan hari ini masih jauh dari apa yang saya harapkan. Tapi saya sangat memahami ini, karena ini menjadi uji coba internasional mereka yang pertama.
1: Sementara itu, pencetak gol pembuka Indonesia, Arkan Kaka, mengapresiasi kerja keras seluruh pemain yang mampu mengamankan 3 poin penting pada laga perdana tersebut.
3: Syukur kami ucapkan kepada Allah, kita bisa menangkan pertandingan hari ini. Semua tak lepas dari kerja keras tim, pemain, kompak di dalam lapangan maupun di luar. Kita juga terus kerjasama, dan saya juga terima kasih kepada teman-teman, kita bisa bekerja keras.
1: Pada pertandingan berikutnya, Garuda Muda akan menghadapi Timor Leste pada 4 Juni 2026. Sebelumnya, Timor Leste harus mengakui keunggulan Vietnam dengan skor 0-3 pada pertandingan grup A lainnya. Demikian Nispu Fitri Sirait melaporkan.
0: Kabar dari Timnas Senior. Skuad Garuda memilih Rizky Ridho sebagai kapten tim menggantikan Jay Itzes jelang menghadapi Oman dan Mozambik di FIFA Match Day Juni. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
4: Penggawa Timnas Indonesia memilih Rizky Ridho sebagai kapten tim menggantikan Jay Itzes untuk agenda FIFA Match Day Juni 2026. Sebagaimana disampaikan pelatih Timnas Indonesia John Hartman usai latihan tim di Stadion Madya Senayan tadi malam. Menurut Hartman, keputusan tersebut diambil langsung oleh para pemain dan bukan wewenang pelatih kepala.
5: Pemain yang memilih kapten mereka, bukan keputusan pelatih. Sebagai pelatih, saya memilih taktik, memilih pemain, mendisiplinkan pemain jika perlu, dan bicara kepada media. Jadi bukan saya yang memilih kapten, tim yang memilih. Dan kali ini, tim memilih Rizky Ridho sebagai kapten.
4: Penunjukan Ridho sebagai kapten mendapat dukungan dari gelandang Timnas Indonesia, Raihan Hanan. Raihan menilai rekannya di Persija Jakarta tersebut layak memimpin skuad Garuda karena telah memiliki pengalaman panjang bersama Timnas Indonesia.
6: Sangat baik menurut saya karena Mas Ridho juga di Timnas Senior udah lama gitu, dan dia bisa menjadi jembatan juga bagi semua pemain gitu. Dan sangat baik menurut saya menunjuk Mas Ridho sebagai kapten. Pembawaannya mungkin lebih bercanda, tapi mungkin setiap pemimpin ada caranya untuk mengajak bicara, dan Mas Rido orang yang sudah bercanda.
4: Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani dua laga uji coba pada FIFA Matchday Juni ini. Skuad Garuda akan menghadapi Oman sebagai laga pertama pada Jumat mendatang. 4 hari berselang giliran Timnas Indonesia menghadapi Mozambik. Kedua laga ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nia Rabdul Loli, Pro 3 RRI, terus

0: Pecinta olahraga, Indonesia Open 2026 kembali digelar di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta sejak pagi tadi hingga hari Minggu mendatang. Turnamen berlevel Super 1000 siap menjadi tempat regenerasi pebulu tangkis Indonesia. Selengkapnya, Nurdiansyah Krisna melaporkan.
1: Mari kita sambut sebuah turnamen yang tidak hanya menghadirkan pertandingan.
2: Indonesia Open 2026 kembali hadir di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta sejak pagi tadi hingga hari Minggu mendatang. Turnamen bulu tangkis paling bergengsi di Indonesia, bagian dari rangkaian BWF Wurcher Super 1000, ini akan diikuti 248 atlet dari 22 negara. Sejumlah pemain papan atas dunia seperti An Seong, Siuchi, Chen Yufei, Anders Antonsen, Christo Popov, Wan Chang, dan pemain-pemain terbaik lainnya dipastikan tampil di Jakarta. Indonesia sendiri akan menurunkan kekuatan terbaiknya seperti Jonathan Christie, Putri Kusuma Wardani, hingga pemain muda seperti Awi Farhan, serta ganda putra Leo Roli Karnando, Daniel Martin. Ketua Umum PPPBSI Muhammad Fadil Imran menyampaikan bahwa Indonesia Open adalah tempat regenerasi atlet. Ia menegaskan keberhasilan penyelenggaraan dan kesuksesan prestasi harus berjalan beriringan.
3: Namun saya juga ingin menegaskan bahwa bagi PBSI, keberhasilan penyelenggaraan dan keberhasilan prestasi harus berjalan beriringan. Event excellence dan performance excellence bukan dua hal yang dipertentangkan. Keduanya harus saling menguatkan. Kita ingin menghadirkan turnamen kelas dunia. Tetapi pada saat yang sama, kita juga terus bekerja membangun generasi juara berikutnya. Karena prestasi tidak lahir dalam semalam. Prestasi adalah hasil dari proses panjang, kesabaran, konsistensi, dan pembinaan yang berkelanjutan.
2: Sementara itu, Wakil Ketua Umum 1 PPPBSI Taufik Hidayat mengatakan Indonesia Open selalu memiliki arti khusus bagi para pemain Indonesia. Indonesia Open menurutnya selalu menghadirkan tantangan sekaligus kebanggaan untuk bertanding di hadapan publik sendiri.
4: Kita lagi regenerasi. Regenerasi untuk menciptakan atlet itu nggak bisa instan. Kita butuh proses, butuh waktu. Tapi kita yakin dengan punya atlet-atlet yang muda, kedepannya bulu tangkis bisa lebih baik lagi. Indonesia Open ini menjadi pengalaman yang baik bagi para atlet Indonesia, menghadirkan pertandingan yang berkualitas dan menjadi tontonan buat masyarakat Indonesia, dan menjadi motivasi bagi generasi muda untuk semakin mencintai bulu tangkis. Dan yang terakhir, mungkin saya mengucapkan selamat bertanding untuk tim Indonesia dan tim yang hadir di Indonesia. Semoga Indonesia Open sukses secara penyelenggaraan dan sukses untuk atlet Indonesia. Mesti ada yang jadi juara di sini.
2: Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya laga hari pertama, Anda dapat datang langsung ke Istora Senayan Jakarta dan membeli tiket seharga Rp150.000 untuk kategori pertama, Rp75.000 untuk kategori 2, dan Rp50.000 untuk kategori 3. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Tim Nasional Esports Indonesia nomor Identity 5 resmi mengamankan tiket menuju babak utama Asian Games 2026. Setelah berhasil melewati rangkaian pertandingan pada babak kualifikasi yang berlangsung di Singapura 31 Mei hingga 1 Juni kemarin. Pelatih Kepala Tim Nasional Esports Indonesia Richard Permana mengatakan, keberhasilan tersebut menjadi langkah awal yang penting. Namun tim masih memiliki banyak aspek yang harus dibenahi untuk menghadapi persaingan di babak utama. Ia menambahkan hasil undian grup cukup menguntungkan bagi Indonesia yang diperkuat atlet-atlet hasil Open Qualifier Nasional. Tim Merah Putih diperkuat Atif Fatahillah Nursyam, Suhartanto Ardi Mulyo, Ricky Aulia, Muhammad Fahrul Putra Henry, Dava Pasya Arifin. Hasil drawing babak kualifikasi Asian Games 2026 nomor Identity 5 menempatkan Indonesia di grup B bersama Thailand, Kazakhstan, Taiwan, dan Tajikistan. Dengan tiket yang telah diamankan, tim kini akan fokus meningkatkan kualitas permainan dan memperbanyak pengalaman bertanding internasional guna memburu target podium pada Asian Games 2026 Aichi, Nagoya.

Dengan disampaikannya kabar dari olahraga e-sports tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami, rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: RRI.co.id.
2: RRI.co.id. Kampui.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
3: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, dan Anda sudah ikuti dinamika olahraga tadi pendengar bersama RRI Pro 3 jaringan berita nasional. Baik pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 13 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur, dan untuk Anda juga yang akan kembali beraktivitas ya untuk di siang hari ini, tentunya kami ucapkan selamat beraktivitas, semoga aktivitasnya berjalan dengan lancar. Dan untuk cuaca di siang hari ini pendengar, ini untuk di Kota Ternate sangat bersahabat ya, mudah-mudahan rencana Anda di hari ini semuanya berjalan dengan lancar. Pendengar, masih kami temani Anda dengan lagu-lagu hiburan dan juga informasi untuk di Ternate siang ini, masih bersama Iqbal dan juga operator ada Bung Izar beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah.
4: Ada cewek tuh,
5: bening lagi, aduh.
4: Mana, yuk.
6: Kiu-kiu, sendiri aja, Neng.
7: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
8: Yeah.
9: Mau ditemenin gak? Kasian banget, cantik-cantik sendirian.
10: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Baik, mendengar satu lagu dari Samson, kenangan terindah yang sudah kita dengarkan di siang hari ini ya pendengar. Mudah-mudahan dengan lagu ini bisa menghibur Anda ya, dan masih kami hadirkan informasi-informasi terupdate di suasana siang hari ini untuk menemani suasana aktivitas Anda ya, tetap semangat untuk aktivitas di siang hari ini. Oke pendengar, informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Pendengar, tim Pusdatin Kuarnas melakukan sosialisasi pendataan potensi kartu tanda anggota atau KTA Pramuka dan bimbingan teknis aplikasi Ayo Pramuka Kuarnas untuk Kuarca Pramuka Kota Ternate pada Senin 1 Juni 2026 di ruang rapat lantai 3 kantor Wali Kota Ternate. Kegiatan dibuka langsung Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman selaku Ketua Majelis Pembimbing Cabang atau Mabicap. Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman mengatakan pendataan dan pembuatan KTA ini sangat penting bagi anggota Pramuka dan organisasi gerakan Pramuka. Pendataan ini mendukung data anggota sehingga akan dapat mengetahui jumlah anggota Pramuka. Penyerahan KTA dilakukan secara simbolik kepada Ketua Mabicap, Ketua Kuarcap yang diwakili Waka Orgakum Tamrin Marsaoli, dan PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Ternate Ridwan Ali setelah penyerahan KTA dilanjutkan dengan kegiatan sosialisasi. Dalam sosialisasi KTA dan Bintek, aplikasi Ayo Pramuka tim Pusdatin Kuarnas Beni Romansyah mengatakan aplikasi ini membantu dalam pengelolaan data anggota secara efisien dan terintegrasi. Hal ini pendengar dapat membantu pelaksanaan pembuatan KTA di setiap gudep yang ada di Kota Ternate. Aplikasi ini merupakan langkah penting dalam modernisasi dan digitalisasi organisasi pramuka di Indonesia. Aplikasi ini menyediakan informasi terkini tentang kegiatan kepramukaan. Instansi terkait seperti Kadis, Dinas Pendidikan, dan Kepala Kantor Kemenag Kota Ternate diharapkan dapat bersinergi menyukseskan pelaksanaan program Kuarnas pembuatan KTA bagi anggota pramuka di Kota Ternate. Peserta dapat mengikuti sosialisasi dan bintek dengan baik sehingga dapat membantu tim Pusdatin Kuarnas dalam pembuatan KTA di gudep yang ada di Kota Ternate. Ya, itu dia pendengar ya, informasi yang kami kutip dari rri.co.id, dan untuk Anda juga bisa baca kembali ya untuk di situs resmi kami rri.co.id.

Dunia 2026 semakin seru. Semua heboh ikut nonton, yang penting jangan ribut gara-gara beda tim ya. Bola boleh panas, tapi hati tetap adem. Dukung tim favoritmu dengan penuh sportivitas. Ikuti Pesta Bola Dunia 2026.

Baik, pendengar satu lagu dari Naf, akhirnya Ku Menemukanmu, yang sudah menemani kita hingga pukul 13.52 waktu Indonesia Timur. Selamat siang untuk Anda pendengar yang tetap setia mendengarkan kami. Pendengar Musyawarah Daerah Musda Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi, Provinsi Maluku Utara, yang digelar di Aula Poltekkes Kemenkes Ternate pada Senin 1 Juni 2026, menetapkan Fahmil Usman sebagai Ketua Persagi Maluku Utara periode 2026-2030. Pemilihan tersebut, pendengar, menjadi bagian dari agenda musda yang diikuti anggota dan pengurus persagi dari berbagai kabupaten dan kota di Maluku Utara. Terpilihnya Fahmil diharapkan dapat memperkuat peran organisasi profesi ahli gizi dalam mendukung peningkatan kualitas kesehatan masyarakat di daerah. Usai terpilih, pendengar, Fahmil menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk memimpin organisasi selama 4 tahun ke depan. Ia menegaskan komitmennya untuk menjadikan Persagi Maluku Utara lebih progresif, profesional, dan mampu menjawab berbagai tantangan di bidang kesehatan dan gizi. Fahmi sebelumnya maju sebagai kandidat dengan mengusung visi penguatan organisasi dan pengembangan sumber daya ahli gizi di Maluku Utara. Melalui kepemimpinannya, Persagi diharapkan semakin aktif mendukung program peningkatan status gizi masyarakat, penguatan kompetensi tenaga gizi, serta memperluas kolaborasi dengan berbagai pihak. Salah satu peserta musda menyambut positif hasil pemilihan tersebut dan berharap kepengurusan baru mampu membawa organisasi lebih maju. Ya, kepada Fahmil Usman ini terpilih ya, dan kami juga ucapkan selamat ya untuk terpilih menjadi pimpin Persagi Maluku Utara 2026-2030. Dan pendengar, pada pukul 14 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan lintas informasi ya, lintas 1000 pulau ya pendengar, untuk edisi Selasa 2 Juni 2026, yaitu dari RRI Ternate ya. Dan nanti Anda bisa dengarkan pada pukul 14 waktu Indonesia Timur. Dan tentunya pendengar ya, ini juga bisa Anda dengarkan melalui RRI Ambon ya, karena kami ya, untuk rangkaian informasi Korwil Nusantara 3 itu RRI Ambon, RRI Ternate, RRI Tual, dan juga RRI Saumlaki dan RRI Bula ya pendengar. Oke, tetap bersama kami di RRI Persatu Ternate, kanal informasi dan inspirasi ya.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Timur, saatnya kami hadirkan untuk Anda rangkaian informasi Korwil Nusantara 3, Ambon, Ternate Tual, Somlaki, dan Bula dalam program Berita Lintas Seribu Pulau.
1: Ikutilah Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Bula, dan RRI Somlaki.
0: Selamat siang saudara dari Jalan Sultan Hairun 02 Ternate. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Lintas Seribu Pulau edisi Selasa 2 Juni 2026 bersama saya Iqbal Kutaman. Kami mulai dengan berita pertama dari Ternate. Pemerintah Provinsi Maluku Utara memastikan masyarakat kurang mampu yang membutuhkan layanan kesehatan tetap mendapat pendampingan dan bantuan. Dinas Sosial bahkan membuka akses pengaduan bagi warga yang terkendala biaya berobat. Berikut laporan reporter Wahyudi Yahya.
2: Kami akan melayani sampai tuntas, baik BPJS maupun biaya hidup yang mereka akan tinggal di Ternate.
3: Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Dinas Sosial memastikan masyarakat kurang mampu yang membutuhkan layanan kesehatan tetap dapat memperoleh bantuan meski terkendala biaya. PLT Kepala Dinas Sosial Maluku Utara, Zen Kasim, mengimbau masyarakat yang membutuhkan pengobatan namun tidak memiliki kemampuan finansial agar segera menghubungi Dinas Sosial baik di tingkat kabupaten, kota maupun provinsi. Menurut Zen, pemerintah siap memberikan pendampingan hingga proses pengobatan selesai, termasuk membantu pengurusan jaminan kesehatan dan bantuan hidup selama menjalani perawatan di kota Ternate maupun daerah rujukan lainnya.
2: Ya, jangan ragu-ragu untuk hubungi Dinas Sosial Provinsi, baik lewat teman, lewat siapa saja, untuk menghubungkan ke Dinas Sosial Provinsi. Kami akan melayani sampai tuntas, baik BPJS maupun biaya hidup yang mereka akan tinggal di Ternate.
3: Pernyataan tersebut disampaikan Zen Kasim usai peluncuran program Dinas Sosial oleh Gubernur Maluku Utara Serly Conda di Benteng Orange Ternate pada pekan kemarin. Tidak hanya bantuan kesehatan, Dinas Sosial juga terus menyalurkan berbagai alat bantu bagi penyandang disabilitas seperti tongkat, kursi roda, hingga kaki palsu. Zen menjelaskan, masyarakat yang belum terdata sebagai penerima bantuan diminta segera melapor ke Dinas Sosial di Kabupaten Kota masing-masing agar datanya dapat diperbaharui. Tim Reaksi Cepat Dinas Sosial Provinsi akan kembali mengusulkan pengukuran dan pendataan baru pada tahun 2027. Sementara itu, proses pengukuran terbaru yang sedang berjalan diperkirakan akan kembali membuka kesempatan penerima bantuan dalam beberapa bulan ke depan. Karena itu, masyarakat yang belum pernah mengikuti pendataan atau belum memperoleh informasi terkait bantuan sosial diharapkan segera berkoordinasi dengan Dinas Sosial setempat. Zen menegaskan, langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat yang kurang mampu dapat terpenuhi.
2: Itu harapan Gubernur seluruh masyarakat Maluku Utara yang serba kekurangan dalam memenuhi kebutuhan.
3: Dinas Sosial Maluku Utara berharap masyarakat tidak ragu melaporkan kebutuhan bantuan sosial maupun kesehatan, sehingga seluruh program pemerintah dapat menjangkau warga yang benar-benar membutuhkan. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
1: Anda sementara mengikuti Lintas Seribu Pulau Sekorwil 3.
0: Selanjutnya masih dari Ternate. Saudara RSUD Hasan Busori, Ternate luncurkan Sobat Kita, layanan antar obat untuk mempermudah akses farmasi masyarakat Ternate. Selengkapnya disampaikan reporter Novianti Marasabesi.
4: Rumah Sakit Umum Daerah Hasan Busori Maluku Utara secara resmi meluncurkan inovasi layanan terbaru bernama Sobat Kita atau solusi obat kitorang antar. Program ini dihadirkan sebagai upaya nyata untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, memberikan kemudahan, kecepatan, serta kenyamanan bagi masyarakat dalam mengakses obat-obatan setelah berobat. Direktur RSUD Hasan Busori, Dr. Rosita Al-Katiri, menyatakan inovasi Sobat Kita lahir dari keinginan untuk mempermudah akses layanan farmasi bagi seluruh pasien. Melalui program ini, pasien yang telah selesai melakukan pemeriksaan atau perawatan memiliki dua pilihan layanan pengantaran obat sesuai kebutuhan. Di antaranya, pelayanan dengan kurir dari kantor pos Ternate atau menggunakan jasa ojek khusus yang telah direkrut oleh pihak rumah sakit.
5: Mendapatkan pelayanan pemeriksaan tentunya akan ke farmasi. Jadi saat ini sistem kami sudah resep elektronik sehingga tidak ada lagi penulisan resep yang manual. Setelah itu akan dipanggil berdasarkan nomor antrian dan akan dikonfirmasi apakah mau menunggu layanan obat kita.
4: Dr. Rosita Alkatiri menambahkan, untuk menjamin keamanan dan kepastian obat sampai ke tangan pasien, RSUD Hasan Bosori menerapkan sistem pemantauan canggih untuk layanan pos digunakan sistem gasbot atau memantau perjalanan obat. Sementara untuk layanan ojek, pihak rumah sakit telah menyiapkan sistem berbasis web agar seluruh proses pengantaran dapat dipantau secara real time. Untuk nomor kontak khusus dipegang langsung oleh petugas farmasi di apotek sehingga pasien dapat bertanya atau melapor kapan saja terkait status obat mereka. Secara prosedur, pasien yang ingin menggunakan layanan ini wajib mengisi formulir persetujuan antar obat. Dikatakan formulir tersebut memuat data lengkap pasien, nomor resep, alamat, hingga pernyataan persetujuan atas biaya pengantaran yang kemudian ditandatangani oleh pasien, keluarga, dan petugas. Dengan hadirnya sobat kita, diharapkan pelayanan kesehatan menjadi lebih dekat, cepat, dan nyaman bagi seluruh masyarakat di Maluku Utara. Reporter Novianti Manasabisi melaporkan.
0: Saudara, laporan reporter Novianti tadi sekaligus mengakhiri rangkaian informasi Lintas Seribu Pulau Korwil Nusantara 3 untuk hari ini. Nantikan update informasi dan peristiwa lainnya pada Rabu besok di waktu dan program yang sama. Akhir kata, saya Iqbal Kutaman mewakili kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat siang.

0: 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

sesungguhnya. Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Apa kabar nih untuk Anda pendengar yang baru saja bergabung bersama kami? Semoga dalam keadaan sehat ya. Dan untuk Anda yang sudah mendengarkan dari tadi, kami ucapkan terima kasih ya dengan lagu-lagu yang sudah kami hadirkan dan juga informasi-informasi tadi ya. Semoga bisa bermanfaat untuk Anda ya pendengar. Oke, pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 2 lebih 13 menit waktu Indonesia Timur ya, atau pukul 14 14 lebih 13 menit waktu Indonesia Timur. Tentunya kami ucapkan selamat siang untuk Anda. Tetap semangat ya untuk menjalankan aktivitas di hari ini tentunya ya, sampai dengan selesai nanti. Oke, pendengar, masih kami temani Anda dengan lagu-lagu hiburan dan juga informasi ya untuk di Ternate siang ini. Masih bersama Iqbal dan juga masih bersama operator ya, ada Bung Ijar dan juga rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah. Kami temani Anda dengan lagu-lagu pilihan yang sudah kami siapkan tentunya ya pendengar. Oke pendengar, kami ke informasi ya, informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Ada kabar terbaru juga pendengar. Presiden Prabowo Subianto membeberkan alasan pemerintah menerapkan kebijakan ekspor sumber

Daya Alam atau SDA melalui satu pintu. Menurut Kepala Negara, hal tersebut pendengar ini dilakukan agar nilai ekonomi kekayaan alam Indonesia lebih banyak dinikmati di dalam negeri. Presiden mengatakan selama ini harga berbagai komoditas strategis Indonesia masih banyak ditentukan pihak luar. Selain itu, sebagian keuntungan dari pengelolaan sumber daya alam ini juga mengalir ke luar negeri. Menurut Presiden, langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya menutup kebocoran penerimaan negara yang selama ini terjadi. Karena itu, pemerintah menentukan ekspor sumber daya alam satu pintu, kata Presiden. Kebijakan tersebut dijalankan melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI yang dibentuk untuk mengatur tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Pembentukan DSI menyusul terbitnya peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam melalui Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Pemerintah menilai kebijakan itu penting untuk memperkuat pengawasan ekspor dan mencegah praktik manipulasi perdagangan. Selain itu, pendengar, kebijakan tersebut juga ditujukan menekan pelarian devisa hasil ekspor ke luar negeri. Presiden juga mengingatkan pembangunan ekonomi tidak boleh hanya menghasilkan angka statistik. Menurut Presiden, pembangunan harus menghadirkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, itu dia pendengar ya, informasi mengenai Presiden Prabowo beberkan alasan terapkan kebijakan ekspor SDA satu pintu. Tetap bersama kami, kita dengarkan lagu dari Denada, Kangen, tetap di RRI Pro 1 Ternate.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Baik pendengar, Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Pendengar, isu penutupan gerai Indomaret saat libur nasional 31 Mei dan 1 Juni 2026 ini ramai menjadi perbincangan di masyarakat. Hal ini dikaitkan dengan kesepakatan antara pekerja dan manajemen terkait pengaturan kerja pada hari libur nasional. Meski begitu pendengar, tidak seluruh gerai Indomaret menghentikan operasionalnya selama periode tersebut. Sejumlah gerai tetap melayani pelanggan seperti biasa, seperti yang ada di kawasan Petojo Selatan, Jakarta Pusat. Menurut pemantauan RRI.co.id, gerai tersebut tetap beroperasi normal dan melayani pelanggan. Aktivitas transaksi juga berlangsung seperti hari-hari biasa tanpa adanya gangguan pelayanan. Pendengar, karyawan Indomaret Petojo Selatan, Sahidin, mengatakan tidak ada arahan penutupan dari manajemen untuk gerainya. Menurut dia, aktivitas penjualan di kawasan tersebut tetap berjalan normal selama 2 hari libur nasional. Terkait pengaturan kerja selama libur nasional, Sahidin mengatakan memang ada kesepakatan antara pekerja dan manajemen. Disebutkan bahwa karyawan yang masuk kerja pada periode tersebut akan memperoleh penggantian hari libur pada lain waktu. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Nasional DPP SPN Iwan Kusnawan memastikan penutupan tidak terjadi di seluruh gerai Indomaret. Menurut dia, penutupan hanya dilakukan pada gerai yang tidak memiliki karyawan yang bertugas selama periode libur nasional. Sedangkan karyawan yang tetap bekerja pada hari libur nasional harus memperoleh hak lembur sesuai peraturan perundang-undangan berlaku. Apabila karyawan masuk saat libur nasional harus diperhitungkan lemburnya sesuai peraturan. Ya, itu dia mendengar informasi mengenai sejumlah gerai Indomaret tetap buka di tengah ramainya isu penutupan. Lepaskan segala

Mendengar satu lagu dari Kangen Band dengan judul Ijab Kabul yang sudah kita dengarkan. Dan saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 14.36 menit waktu Indonesia Timur. Masih kami hadirkan lagu-lagu hiburan untuk menemani Anda di siang hari ini ya pendengar. Dan tentunya hari ini cuaca masih bersahabat ya, sangat panas di pendengar. Mudah-mudahan untuk Anda yang beraktivitas di luar ruangan juga tetap semangat ya, walaupun cuaca panas ya pendengar. Oke, masih kami hadirkan juga informasi untuk menemani Anda di siang menjelang sore ini ya pendengar ya. Masih semangat, masih pastinya ya. Dan untuk Anda juga yang masih dalam perjalanan, ekstra hati-hati di jalan ya. Jangan lupa pendengar, untuk yang namanya disiplin berlalu lintas harus kita terapkan ya dalam perjalanan kita ya. Oke, mudah-mudahan sampai di tujuan dengan selamat untuk Anda yang saat ini juga masih melakukan perjalanan ya, untuk yang ada di Pulau Panjang Halmahera juga, yang dari Sofifi ke Haltim ataupun yang ke Halmahera Tengah ataupun ke Halbar, ada juga yang ke Halmahera Utara juga ya, ekstra hati-hati di jalan. Ataupun untuk Anda yang dari luar Sofifi dan saat ini masih perjalanan menuju ke Sofifi juga, ekstra hati-hati di jalan ya. Oke pendengar, masih kami hadirkan informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Dan untuk Anda juga yang ingin update informasi, Anda bisa kunjungi ya di situs resmi kami rri.co.id. Kita ke informasi pendengar, informasi mengenai ya, untuk informasi nasional ya pendengar. Tim Was Haji DPR RI mengingatkan pelayan kedatangan dan kepulangan jemaah haji gelombang 2 di Madinah, Arab Saudi harus dimaksimalkan mengingat kondisi psikologis dan fisik jemaah haji gelombang 2 jauh lebih terkuras setelah menyelesaikan rangkaian puncak haji di Armujna. Pernyataan tegas ini pendengar diungkapkan oleh anggota tim Was Haji DPR RI Muhammad Abdul Aziz setelah jemaah menyelesaikan tawaf, ifadah, wada hingga umroh. Pemerintah harus memfasilitasi ibadah lanjutan di Madinah. Tim Was Haji DPR, kata Aziz, juga menyoroti aspek mobilitas transportasi dengan pergerakan sekitar 99.000 orang jemaah haji Indonesia dari Mekah ke Madinah. Diperlukan simulasi jadwal yang presisi. Oleh karenanya, ia menekankan koordinasi antara Kementerian Agama Republik Indonesia, pihak syarikah, dan hotel yang harus berjalan tertib, mengingat keterlambatan ini akan menghambat sekuensi lainnya. Kemudian pendengar, di satu sisi tim Was Haji DPR mengapresiasi terobosan Kementerian Haji yang menempatkan jemaah haji di Hotel Bintang 5, tepatnya hotel di dekat dengan Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Dan sementara itu pendengar, Bandara Internasional Juanda mulai melayani kedatangan jemaah haji di Debarkasi Surabaya 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Kloter 1 dari jemaah asal Kota Malang, Surabaya, dan Kabupaten Probolinggo tiba dengan selamat pada Senin 1 Juni 2026 malam. Mereka tiba sekitar pukul 20.25 waktu Indonesia Barat menggunakan pesawat Saudi Airlines nomor penerbangan SV5124. Sebanyak 378 jemaah haji dalam kloter perdana itu disambut oleh petugas bandara dan panitia penyelenggara ibadah haji. General Manager Bandara Internasional Juanda Muhammad Tohir mengatakan seluruh proses kedatangan jemaah berjalan lancar dan sesuai jadwal. Pada hari pertama, debarkasi Bandara Juanda dijadwalkan menerima 4 kloter yang berangkat dari Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Dan pendengar, alhamdulillah kloter 1 telah tiba dengan selamat, lancar, dan aman di Bandara Juanda sesuai jadwal. Terdapat 4 kloter yang tiba dari Jeddah dengan total 1.517 jemaah haji, kata Tohir dalam keterangan persnya di Jawa Timur pada Selasa 2 Juni 2026.

0: Setelah ditemukan seorang wanita bunuh diri karena terlilit utang, diduga utang tersebut dari pinjaman online ilegal.
1: Ara, kamu kenapa?
2: Ini mau kirim surat tagihan buat Neng Farah.
3: Ini ya, saya sudah bayar.
4: Bagaimanapun, utang harus dibayar.
5: Beli laptop baru deh.
4: Pinjamlah untuk hal-hal yang produktif, bukan konsumtif. Belanjalah sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Pastikan penyelenggara pinjaman daring atau fintech peer-to-peer lending sudah terdaftar dan atau berizin dari OJK.
5: Maafin Farah ya.
6: Sudahlah Farah, jadikan ini pelajaran buat kamu.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh OJK.

Piala Dunia 2026 semakin seru. Semua heboh ikut nonton, yang penting jangan ribut gara-gara beda tim ya. Bola boleh panas, tapi hati tetap adem. Dukung tim favoritmu dengan penuh sportivitas. Ikuti Pesta Bola Dunia 2026.

Baik, mendengar satu lagu dari Yovien Nuno dengan judul Menjaga Hati yang sudah kita dengarkan ya di siang menjelang sore ini pendengar. Dan saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 14:51 waktu Indonesia Timur. Tentunya masih kami hadirkan ya program spesial untuk Anda di hari ini ya. Dan nanti pendengar setelah Warta Berita Sentral ya, kami bergabung bersama RRI Pro 3 nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Timur ya, nanti pada pukul 15:30 waktu Indonesia Timur ya, kami bergabung bersama RRI Pro 1 Jakarta ya, untuk mengikuti 100% Indonesia Nasional ya, untuk hari ini Selasa 2 Juni 2026. Dan nanti akan dipandu oleh host ada Ihsan Tarore dan juga Seliana Jamil ya. Dan untuk bintang tamu di 100% Indonesia Nasional yaitu Wayang Pendengar ya. Oke, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Sesaat lagi Anda ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Pro 1 Ternate, segera bergabung dengan Pro 3 untuk

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Hari ini Selasa 2 Juni, penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi saudara FAM selaku direktur utama PT Maktur.
2: Sejauh ini kan Indonesia ini autopilot di 3 subsektor ya sebetulnya, kuliner, fashion, kriya.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penjadwalan untuk memeriksa pemilik Biro Travel dan Umroh PT Maktur sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kuota haji. LPPR RI menandatangani nota kesepahaman dengan Gecrafts untuk memperkuat kolaborasi dalam menyuarakan dan mengembangkan ekonomi kreatif nasional. BPS mencatat terjadi kenaikan inflasi di bulan Mei 2026 dipicu komoditas cabai merah. Inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 2 Juni 2026 bersama saya Hanna Pratiwi. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK telah melakukan penjadwalan untuk memeriksa pemilik Biro Travel dan Umroh PT Maktur, Fuad Hasan Mashhur. Fuad akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kuota haji yang menjerat mantan Menteri Agama Menak Yakut Holil Koumas. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
1: Penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi saudara FAM selaku direktur.
3: Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari ini menjadwalkan pemeriksaan terhadap pemilik Biro Travel dan Umroh PT Maktur, yaitu Fuad Hasan Mashhur, di mana Fuad Hasan akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kuota haji yang telah menjerat mantan Menteri Agama Yakut Kolil Komas. Juru bicara KPK Budi Prastio mengingatkan Fuad Hasan untuk kooperatif dan memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik. Apalagi pemeriksaan ini dilakukan setelah penyelenggaraan ibadah haji 2026.
1: Haji untuk penyelenggaraan ibadah haji Indonesia tahun 2023-2024. Hari ini Selasa 2 Juni, penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi saudara FAM selaku direktur utama PT Maktur. Adapun penjadwalan pemeriksaan terhadap saksi hari ini dilakukan pasca rangkaian penyelenggaraan ibadah haji usai, sehingga saksi diharapkan bisa memenuhi panggilan tersebut.
3: Sementara itu memang Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penyidik terus menggali keterangan dan juga alat bukti untuk bisa menetapkan Fuad Hasan Mashhur menjadi tersangka.
4: Ya, untuk saudara F ya, petinggi dari Maktur saat ini yang bersangkutan itu sebagai saksi ya, keterangan-keterangan. Jadi kita memang masih mengumpulkan bukti-buktinya gitu ya. Jadi setiap bukti yang mengarah kepada seseorang nanti akan dikumpulkan dan kita akan mengkaji. Jadi sampai dengan hari ini gitu ya, kelengkapan atau kecukupan alat buktinya belum cukup yang bersangkutan untuk dinaikkan menjadi tersangka.
3: Tak hanya Fuad yang diperiksa, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap Yakut Kolil Komas. Yakut bakal diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji. Dalam perkara ini memang KPK telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka, termasuk Yakut Kolil Komas dan mantan staf khususnya Iswah Abdul Aziz dan juga Ismail Adam. Dan tersangka lainnya adalah Asrul Aziz Taba yang menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Kesturi sekaligus Komisaris PT Raudhoh Eksati Utama. KPK mengusut perkara ini menggunakan konstruksi kerugian negara. Berdasarkan hasil perhitungan BPK, dugaan korupsi kuota haji untuk tahun penyelenggaraan 2023-2024 menyebabkan kerugian negara sekitar 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: LPPR RI menandatangani nota kesepahaman MOU dengan Gecrafts atau Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional untuk memperkuat kolaborasi dalam menyuarakan dan mengembangkan ekonomi kreatif nasional. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
5: Ya, kita berharap dengan adanya kolaborasi ini, subsektor lain yang belum
2: terpublish secara
5: online. LPPR RI resmi menandatangani nota kesepahaman dengan GCRAFS atau Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional pada hari ini. Dalam keterangannya, Direktur Utama LPPR RI I. Hendrasmo menegaskan, kerjasama ini menjadi momentum terbaik untuk memperkuat kolaborasi dalam menyuarakan kreativitas Nusantara melalui jaringan siaran RRI. Menurutnya, RRI memiliki tanggung jawab untuk mendukung visi pemerintah dalam penguatan sektor kreatif. Hal ini sejalan dengan arah pembangunan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
6: Saya kira kita punya ruang yang lebar, saya kira bisa kita manfaatkan, nanti tergantung apa proses yang kita lakukan bersama GCRAFS ini ya. Jadi mungkin karena kita punya, tadi sudah kita sampaikan, kita punya station-station, ada 110 station ya. Jadi dan kita juga multi platform, dan GCRAFS juga punya perangkat-perangkat di daerah. Jadi teman-teman di daerah juga bisa langsung berpartisipasi untuk membantu menguatkan disiplinasi.
5: Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum GCRAFS Kawendra Lukistian menegaskan pentingnya kolaborasi dengan media dalam memperluas jangkauan ekonomi kreatif. Ia menyebut kerjasama dengan RRI akan membuka peluang besar bagi para pelaku kreatif di berbagai daerah. Kawendra juga menyatakan bahwa GCRAFS telah hadir di banyak wilayah di Indonesia. Hal ini memungkinkan pemberdayaan pelaku ekonomi kreatif secara lebih luas.
2: Sejauh ini kan Indonesia ini autopilot di tiga subsektor ya sebetulnya, kuliner, fashion, kriya. Ya kita berharap dengan adanya kolaborasi ini, subsektor lain yang belum terpublish secara optimal, masyarakat belum tahu secara maksimal, itu lebih banyak lagi nanti subsektor lain yang bisa.
5: Kedua pihak menyepakati bahwa kerjasama ini dapat memperkuat sinergi antar lembaga dalam mendorong pelaku ekonomi kreatif. Dengan demikian, sektor ekraf dapat berkembang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: BPS mencatat terjadi kenaikan inflasi di bulan Mei 2026 dipicu komoditas cabai merah. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya. Magdalena.
7: Badan Pusat Statistik atau BPS hari ini merilis sejumlah data statistik ekonomi Indonesia terbaru, di antaranya data laju inflasi Indonesia untuk bulan Mei 2026 yang mengalami peningkatan baik secara bulanan maupun tahunan. Secara bulanan, inflasi pada Mei 2026 tercatat sebesar 0,28%, naik dari 0,13% pada bulan April. Secara tahunan, inflasi sebesar 3,08%, meningkat dari 2,42% pada April 2026. Dan secara tahun kalender, inflasi dari Januari hingga Mei 2026 tercatat sebesar 1,35%. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Puji Ismartini dalam keterangan pers di gedung BPS Jakarta hari ini menjelaskan, secara bulanan inflasi pada Mei 2026 disebabkan oleh inflasi

0: yang dominan mendorong inflasi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau ini adalah yang pertama, cabai merah dengan andil inflasi sebesar 0,08%. Kemudian minyak goreng dan bawang merah dengan andil inflasi masing-masing sebesar 0,04%. Kemudian tomat dengan andil inflasi sebesar 0,03%. Dan beras dengan andil inflasi sebesar 0,02%. Komoditas lain yang juga memberikan andil inflasi adalah bahan bakar rumah tangga dengan andil inflasi sebesar 0,03%. Kemudian bensin dan tarif angkutan udara dengan andil inflasi masing-masing sebesar 0,02%.
1: Sementara itu, ada komoditas yang justru mengalami deflasi atau penurunan harga di bulan Mei 2026, yaitu komoditas telur ayam ras dan emas perhiasan. BPS juga mencatat pada Mei 2026 sebanyak 31 provinsi di Indonesia mengalami inflasi dan 7 provinsi mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Maluku sebesar 0,93%, sedangkan deflasi terdalam terjadi di Gorontalo sebesar minus 0,96%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kebakaran hutan dan lahan melanda Aceh Barat sejak 2 hari terakhir. Lebih dari 10 hektar lahan gambut terbakar akibat cuaca terik yang memicu persebaran titik api. Laporan disampaikan Anwar Yunus dari RRI Melabo.
3: Tim gabungan dari unsur Polri, TNI, dan juga Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD berjibaku memadamkan api di lahan gambut yang terbakar. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah melanda sejumlah titik di wilayah Kabupaten Aceh Barat dengan luas telah mencapai lebih dari 10 hektar. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Aceh Barat Teku Ronald Nehendiansyah menyampaikan, karhutlah dilaporkan mulai terjadi di Aceh Barat sejak 30 Mei 2026. Cuaca terik terus memicu persebaran api hingga terus meluas. Karhutlah terluas melanda di Kecamatan Bubon. Titik api ditemukan di wilayah administrasi Gampung Berawang dan Gampung Kuta Padang Layung hingga hari kedua penanganan diperkirakan sudah lebih 10 hektar. Tuku Ronald menyebut bahwa titik persebaran api awalnya tidak begitu luas, hanya sekitar 6 hektar. Kemudian meluas akibat dipicu tiupan angin dan suhu udara panas, membakar ilalang kering dan bahkan ilalang muda di lahan gambut.
4: Kita melihat memang kondisi cuaca sangat terik, angin juga sangat kencang, ini juga memastikan proses pemadaman juga akan lebih sulit karena wilayah yang terdampak hari ini itu di wilayah gambut, di mana api angin yang kencang juga akan menyebabkan semakin membara. Di saat ini kita dapatkan laporan juga ada wilayah lain di luar Kecamatan Bubon ini yang terdampak, yaitu di Kecamatan Jompalawan, itu di Desa Lapang.
3: Sementara itu, Sopian Kecik Kuta Padang Layung, Kecamatan Bubon menyampaikan bahwa tak menduga api begitu cepat merambat. Padahal pada minggu malam sempat terpantau padam dan asap hilang di lahan yang terbakar. Sifat gambut yang terbakar adalah permukaan bawah sehingga api bersarang saat cuaca panas muncul kembali dan bahkan meluas.
5: Pak Kecik tahu kenapa bisa terbakar ini?
6: Ya, saya nggak tahu, karena nggak pernah masuk.
5: Ini lahan yang terbakar punya masyarakat?
6: Punya masyarakat.
5: Bukan lahan sawit nih Pak ya?
6: Ya, lahan sawit ada sawit. Memang lahan sawit semua lahan ini. Sawit. Ya. Tapi ini kan belum ada sawit, yang sudah ada sawit.
3: Dalam operasi pemadaman karhutlah di wilayah hukum Polres Aceh Barat ini, tim dipimpin langsung oleh Wakapolres Aceh Barat Kompol Hari Purnomo yang langsung datang ke lokasi membawa peralatan mesin pompa air di lapangan. Demikian juga TNI AD terlihat bahu-membahu bersama BPBD melakukan pemadaman api. Reporter RRI Melabo Anwar Yunus melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali laporan Info Haji 2026 dari Tanah Suci. Kementerian Haji dan Umroh

0: lepas jemaah haji yang akan kembali ke tanah air. Selengkapnya dilaporkan Syariful Alam. Alam.
1: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Dhanil Anzar Simanjuntak, mendoakan jemaah haji Indonesia menjadi jemaah yang mabrur dan meningkatkan kesolehannya ketika tiba di tanah air. Wamen berharap sampai ke tanah air tetap sehat, dan Wamen atas nama pemerintah dan Presiden Prabowo memohon maaf kepada jemaah haji Indonesia karena dalam penyelenggaraan haji tahun 2026 ini memiliki banyak kekurangan. Berikut keterangan dari Wamen Dhanil Anzar.
2: Bapak haji, ibu-ibu hajah, Toib Khair, mudah-mudahan semuanya nanti kembali ke tanah air. Ini jamaah haji Kepri, kemudian mana lagi, dan sekitarnya semuanya bisa jadi haji yang mabrur dan hajah yang mabruroh, sampai ke kediaman tetap sehat walafiat.
1: Dan pendengar, pemulangan jamaah haji dimulai sejak tanggal 31 Mei 2026 atau 14 Zulhijjah 1447 Hijriah. Kloter pertama yang diberangkatkan adalah Batam 1, kemudian disusul kloter dari berbagai embarkasi lainnya. Pelepasan kloter perdana dilakukan secara seremonial dan dihadiri pejabat Kementerian Haji dan Umroh serta Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia serta Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi. Dalam kegiatan tersebut, jemaah menerima pengalungan bunga dan sorban sebagai simbol penghormatan sekaligus pengingat untuk menjaga nilai-nilai kemabruran haji setelah kembali ke Indonesia. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita berpindah ke Surabaya. Diperkirakan seluruh jemaah haji kota dan kabupaten Pasuruan akan tiba di tanah air besok pagi pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Emil Akbar dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya. Emil Akbar.
3: Diperkirakan seluruh jemaah haji baik kota maupun kabupaten Pasuruan baru akan tiba di tanah air esok pagi sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia bagian barat. Ini saya dapatkan langsung dari sambungan seluler Kepala Kantor Kementerian Agama, maksud kami Kepala Kantor Kementerian Urusan Haji dan Umroh Kabupaten dan juga Kota Pasuruan, yakni Gus Anies Mahdi, bahwasanya memang untuk rombongan khusus Kota Pasuruan semuanya utuh jumlahnya dari pemberangkatan sampai dengan pemulangan semuanya 378. Tetapi memang untuk jemaah Kabupaten Pasuruan ada 4 jemaah yang memang beberapa waktu yang lalu meninggal dunia, sehingga memang jadi pemerintah Kabupaten Pasuruan ikut berbela sungkawa yang disampaikan langsung di Sutejo. Sementara itu untuk jamaah Kabupaten Pasuruan saat ini masih antrian tepatnya di kendaraan di Arab Saudi di Jeddah tepatnya, dan baru nanti akan take off sekitar pukul 13.20 waktu Indonesia Barat. Sementara untuk jamaah haji kota Pasuruan sudah di dalam pesawat, dan diharapkan kepada seluruh keluarga ataupun rombongan untuk yang ingin melakukan penjemputan di Bandara Internasional Juanda Surabaya untuk bisa tentunya menjemput sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta ke Bandara Juanda Surabaya. Sementara untuk kondisi keseluruhan dari para jemaah baik kota maupun kabupaten Pasuruan, semuanya dalam keadaan sehat, tidak ada yang sakit, meskipun ada beberapa lansia atau lanjut usia yang memang harus menggunakan kursi roda, tapi semuanya dalam keadaan sehat dan siap untuk bisa berkumpul kembali dengan keluarga. Mi'abar, berbeda, di terus mendarat.
0: Beralih ke laporan dari Jakarta, sebanyak 2 kloter jemaah haji Indonesia asal Provinsi DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Selengkapnya disampaikan Setio Agung dari RRI Jakarta. Setio Agung.
4: Ya, terima kasih Hana. Pendengar, saat ini saya sedang berada di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Dari informasi yang kami terima, yaitu yang telah diverifikasi oleh petugas PPIH Debarkasi Jakarta Pondokgede, dua kloter jemaah haji Indonesia, yaitu JKG 1 dan JKG 2, telah tiba di tanah air. Hingga pukul 6 pagi tadi, petugas PPIH Debarkasi Jakarta Pondokgede telah menyelesaikan seluruh proses pemulangan dua kloter tersebut. Kloter JKG 1 dari Jakarta Timur mendarat di Bandara Soekarno-Hatta Senin malam dan tiba di Asrama Haji Pondokgede Selasa dini hari tadi. Kloter ini membawa 391 jemaah termasuk 4 petugas. Sementara itu, kloter JKG 2 dari Jakarta Selatan mendarat di Bandara Soekarno-Hatta Selasa dini hari tadi dan tiba di asrama sekitar pukul 3 pagi. Kloter ini membawa 444 jemaah termasuk 4 petugas. Jadi total hari ini sudah ada 835 jemaah haji asal DKI Jakarta yang telah tiba di tanah air. Saat ditemui di Media Center PPIH Pusat Jakarta Timur hari ini, juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Maria Asgaf mengatakan proses kepulangan jemaah haji tahun ini dirancang lebih cepat dan efisien melalui skema layanan terpadu di bandara, termasuk pembaruan alur penjemputan yang lebih dekat dan mudah diakses.
5: Jadi penyesuaian ini memang kami lakukan untuk bisa mempermudah mobilitas jemaah, kemudian juga lebih meminimalisir, mengurangi kelelahan jemaah, dan juga memastikan bahwa setiap jemaah dapat melanjutkan perjalanan pulang dengan lebih nyaman.
4: Ya, pendengar, dari bandara, jemaah haji langsung dibawa ke Debarkasi Jakarta Pondokgede, dalam hal ini menuju Asrama Haji Pondokgede untuk memudahkan proses distribusi koper dan air zam-zam. Setiap jemaah menerima satu galon air zam-zam berisi 5 liter yang dibagikan sesuai dengan urutan nomor bus. Seluruh petugas PPIH Debarkasi Jakarta Pondokgede disiagakan selama proses pemulangan, termasuk petugas kesehatan dan poliklinik. Kloter berikutnya, kloter JKG 3 asal Jakarta Barat, akan dijadwalkan tiba pada Rabu besok dini hari. Demikian dari Asrama Haji Pondokgede Jakarta Timur, Setia Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi dari luar negeri, pemulangan jenazah korban kecelakaan kapal di perairan barat Pulau Pangkor, Perak, Malaysia akan dilakukan setelah didapati hasil pemeriksaan DNA. Diketahui kecelakaan kapal yang mengangkut sebanyak 37 WNI ini terjadi pada Senin 11 Mei, menyebabkan 16 orang di antaranya tewas. Sebelumnya pada Jumat 29 Mei, Kemlu RI dalam pernyataannya mengatakan jumlah korban tewas didapati berdasarkan koordinasi dengan Rumah Sakit Teluk Intan. Sedangkan, guna mempercepat proses identifikasi, KBRI Kuala Lumpur bekerjasama dengan Polri melakukan penelusuran keluarga korban. Beralih ke informasi olahraga, Turnamen Bulu Tangkis Indonesia Open 2026 hari pertama sedang berlangsung di Istora Gelora Bung Karno, Jakarta sejak pagi tadi. Bagaimana update terkininya di lapangan? Reporter kami Nurdian Syah Krisna melaporkan. Nurdian Syah.
7: Ya, terima kasih Hana. Pendengar, saat ini saya berada di Istora Senayan Jakarta, tempat berlangsungnya Indonesia Open 2026. Turnamen berlevel Super 1000 ini kembali hadir untuk memeriahkan Istora sejak pagi tadi hingga hari Minggu mendatang. Indonesia Open tahun ini menghadirkan tidak hanya penampilan apik dari 248 pebulu tangkis dunia, tapi juga hiburan musik dan game yang dapat dinikmati secara gratis, serta stand UMKM yang masyarakat bisa coba di sekitaran halaman Istora GBK. Nah pendengar, pada hari pertama ini, tuan rumah Indonesia menurunkan 11 wakil terbaik yang sudah dan akan bermain di babak 32 besar hingga malam nanti. Setidaknya, sejak pagi tadi, ganda campuran Adnan Maulana Indah Cahya Sari Jamil menjadi wakil Indonesia pertama yang bermain dan melangkah ke babak 16 besar. Keduanya sukses mengalahkan wakil Prancis Julian Mayo, Lea Palermo dalam rubber game yang berlangsung selama 57 menit dengan skor akhir 14-21, 21-19, dan 21-11. Sementara ganda campuran Dejan Ferdinandsyah, Benandin Anindya Wardana kalah dari wakil Tiongkok Cheng Xing Sang Chi secara straight set 10-21 dan 9-21. Saat ini pendengar tengah berlangsung pertandingan tunggal putra antara Jonathan Christie menghadapi Ja Heng Jason Teh dari Singapura. pertandingan berjalan cukup sengit, di mana awalnya Jonathan Christie atau Jojo memimpin pada awal pertandingan. Namun Jason Teh mampu menyusul dan merebut interval. Kendati demikian, Jojo mampu kembali memimpin dengan mencetak setidaknya 8 poin secara beruntun. Dan saat ini pendengar tengah berada dalam match point di mana Jojo memimpin dengan skor sementara 20-17. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan langsung jalannya pertandingan, Anda dapat menyaksikannya lewat kanal YouTube resmi Polytron Indonesia. Atau Anda juga dapat langsung hadir ke Istora Senayan Jakarta, membeli tiket dengan harga tertinggi di hari pertama Rp150.000 untuk kategori 1 dan terhemat Rp50.000 untuk kategori 3. Dari Jakarta, Nurdiansyah, O3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, baru saja Anda ikuti Warta Berita Sentral dari RRI Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Oke, pendengar, kita kembali lagi di RRI Ternate. Dan tentunya selamat sore untuk Anda pendengar yang saat ini masih setia mendengarkan kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Dan selanjutnya pendengar, pada pukul 15.30 menit waktu Indonesia Timur, kami bergabung bersama RRI Pro 1 Jakarta untuk mengikuti program siaran ya untuk 100% Indonesia Nasional untuk edisi Selasa 2 Juni 2026. Dan pendengar, nanti bersama host ada Ihsan Tarore dan juga Seliana Jamil, dan untuk bintang tamu yaitu ada Wayang. Pendengar, oke, pendengar, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, dan kita dengarkan dulu ada iklan yang mau lewat.
1: Hai Sobat Taspen, yuk pastikan hak pensiun tetap lancar dengan cara autentikasi secara rutin di awal bulan. Gak perlu ribet, sekarang autentikasi cukup selfie pakai aplikasi Andal by Taspen. Cepat, praktis, dan bisa dilakukan di mana saja. Atau kalau mau cara lain, boleh banget. Tinggal datang ke bank atau kantor pos Indonesia terdekat untuk autentikasi langsung. Ingat ya, autentikasi itu penting sebagai bentuk pembuktian diri untuk memastikan manfaat pensiun diterima oleh yang berhak. Jadi, lakukan autentikasi pada awal bulan untuk menjaga manfaat pensiun tetap aman dan tanpa hambatan. Dan yang gak kalah penting, hati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Taspen. Semua layanan Taspen itu gratis. Kalau ada pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Autentikasi awal bulan, manfaat pensiun pasti lancar. Pesan ini di...

0: Baik, pendengar, selanjutnya kami bergabung bersama RRI Pro 1 Jakarta untuk mengikuti program 100% Indonesia Nasional. Selamat mengikuti.
1: Satu RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi saya akan ajak Anda untuk menyimak 100% Indonesia Nasional bersama dengan bintang tamu kita yang pastinya nanti ada wayang grup band ya. Dan nanti akan dipandu oleh saya sendiri, Selena Jamil dan juga Ihsan Tarore. Jadi tetaplah bersama kami pendengar di 100% Indonesia.
2: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Band senior bukan sekedar saksi perjalanan bangsa, tetapi juga menjaga semangat zaman yang terus berkarya tanpa henti. Usia boleh bertambah, tetapi dedikasi para band senior untuk musik Indonesia ini tetap menyala ya, dan juga menginspirasi generasi selanjutnya. Di tengah perubahan era dan juga perubahan zaman ya, band-band senior membuktikan bahwa karya tulus ini selalu menemukan jalan menuju hati bangsa.
1: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Ya, yang pastinya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Selamat siang buat semua pendengar kita 100% Indonesia nasional. Yang pasti seperti biasa setiap hari Selasa kita menemani, ya sebenarnya setiap hari sih ya.
0: Iya.
1: Cuma kalau setiap hari Selasa spesial nasional Selasa. Spesial ya.
0: Betul.
1: Ada Ihsan Tarore juga
0: betul
1: soalnya
0: banget.
1: Ya. Hari ini mumpung bisa loh Ihsan Tarore.
0: Iya,
1: ya.
0: Makanya itu baru mau ngomong kayak enggak setiap Selasa deh. Jadi enggak usah sok-sokan setiap Selasa tuh pastinya spesial ada Ihsan Tarore. Enggak juga pendengar
1: ya.
0: Iya,
1: ya. Kalau memang cocok jadwalnya. Kalau
0: iya.
1: Memang cocok, oke. Okay.
0: Ya, oke. Okay.
1: Yang pasti hari ini ditemani sama aku Ihsan Tarore
0: dan juga Selena Jamil pendengar ya. Jangan lupa untuk Anda langsung aja bergabung karena hari ini kita juga punya tamu spesial ya Ihsan ya.
1: Seperti yang tadi udah mulai disepal-sepil sedikit ya, namanya band legend, band senior tetap mewarnai yang namanya musik-musik tanah air.
0: Betul banget.
1: Tadi udah kita play sih sebenarnya kalau notice
0: lagunya ya.
1: Cuman di remake lagi, dibikin lagi lebih baru lagi, dibikin lagi lebih segar, lebih muda lagi musiknya.
0: Mantap. Tapi sebelumnya gitu. Kita menyapa untuk bintang tamu kita ya siang hari ini. Siaran nasional ini juga dirilai di seluruh Pro 1 yang ada di Indonesia ya, ibu kota provinsi seluruh Indonesia. Ada juga yang tipe B ya, termasuk juga stasiun produksi dan juga stasiun relaynya.
1: Ya, yang pasti apa kabar juga buat semua yang di mancanegara yang mungkin lagi dengerin kita lewat streaming di www.rri.co.id atau juga di mobile application di RRI Digital. Jangan lupa juga follow akun sosial media kita supaya nggak ketinggalan info-info penting, update-update musik ataupun berita-berita yang penting banget ya. Jangan lupa di follow medsos kita, TikTok kita di @RRIPro1Jakarta dan juga Pro 1 di kota kalian masing-masing.
0: Betul banget. Jangan lupa di follow ya pendengar ya. Jadi langsung aja kali kita ngobrol dan sapa bintang tamu kita siang hari ini.
1: Halo.
0: Ada siapa ini? Halo Ben Wayang. Wayang Ben apa Ben Wayang sih?
1: Wayang Ben.
0: Wayang Ben ya. Halo Wayang Ben. Sehat halo, semuanya halo. Ya?
1: Sama halo, aja sih sebenarnya Wayang Ben, Ben Wayang ya sama aja ya.
0: Oke, sama aja ya.
1: Sehat Bang Oji. Alhamdulillah.
0: Baik ya, alhamdulillah
1: sehat,
0: ya.
1: Alhamdulillah terlihat
2: kita
1: kan.
2: Ngobrol-ngobrol. Tahun yang lalu ya.
1: Iya, lebih kurang setahun yang lalu lah.
2: Malam-malam.
0: Oke. Okay.
1: Ya kali ini segmentasinya beda. Kalau yang kemarin kan kita di Ruang Rindu Nasional ya. Kalau ini kita di 100% Indonesia nih lebih young. Makanya tadi kita puterinnya wayangnya yang lebih young.
0: Lebih yang terbaru wayang ya.
1: Mungkin ganti namanya jadi wayang gitu ya.
0: Wayang. Ngegas wayang.
1: Iya kan? Wayang kenapa muda?
0: Muda?
1: Ya karena memang kita muda terus.
0: Iya. Yeah. Betul banget. Tapi kita mau ngucapin selamat juga ya atas rilisnya lagu barunya, judulnya tadi Mati Aku Mati, betul ya?
1: Mati Aku Mati.
2: Betul, betul, betul.
0: Oke, okay. Boleh diceritain enggak sih ini katanya formasi baru? Gimana ceritanya?
2: Ya formasi baru. Jadi setelah di awal tahun 2026 itu tinggal Oji sendiri karena vokalis sebelumnya mengundurkan diri dan wayang harus tetap ada. Akhirnya kita adakan audisi kecil-kecilan lah gitu. Akhirnya ketemu sama Taurin sebagai vokal, Farid drum, Ilham dan Ai.
1: Oh jadi memang kemarin open audition.
2: Enggak open sih, enggak open-open banget gitu
1: maksudnya. Oh jadi maksudnya ke teman-teman terdekat, kerabat-kerabat terdekat betul. Jadi ke lingkungan betul. Sekitarnya wayang ya.
0: Oke. Okay.
2: Betul.
1: Oke.
0: Okay. Oke, okay, berarti total sekarang berempat ya?
2: Berlima.
0: Oh berlima, oke okay, berlima. Ada siapa aja tadi mas? Mas Oji.
2: Ada Oji, Taurin, vokal, Farid, drum, lalu Ilham, gitar, dan Ai, gitar.
0: Oke, berenam ya.
1: Vokalisnya jadinya. Adalah yang terbaru adalah
2: ini dia, mana audionya kok di
0: halo, Kak Taurin.
3: Halo.
0: Gimana akhirnya bisa bergabung di Wayang Band nih?
1: Aku jujur agak shock sih. Kenapa? Karena kan Wayang Band tuh tadinya bandnya tuh buat aku tuh ada yang suaranya high, ada yang suaranya bassnya tuh ada. Nah ini tiba-tiba jadi cewek gitu.
3: Nah lo, gimana tuh? Kenapa bisa jadi cewek?
1: Coba, ini diceritakan gimana kok tiba-tiba bisa jadi taurin cewek gitu?
2: Iya sih, kalau wayang itu kan butuh sinden. Nah, yang pilih sindennya taurin gitu.
1: Oh, jadi beneran sindennya beneran perempuan ya?
2: Iya.
0: Oke. Kalau ke taurin sendiri gimana nih? Rasanya bisa akhirnya bergabung ya di wayang band?
3: Yang pastinya seneng banget ya, kan emang awalnya dulu kan emang ngeband-ngeband juga, tapi sama band-band yang kurang terkenal. Sekarang ngeband sama band yang nama besar, terkenal, iya kan? Nah terus, tapi ya seru juga, banyak challenge-nya karena kan kita kayak ngerombak musik gitu, atau entar mikirin dibanding-bandingin gitu-gitu kan juga challenge juga kan. Namanya ganti vokalis gitu kan.
1: Kalau mau dibanding-bandingin, kalau aku bilang mah gak bisa dibandingin, yang gendernya aja udah beda.
0: Iya betul banget.
2: Iya mau gak mau itu tuh Mas Isan tuh.
1: Iya kan, gak bisa dibandingin tapi gendernya aja beda. Jadi yang pasti karena rasanya prinsip, beda.
2: Iya karena prinsipnya yang sekarang ini bukan menggantikan tapi meneruskan.
1: Meneruskan memudahkan. Karena lebih muda kayaknya ya taurin ini ya.
3: Panggilnya aja Om.
0: Ya. Ah, panggilnya Om. Om Oji gitu ya.
1: Aduh. Ampun Om Oji.
0: Oke. Ini karena ada pendengar yang sudah bergabung, mungkin kita sapa aja dulu pendengarnya ya, takut terputus ya, Bang Oji dan juga Kak Taurin ya. Halo, Bang Benijo. Siang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
4: Indonesia, ekspresen karya banggakan Indonesia, karya anak bangsa Iksan Tarore, Keliana Jamil.
0: Halo.
4: Apa kabar kalian berdua?
0: Alhamdulillah. Baik, Bang Benijo.
1: Bu Benijo gimana kabarnya?
0: Gimana kabarnya?
1: Baik juga Bu Iksan, Alhamdulillah ya.
0: Oke.
4: Kita langsung ke wayang band ya.
1: Boleh, silakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Grup wayang band yang grup band Lezen nih.
2: Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Om.
4: Oke deh. Salam kenal ya dari orang Manado. Langsung ke pertanyaan nih, Bang, apa wayang band?
0: Ya,
4: bagaimana sih cara menjaga kekompakan antara sesama personil agar supaya tetap hubungannya tetap harmonis? Itu pertanyaan pertama, bagaimana cara ya untuk menjaga kekompakan. Pertanyaan kedua, selain di luar musik, kegiatan di luar musik untuk seluruh ini personil wayang band, kegiatan di luar selain musik, kegiatan di luar musik apa saja? Itu aja pertanyaannya. Kita langsung menyapa Bung Iksan, ada itu di Banda Aceh, ada Gilang Kertasono, Bung Leman Lampung, Ayu Maluku Tengah, Bung Kendi Toli-Toli, dan Pak Mali Pekanbaru. Angkel Gaji di Sumatera Barat yang lagi bertugas di Prosatu Manado, Ibu Ike Darsono Mamuaya. Tetap semangat ya Ibu Ike sampai tutup siaran. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Benijo ya. Ada juga Bang Albert nih dari Bau-Bau. Halo Bang Albert.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Bang Albert, nampaknya terputus ya Bang Albert ya. Boleh telepon lagi ya di 0811-7972-7912 atau ke nomor telepon 021-3440696-3441499.
1: Iya.
0: Kayaknya lanjut aja kali kita ngobrol ya. Tadi kalau pertanyaan dari Bang Benijo
1: Bang
0: tadi
1: Benijo.
0: Ya, Bang Benijo sempat
1: gimana?
0: Tanya ya.
1: Apa mau langsung kita tanyain aja lah ya.
0: Iya boleh, silakan.
1: Gimana sih Bang Oji? Kalau dibilang jaga kekompakan kan ini kan artinya kan personil baru ya.
0: Yep.
1: Gimana nih supaya maintain ini anak-anak barunya, tim barunya, wayang band yang baru dengan format yang baru. Ini gimana cara jaga kekompakannya?
2: Yang pertama pasti komunikasi ya. Terus sekarang udah dimudahkan, ada grup grup WhatsApp dan sebagainya. Lebih sering ketemu. Bukan sekedar latihan aja, kita lebih banyak ngobrol. Gitulah. Komunikasi sih yang terpenting.
1: Iya sih, komunikasi itu penting kan dalam setiap hubungan ya.
2: Betul. Karena kan kita menganggap band ini udah bukan jadi teman teman ngeband aja, tapi udah jadi anggap kita keluarga.
1: Gitu. Betul banget. Betul. Ya, karena itu yang jaga ya, supaya tetap satu hati, satu visi, satu misi. Asik. Nah,
0: tapi aku penasaran deh, seperti apa sih proses adaptasinya mungkin yang terjadi di dalam band ini ya? Karena kan pasti kalau band itu biasanya kalau ada personel baru tuh ada warna baru yang mau ditampilkan tuh apa ya?
1: Dan ini bukan cuma satu.
0: Nah, iya, langsung banyak ya.
1: Semuanya gitu ibaratnya dirombak, kecuali Bang Oji.
2: Yang kuncen.
0: Kuncen ya ya.
2: Iya.
0: Baiklah.
2: Coba kalau mungkin Mbak Taurin bisa
3: lempar ya. Adaptasinya kalau yang sekarang sih enggak apa ya, prosesnya tuh enggak susah gitu. Kalau dari aku sendiri ketika udah ketemu ngobrolnya nyambung, cocok, klik gitu. Dan apa ya, dari maksudnya dari Mas Ojinya sendiri juga nggak ada tuntutan apa, nggak ada harus begini harus begitu, enggak gitu. Jadi kita sama-sama dari wayangnya pun terbuka untuk kita-kita yang baru gitu, dan kita-kita yang baru juga ngelihat Mas Oji yang tadinya kalem ternyata sekarang enggak.
0: Bisa gitu ya? Nih, gitu ya.
1: Bisa gitu ya. Aduh.
3: Ya pokoknya adaptasinya buat aku sih gampang sih gitu, nggak cukup sulit, maupun itu dari personal ataupun dari musiknya gitu.
1: Walaupun sebenarnya lumayan beda generasinya ya.
3: Ya.
0: Tidak berapa. Harus dijelaskan ya. Oke, ini ada dua pendengar lagi yang mau bergabung, boleh langsung kita sapa aja ya, takut terputus lagi ya. Kak Taurin dan juga Bang Oji ya. Halo, Uncle Gazi.
1: Halo Uncle Gazi.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, silakan Uncle Gazi.
5: Ya. Boleh nanya sama Bang Oji atau
0: Boleh, silakan.
5: Siap. Dengan format yang baru, udah berapa single yang dikeluarkan dari grup wayangnya? Terus sama personil lama masih ada enggak acaranya ya, panggung bersama Bang?
1: Oke, ada lagi?
5: Selanjutnya lagu terbarunya yang tadi ya?
0: Iya.
5: Yang disebutin tadi.
1: Mati aku mati.
5: Ya, mati aku mati.
0: Ya.
5: Itu salah satu single atau di album?
1: Oke.
5: Boleh salam Bang Isan.
1: Oke.
5: Semoga wayang sukses selalu. Salah satu band favorit saya, apalagi kalau di Damai Hatiku, Kalamentari itu Bang.
1: Damai hati ini.
0: Oke. Oke. Itu saja.
5: Ya. Salam-salam Bang Isan sama Kak Selin.
0: Boleh.
5: Salam buatnya penyiar Pro 1 Padang Kak Lydia Permata. Salam juga buatnya penyiar Pro 1 Bukit Tinggi Kak Sufio Dila sama Mutia Utami. Salam juga buatnya Kak Mary di Bekasi. Buatnya Bang Binijo. Pokoknya salam kompak juga buat semua-semuanya dari Angkel Gazi dari Sumatera Barat. Makasih Bang Isan.
0: Oke, terima kasih banyak Angkel Gazi.
1: Seru juga nih pertanyaan-pertanyaan Kak Gazi.
0: Oke, ada Pak Hanafi dari Padang, kita sapa ya langsung ya. Halo Pak Hanafi.
6: Halo, selamat siang 100% Indonesia, Kak Isan, Kak Le, dan Kak Seri Jamil.
0: Iya,
1: halo. Iya, udah Hanafi, gimana?
6: Ini mau nanya.
0: Apa
6: ini
0: tuh?
6: Kepada, ada Gilang Ramadan di sini?
1: Iya.
6: Ada Gilang Ramadan, Bang Gilang Ramadan. Mau nanya, saya mau nanya ke Bang Gilang Ramadan. Gilang Ramadan pernah buka ini cabang studio band di tahun 2012 di Padang.
1: Udah, maaf, udah.
0: Betul. Iya, Bang udah Gilangnya
1: udah nggak ada.
6: Nggak ada lagi.
1: Udah beda personilnya.
0: Iya, personilnya udah beda.
6: Ini siapa? Ada yang vokalis perempuan di lagu
1: Taurin.
0: Oh, Kak Taurin.
6: Ya, ini tahun berapa lagunya? Kau boleh tahu?
1: Lagu yang mana udah?
6: Lagu yang Cintai Aku, ini lagu tahun berapa liriknya?
1: Cintai Aku. Oke, ya udah nanti kita tanyain ya.
0: Oke, itu saja.
1: Oke, udah.
6: Ya, udah itu aja. Ini saya lupa nama penyanyi ceweknya siapa, lupa.
1: Taurin,
6: ya.
1: Taurin.
0: Yang baru Kak Taurin. Ya.
6: Ya, terus salam-salamnya pertama buat Angke Gazi.
0: Ya.
6: Buat Kak Lydia di Pro 1 Padang, buat ini ya, buat Niken di Tabing dan semuanya aja, itu aja.
0: Oke, itu saja ya. Terima kasih Pak Hanafi.
1: Terima kasih banyak. Udah.
0: Selamat siang.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi lah ya.
1: Boleh sekalian Uncu Dipo deh tuh di Solok. Uncu Dipo. Halo.
6: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Uncu Dipo.
1: Uncu Dipo mau tanya apa nih? Iya.
6: Halo Kak Feli dan Bang
0: Ihsan.
1: Iya.
6: Saya ingin menanyakan di mana itu jaga kualitas dan kekompakannya.
1: Oke.
6: Saya ingin menanyakan liku-likunya dan kedepannya seperti apa.
1: Oke.
6: Saya sudah jelas sudah. Saya mau salam-salam lagi.
1: Oke. Boleh.
6: Yang di studio semuanya untuk Uni Lydia Permata di Pro 1 RI Padang, untuk Anapi dan Bung Leman di Lampung, Anapi di Padang,
1: Bung
6: Leman di Lampung, masalah untuk semua-semua ya dah.
1: Okay.
6: Ayo udah, terima kasih banyak, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Uncu Divo.
0: Oke, terima kasih Uncu Divo ya, kita kumpulin ya. Tadi ada beberapa pendengar yang sudah dirangkum ya.
1: Betul. Ada Mas Gazi ya. Ini dia nanya sama personil yang lama masih ada manggung bareng enggak sih? Atau udah benar-benar pure dengan personil yang baru?
0: Oke, mungkin langsung dijawab aja Bang Oji ya.
2: Untuk yang lama ada Gilang, Adri dan Yudi itu sudah masing-masing punya kesibukannya ya. Dan kita lagi ini saat ini wayang new era, formasi baru, jadi lebih banyak sama yang baru gitu. Tahu nanti kedepannya mau ada reuni atau apa belum tahu, tapi kita jalanin yang lagi sedang kita jalanin sekarang gitu.
0: Jadi aktivitasnya lebih banyak sama yang tim baru lah ya. Ada lagi mungkin Iksan pertanyaan?
1: Pertanyaannya mati aku mati ini judul single baru atau ini album?
2: Ini single Mati Aku Mati itu buah karya dari Ilham gitu, gitarisnya. Itu memang kita saat ini masih fokus ke single. Untuk beberapa single ke depan baru kita fokus ke album. Jadi saat ini kita lagi promosi single terbaru wayang yang judulnya Mati Aku Mati, karya dari Ilham.
1: Oke, berarti ini Mati Aku Mati ini single dulu ya.
2: Ya.
1: Sambil ini ya, ini berarti Mati Aku Mati ini single baru, personil baru ya. Berarti benar. Oke.
0: Tadi kalau
1: Mau dilanjutin pertanyaannya atau kita mau
0: lanjut aja kali ya?
1: Lanjut aja dulu. Oke. Uncu Divo tadi nanya jaga kualitasnya gimana untuk vokalis nih, Taurin apalagi. Ini gimana tips and trick-nya? Karena kan ibaratnya Taurin ini adalah vokalis baru di band wayang gitu. Gimana nih? Ada penyesuaian vokal kah atau kamu tetap bernyanyi dengan cara kamu bernyanyi di sini?
3: awalnya sih sebenarnya kalau memang disuruh untuk lagu-lagu yang lama oke-oke aja, tapi ternyata setelah kita rembuk
7: kanal informasi dan inspirasi.
8: Baik pendengar, kita jeda sejenak untuk 100% Indonesia Nasional. Dan untuk anak kaum muslimin dan muslimat, saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.

langkah nestapa. Jalan dalam kegelapan, bagai dalam lorong gua yang gulita. Setiap langkah penuh ketakutan dan keraguan. Kepala terluka terbentur, badan tergesek, kaki terpleset. Dari waktu ke waktu hanyalah kecemasan. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang jalan di tengah terang benderangnya cahaya. Setiap langkah begitu mantap, setiap duri mudah dihindari, setiap yang berbahaya mudah dijauhi. Cahaya menumbuhkan keteguhan. Cahaya bisa menikmati setiap langkah. Cahaya bisa menghindari kemudaratan. Dialah cahaya dari Dia yang Maha memberi petunjuk. Hidayah adalah cahaya yang akan membuat hidup ini tampak terang benderang. Kian mantap menjalani hidup, kian indah menjalani hidup. Berbahagialah yang selalu rindu akan hidayah. Berbahagialah bagi yang diselimuti hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Jakarta siang ini pendengarnya masih di 100% Indonesia, ekspresikan karya.
1: Banggakan Indonesia.
0: Wow,
1: masih kembali lagi bersama Isan Taro dan
0: betul
1: juga.
0: Betul banget, bersama dengan Sally juga ya pendengar ya. Yeah. Yang pasti kita juga masih ngobrol-ngobrol bareng bintang tamu kita ya.
1: Wayang Band. Kebetulan yang bisa ngobrol sama kita di sini ada Bang Oji dan juga
0: betul.
1: Taurin.
0: Ya, vokalis barunya ya. Oke, tapi sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol, ini masih kita mau sapa-sapa dulu ya.
1: Yeah.
0: Semua pendengar Prosoter RI yang ada di seluruh ibu kota provinsi di Indonesia. Kita
1: betul.
0: Bacain satu-satu Iksan ya.
1: Dari mana aja sih yang dengerin kita? Saya coba.
0: Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan dan Pasar Gorontalo ya, dan juga Jakarta.
1: Ada juga yang dengerin kita dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, terus ada juga Labuan Banten dan juga Makassar.
0: Iya, ada juga Manado ya, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru dan juga Pontianak.
1: Iya, ada juga yang dengerin dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan dan juga Yogyakarta.
0: Nah, jangan lupa juga kita sapa ya untuk teman-teman yang ada di stasiun relay dan juga stasiun studio produksi ya yang belum disebutkan satu persatu. Kabarnya gimana? Boleh ya langsung bergabung di Prosoter RI Jakarta 0811-7972-7912 atau bisa juga di nomor telepon.
1: Di nomor telepon di 021-344-1499 dan 021-344-0696.
0: Wow.
1: Ini teman-teman aku di TikTok juga pada nyapa.
0: Halo.
1: Banyuwangi, Jombang, Serang, dari Depok, Lampung, Aceh, teman-teman aku di TikTok Cikarang katanya gitu.
0: Wah, rame ya.
1: Pekanbaru, pokoknya rame lah itulah ya.
0: Ya, jangan lupa juga join ya di Prosoter RI Jakarta, bisa lewat streaming di aplikasi
1: www.rri.co.id.
0: Betul banget. Bisa juga lewat aplikasi RRI digitalnya ya.
1: Yes.
0: Oke, kita lanjut aja, kita ngobrol langsung aja sapa ya. Halo.
1: Halo.
0: Halo, Wayang Band.
2: Halo.
0: Oke. Masih semangat ya Bang Oji ya?
2: Masih terus.
0: Oke, masih terus.
1: Aku seneng loh lihat vibe-nya Taurin ini, positif vibe banget ya. Dia tuh murah senyum banget tau.
0: Happy terus ya kayaknya ya.
1: Apa jangan-jangan itu salah satu yang bikin Bang Oji merekrut Taurin selain suaranya?
2: Iya, bisa.
0: Bisa jadi ya, bisa ya.
1: Attitude itu penting kan, Bang?
2: Betul banget.
1: Aduh.
0: Oke. Mungkin ada beberapa pertanyaan lagi yang bisa kita bacain ya, Iksan ya.
1: Iya, ini aku ada mau tanya lagi sih sebenarnya. Ini banyak sih pertanyaannya selain dari pendengar, aku juga sebenarnya mau nanya. Kan Wayang Band ini udah berkarya dari tahun 1995.
0: Ya, betul.
1: Banyak nih. Bener kan ya 95 ya?
2: Ya, lahirnya 95, rilis pertama itu 97.
1: Lahirnya 95, rilis 97.
0: Dan melahirkan banyak banget lagu ya pastinya.
1: Banyak
0: ya.
1: Banget. Ini salah satu lagu-lagunya tuh banyak nemenin masa kecil aku dulu.
0: Jadi, tahun berapa tuh?
1: Kayak pokoknya dulu aku SD aja.
0: Ketawa lo Bang Oji lo. SD ya. Di antara 95 sampai 97 tuh SD lah ya.
1: Iya, jadi kalau misalkan main-main lagi main sama teman-teman tuh pastinya dongeng sebelum tidur, ceritakan yang indah biar ku terlelap. Ya gitulah. Pokoknya enak lah
0: lagunya. Enak ya lagunya ya.
1: Sumpah dari dulu ya sampai udah 3 dekade. Gimana sih perasaannya ngelihat perjalanan karir Wayang Band sampai sekarang ya, ibaratnya nggak berhenti gitu, tapi malah terus berkarya, malah ini sekarang regenerasi aku bilangnya dengan skin baru, ada Taurin sebagai vokalisnya. Ini gimana coba perasaannya Bang Oji deh sebagai dedengkotnya gitu?
0: Dedengkot.
2: Jadi karena ini adalah kita merespon dari energinya Bunda Lili. Jadi Bunda Lili itu adalah orang tua dari Gilang dan Andri, pemain drum sama pemain keyboard, yang ngebangun, yang menciptakan nama Wayang, maksudnya yang membangun, yang meng-create Wayang Band ini dari tahun 95. Dan hebatnya lagi, di saat anak-anaknya Mas Gilang dan Mas Andri sudah sibuk dengan kehidupan pekerjaannya, tapi masih mau support sama Wayang. Nah itu yang ini yang kita akhirnya merespon energinya yang sangat besar gitulah, untuk Wayang tetap harus ada gitu.
1: Makanya Wayang sampai sekarang terus berkarya ya Bang Oji ya.
2: Betul.

0: sama tim manajemen, ini mana nih lagu yang akan kita jadikan single dulu. Ah, ketemulah Mati Aku Mati. Tapi lagu-lagu yang lain udah kita kumpulkan untuk dijadikan album gitu.
1: Jadi memang udah proses seleksi lagu-lagu yang akan menjadi album terbaru dari band Wayang,
0: Wayang
1: ini sendiri.
0: Iya.
1: Oh, nice. Wow. Boleh lo dipikirkan Selan untuk ya kolaborasi dengan Isan Tarore, boleh?
2: Boleh. Ditunggu ya. Nanti promosi bareng kesini ya, oke.
1: Kebetulan Isan Tarore lagi mau ngeluarin album juga
2: Boleh. Siap-siap, tapi kita sapa dulu pendengar yang sudah bergabung ya siang hari ini ya. Halo Pak Leman dari Bandar Lampung.
3: Halo. Selamat siang, assalamualaikum Mbak.
2: Ayo Mbak siapa?
1: Ah, Mbak Seli.
2: Oke. Okay.
1: Betul.
2: Iya, betul Pak Leman. Terima
3: Bang
2: kasih.
3: Dan Bang Oji yang baju hitam dan Mbak siapa ini satunya?
1: Baju Taurin.
2: Mbak Taurin.
3: Taurin. Selamat siang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh.
3: Begini. Bang Oji yang mau saya tanyakan, saya Leman di Lampung, Tangerang Lampung. Nama wayang itu maksudnya itu apa itu Bang Oji itu?
1: Oke.
3: Okay. Anggota-anggotanya itu dari mana saja itu kalau gue tahu? Dan juga untuk Mbak yang vokal ya.
1: Iya. Yeah.
3: Itu kan itu gabungnya itu sejak kapan gitu? Sejak berapa tahun gitu? Itu Bang Eli, Mbak Eli.
1: Oke.
3: Okay. Salam Mbak Eli.
2: Iya.
3: Jadi untuk Bang Bunejo, Manado, Ibu Fatmawati, untuk DP di Solo, untuk semua sajalah tanpa kecuali yang ada di Lampung, tanpa kecuali itu saja. Makasih, selamat siang, wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Leman dari Bandar Lampung, terima kasih ya. Lanjut ada Yosi dari Semarang. Halo Yosi.
4: Oke, halo.
2: Halo.
4: Selamat siang Kak Isan Jamil.
2: Digabung ya, keren.
1: Kolaborasi ya.
2: Keren. Ya.
1: Jatuhnya gue kayak Saiful Jamil ya. Isan Jamil.
2: Iya. Oke. Oke, baiklah.
4: Ya, soalnya tadi berasa dikit-dikit dinyanyiin semua.
2: Baiklah, benar-benar nyambung, benar. Oke lah kalau gitu. Baik, Bang Yosi silahkan nih.
4: Ya, mau tanya buat Kak Taurin, ceritain dong Kak, kayak proses deg-degannya waktu audisi itu gimana?
1: Ya, ada dan lagi?
4: Ini apa? Yang dites lagu apa atau ngebawa lagu apa? Ngebawain lagu apa? Dan untuk Bang Oji, sebenarnya waktu audisi itu emang semua personil wayang ikut atau Bang Oji aja atau hanya persetujuan yang lain atau sampai proses oke nih Taurin yang jadi atau karakter apa yang dicari?
1: Oke.
4: Terus sama sebenarnya tadi ini si Bang Iksan kayak waktu tadi diputerin lagunya yang dongeng itu, aku missing satu hal sih.
1: Apa itu?
4: Wow. Ada wow-nya Gilang.
5: Oh, wow depan.
4: Ya, yang di lagu yang originalnya.
1: Oh damai. Itu bukan sih?
4: Bukan, yang di baitnya yang kayak yang ada wow-nya si Gilang.
2: Oh.
1: Mas Oji itu yang tahu tuh berarti tuh.
2: Iya, mungkin
1: nanti
2: Mas Oji bisa menanggapi ya. Jadi,
4: terus sama ini sih, sama untuk kedepannya apakah single berikutnya Hidup Kamu Hidup atau apa?
1: Mati aku mati.
4: Hidup kamu hidup.
2: Oke. Oke deh kalau gitu ya.
4: Oke kalau gitu. Terima kasih semuanya.
2: Oke, terima kasih Bang Yosi dari Semarang. Waduh, kritis ini, ya.
1: Bang Yosi kayaknya antara ngetes fokus kita atau bagaimana gitu
2: iya,
1: ya.
2: Iya, makanya nih.
1: Terus tiba-tiba kayak hidup aku hidup, mati aku mati ya.
2: Bener
1: mungkin nanti jawabannya ada. Mati aku mati, jawabannya hidup aku hidup. Ya, gara-gara kamu aku mati, tapi gara-gara kamu aku juga hidup.
2: Nah, ngeri banget. Langsung aja ya. Oke, dibacain dulu ya sebelum kita sapa lagi nih. Ada satu sebenarnya ya.
1: Ini pertanyaannya tadi buat Taurin nih. Gimana Taurin proses audisi untuk jadi personil wayang, apalagi jadi vokalis, ibaratnya jadi mainnya, jadi senternya dari band wayang. Gimana prosesnya? Lagu apa yang dinyanyiin gitu?
5: Tadi pertanyaan dari Bang Yosi ya.
1: Bang Yosi benar.
5: Bang Yosi, gimana deg-degannya ya?
1: Betul.
5: Waktu pertama ketemu sih, deg-degan gitu. Deg-degannya sih lebih kayak ke orangnya dulu sih, gitu. Nyambung gak nih? Lebih

0: kayak dilihat. Kan biasanya kalau orang nyari vokalis dilihat dulu nih
1: chemistry.
0: Looknya gitu.
1: Oh, look. Oke.
0: Terus iya, gitu kan itu. Ya udahlah ketemu aja dulu. Nah, pas pada saat ketemu itu langsung masuk studio. Nah, waktu itu sih enggak bawain lagu wayang. Karena aku juga pas waktu bawain enggak ya Mas Oji, aku lupa deh.
2: Dia lagi sibuk. Bawain.
0: Pokoknya ada
2: tas lamanya.
1: Tas lamanya ya.
0: Iya. Ya itu. Tapi kita jamming-jamming lagu lain juga ya. Kita jamming-jamming lagu lain juga.
1: Oh, berarti proses audisinya itu langsung masuk studio gitu ya?
3: Iya.
1: Oh, oke.
0: Iya, masuk studio.
1: Oke, taurin. Terus.
0: Langsung masuk studio, jamming lagu lain. Kalau bawain lagu dongengnya, lagu Tak Selamanya. Terus habis itu keluar studio. Udah. Habis itu gimana, Mas Haji? Habis itu langsung dimasukin grup.
2: Masuk grup.
4: Keren banget.
1: Agak cepet banget ya prosesnya ya. Gak pakai pertimbang-timbangan gitu ya Mas Oji ya?
3: Enggak, karena emang dari awal ngobrol terus ngejamnya seru. Udah gak pakai babi bu, langsung aja gitu.
1: Langsung dipilih lah Taurin.
3: Tapi memang keputusan kan tetap di maknya wayang nih, Bunda Lili. Terus dia bilang oke nih, udah gas.
1: Nah, berarti ini nyambung ya pertanyaannya tadi, apakah pemilihan Taurin sebagai vokalis dan juga personil-personil sekarang itu apakah ditentukan juga sama personil-personil band wayang lainnya gitu, selain Mas Oji gitu. Berarti tadi jawabannya Bunda ya.
3: Iya, Bunda. Kalau kayak ke Mas Gilang atau Mas Adri, kita kemen info aja sih gitu.
4: Oh, nginfoin aja. Banyak gitu ya.
3: Wayang mau jalan nih dengan formasi baru gitu.
1: Gitu. Oke. Okay. Oh, kayak yang lain berarti info aja. Oke.
4: Okay, kita sapa lagi kali pendengar ya. Sudah habis iksannya pertanyaannya ya.
1: Sudah.
4: Lanjut ada Bang Doni dari Banyuwangi. Halo, Bang Doni.
1: Bang Doni.
5: Halo, selamat siang. 100% Indonesia Express kan ya. Indonesia.
1: Iya, silakan. Mas Doni piye? Mau tanya apa?
5: Halo, gimana kabarnya Mas Eli?
4: Alhamdulillah baik ya, sekali.
5: Apa kabar semua ya?
4: Iya. Lama sering enggak siaran di Selasa memang ya, enggak ketemu-temu Iksan.
1: Iksan
4: ya?
1: Juga lama enggak siaran.
4: Iya, memang bukan kita berdua sih biasanya ya. Lumayan lama jedanya.
5: Aku enggak pas ganteng Santaro
1: ya. Ya Allah,
4: ngeri banget ya Allah.
5: Iksan Taro, gimana kabar?
1: Alhamdulillah Mas Don. Wapi ya, kabarku Mas.
5: Jobnya masih lancar?
1: Jobnya alhamdulillah, sampai bingung mau taruh di mana.
4: Cucok.
1: Bercanda. Alhamdulillah.
4: Dia sampai nggak ada waktu buat pro satu loh, Pak Doni.
5: Ya, mudah-mudahan jobnya selalu lancar
1: dan. Amin. Amin.
5: Terima kasih sama suara kamu, Chan.
1: Makasih Mas Doni, karena kan aku bentar lagi mau kolaborasi nih sama wayang, insya Allah ya.
5: Mudah-mudahan diaminin aja lah, karena suara kamu tuh cocok dengan wayang Ben kayaknya.
1: Iya, karena lagu wayang menemani aku masih kecil, makanya mau nanya apa nih Mas Doni nih sama Mas Oji dan juga Taurin.
5: Oh, lagu wayang tuh terkenang sama itu yang dongeng sebelum tidur.
1: Ada cengkoknya ya?
5: Apa itu? Tak selamanya
1: cinta.
5: Katakan sampai sekarang tuh aku masih sering-sering cari-cari di YouTube itu lagu-lagunya wayang yang dongeng sebelum tidur sama Tak Selamanya itu.
4: Okay.
5: Karena dulu itu kayaknya jadi salah satu soundtrack film
1: sinetron. Dia ya, jadi salah satu soundtrack sinetronnya FC-nya Indonesia.
5: Waktu itu saya kan sudah belajar ABG juga ya, karena saya tahunnya 80-an. Saya di atasnya Mbak Selin sama si ganteng Iksan. Jadi saya itu belajar ABG yang masih itu masih kental dengan cinta sana cinta sini. Jadi saya suka sama lagu-lagu yang bertemakan cinta dari miliknya wayang, kayak band-band lain sebagainya. Cuman pertanyaan saya gini, kenapa ya grup-band sekarang tuh kalau menciptakan lagu itu kok gak bisa seperti dulu mengena di hati mak, jelek gitu loh. Kayaknya ngedengerin satu bulan atau satu hari, dua hari itu sudah agak sedikit bebeh, kata orang Jawa Tengah.
1: Bebeh tuh kayak cepat bosan gitu ya.
5: Rata-rata grup band sekarang tuh kok dengerinnya agak sedikit bosan. Kenapa kok gak bisa seperti zaman-zaman tahun 95 atau 2000-an atau itu 80-an seperti itu. Itu
1: okay.
5: Aja pertanyaannya, monggo. Assalamualaikum, sehat selalu semuanya.
1: Oke, okay. Terima kasih.
4: Terima kasih.
1: Thank you, Mas Don.
4: Oke, okay. Ada Firmansyah juga dari Jakarta ya. Halo Firmansyah. Iya.
1: Halo Firmansyah.
6: Halo, 100% Indonesia, Bang Ihsan dan Kak Sally.
4: Halo, 100%. Silakan, Bang Firmansyah.
6: Dan selamanya cinta. Iya, ini aku mau ini ya Bang ya. Salam sukses selalu buat Wayang dengan formasi barunya, dengan vokal Kak Taurin ya.
1: Dengan
6: segar. Aku dengar tadi mati apa judulnya tadi?
1: Mati aku mati.
4: Mati aku mati.
6: Mati aku mati. Mungkin aku dari dulu memang pendengar Wayang juga ya Kak ya. Nah, satu yang aku mau tanyakan ke Wayang yang ada ya, Kak Taurin sama Bang Oji ya, Bang Nisan ya.
1: Hadir.
6: Iya. Betul. Aku mau nanyakan tentang ini, Wayang itu kalau enggak salah kan singkatan ya Bang ya.
1: Betul.
6: Singkatan dari nama personil ya Bang.
1: Iya.
6: Apakah di formasi baru ini tidak ada wacana untuk merubah wayang itu gitu, apa wayah new, apa wayah ribbon, wayang apa gitu. Itu yang aku mau tanyakan. Aku ucapin salam sukses selalu buat wayang.
1: Terima kasih. Oke, okay, thank you.
4: Oke, okay, terima kasih.
6: Baik, itu aja Bang Ihsan, Mbak Kak Sally, selamat siang.
4: Ya, selamat siang.
6: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya menarik ini Mas Uji ini. Ya.
4: Silakan.
1: Langsung aja lah nih, karena pertanyaannya menarik Mas Uji, okay, aku suka pertanyaannya. Ini gimana? Tanggapannya, wayang nama personil.
3: Wayang itu kan diambil dari nama personil formasi awal ya.
1: Betul.
3: Itu Wahyu Adrianto, Adri. A-nya itu Ahmad Fauzi. I-nya itu Yudi, A-nya itu Gilang. Jadi memang diambil dari nama personil. Terus pertanyaannya kenapa enggak ditambah-tambahin namanya gitu. Karena kita berharapnya ini wayang itu bukan jadi, bukan hanya sekedar band, tapi jadi brand. Siapapun yang mengisi wayang tetap bawa nama wayang gitu.
1: Oke.
3: Misalnya kalau kita misalnya boleh sebutin merek mobil gitu ya. Berganti tahun tuh tetap aja modelnya beda-beda. Gak mungkin hal yang sama gitu. Selalu ada evolusi. Selalu ada perubahan-perubahan gitu.
1: Nice.
3: Meninggalkan di namanya ini.
1: Tanpa meninggalkan identitas awal ya.
3: Betul.
1: Oke, Bang Oji. Siap.
4: Oke, kita sapa lagi ya. Ada satu pendengar yang masih menunggu nih. Ada Bang Andi, dari Bengkulu. Halo Bang Andi.
1: Halo.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Langsung ke
1: wayang
7: Mas Fauzi ya.
1: Iya.
7: Terima kasih karena selama 3 dekade ternyata wayang gitu ya. Artinya saya sangka wayang ini sudah ini vakum gitu di industri musik, ternyata masih ada gitu dengan formasi yang baru sekarang dengan Ade Taurin gitu ya sebagai vokal. Ini pertanyaan saya singkat aja gitu ya. Buat Bung Ahmad Fauzi atau Uzi, kira-kira sebelas Juni nanti ada gebrakan apa itu?
1: 11 Juni.
3: Oh iya.
1: Oke.
4: Okay. Okay.
1: Ada lagi pertanyaannya?
7: Selanjutnya buat Ade Taurin, tetap semangat ya. Nanti kedepannya pasti selalu rutu kemana-mana gitu. Tentunya pasti ya selalu ini gitu ya, semangat mentalnya gitu, terutama menghadapi fans atau audience gitu. Saya kira itu aja yang saya tanyakan.
1: Oke. Siap.
4: Oke, okay, itu saja ya. Terima kasih Bang Andi ya.
7: Ya, terima kasih juga buat Mbak Erita yang bertugas di Kota RRI Tanjung Pinang.
1: Oke, terima kasih Mas Andi.
4: Terima kasih Mas Andi. Mungkin ditanggapin dulu ya, tapi setelah itu baru kita break ya.
1: Iya. Itu gimana tuh? Ada gebrakan apa sih tanggal 11 Juni?
3: Nah, itu buat temennya wayang. Artinya gini, dulu kita sempat pakai nama wayangku. Kita mengatakan kalau untuk teman-teman wayang kita kasih nama pendongeng. Dongeng itu kan identik banget sama lagunya wayang.
1: Betul.
3: Kita menyebutnya untuk teman-teman wayang itu sekarang kita sebut pendongeng. Artinya mungkin paham nih, wayang itu lahir di tahun 11 Juni 95. Nah, pertanyaannya ada gebrakan apa? gebrakannya kita nggak mau muluk-muluk, kita pengen membumi, kita mungkin ada sedikit syukuran gitulah, karena ini formasinya bukan berarti sudah selesai. Artinya ini baru awal. Ini baru awal, masih banyak hal-hal yang harus kita lakuin, masih banyak karya-karya yang akan kita create gitu.
1: Oke. Siap. Berarti 11 Juni ini akan ada syukuran kecil-kecilan. Kecil-kecilannya okay. Kelihatannya.
0: Bagi ya, kalau mau datang boleh.
1: Oke, okay, boleh.
4: Oke. Okay.
1: 11 Juni. 11 Juni. Lokasinya di mana? Apakah pendongeng ini, para pendongeng ini boleh tahu, atau kita semua pendengarnya RRI boleh tahu, Pro 1 ini boleh tahu atau gimana?
3: Pantengin
4: Yeah.
1: Oke, okay, pantengin media sosialnya wayang ya.
3: Iya.
1: Yeah. Oke, okay, kalau gitu. Yeah. Nanti aku juga pantengin, aku pengen datang.
4: Oke okay deh, siap. Oke okay deh, kalau gitu kita.
0: Gue bilang makasih juga tadi dari.
1: Iya benar, disemangatin tadi katanya buat Taurin dari Mas Andi katanya yeah. Semangat untuk jadi personil barunya dari yeah. Wayang. Mudah-mudahan aja dengan adanya Taurin ini bikin wayang makin lagi makin bersinar lagi.
3: Amin, amin, ya Rabbi.
4: Oke, kita nampaknya harus beli sebentar ya Iksan
1: iya,
4: ya.
1: Iya,
4: nanti kita akan sambung lagi perbincangan kita Bang Oji sama Kak Taurin ya. Nanti kita akan putarkan juga satu buah lagu dari wayang ya, yang judulnya Kenangan Manis dan juga Angan dan Hayalan. Aduh, jadi pendengar banget. Untuk Anda yang mau bergabung siang hari ini boleh ya di nomor telepon 0811 7972 7912,
1: atau via telepon kita di 0213440696 dan 0213441499.

0: bersama di 100% Indonesia.
1: Saksikan karya banggakan Indonesia.
0: Iya, masih bersama bintang tamu kita juga ya, ada Wayang Benz yang hari ini
1: yang
0: peringat.
1: Diwakili dengan Bang Oji dan juga Taurin ya.
0: Betul banget. Tapi kalau di segmen ketiga ini kayaknya harus tahu deh Bang Oji sama Kak Taurin ya, ada apa?
1: Iya, karena kayaknya kalau yang ini Taurin sih yang akan lebih
0: ditantang
1: gitu.
0: Kira-kira ada apa, Izon?
1: Langsung saja.
2: Sirina, siapkan diri.
0: Mukanya sudah berkenyit-kenyit ya, sudah bingung. Kira-kira ngapain ini ya?
1: Mukanya Taurin terlihat sekali deg-degannya.
0: Iya.
1: Tenang.
0: Waduh, baru gabung nih, udah ditantang aja kata dia.
1: Enggak. Ini gampang kok tantangannya.
0: Oke.
1: Okay. Cuma disuruh nyanyi lagu Mati Aku Mati.
0: Tapi
1: gampang kok. Dengan salah satu style diva dangdut Indonesia.
0: Yes. Diva dangdut. Boleh siapa aja ya, boleh Lesti,
1: Umi
0: terus Elfi, juga betul,
1: Rita Sugiarto. Atau mau kayak Ino,
0: ya bebas.
1: Coba Taurin, bisa nggak Taurin? Bisa lah.
0: Bang Oji cuma ketawa loh.
1: Jadi cengkok dangdutnya gitu dikeluarin ya Taurin ya.
3: Oh iya. Oke.
0: Ya.
1: Kalau udah siap kabarin ya Taurin. Siap?
3: Ntar malah meledak yang ini gimana?
1: Gak apa-apa.
0: Oke deh.
1: Yo.
0: Siap ya?
3: Coba ya, oke.
1: 3, 2, 1. Silakan Taurin.
3: Mati, aku mati bila ku tak ada kamu. Gak ada gendangnya, sungguh. Mati aku, hatiku tanpa dirimu. Mati, aku mati bila ku tak ada kamu. Tapi itu gaya siapa ya?
0: Yang penting berdangdut lah ya.
1: Tapi dia dangdutnya
0: tapi
1: asik.
0: Tapi oke ya, oke lah ya.
1: Asik loh, boleh lo dipikirin buat Bang Oji ya.
0: Nah,
1: kalau ya.
0: Bisa ya, lumayan ya.
1: Iya.
0: Oke lah.
1: Jadi kalau OPR boleh nih, nanti ada diselipin satu dangdut di closingan ya.
0: Betul okay. Banget.
3: Bisa.
0: Oke deh, bisa ya.
3: Oh.
0: Oke, ini kalau ngomongin soal tampilan baru atau formasi baru dari Wayang Band ya, sebenarnya ada tantangan terbesar nggak sih untuk menghadapi yang dihadapi gitu ya, selama proses transisinya ini? Mungkin dari Mas Oji bisa jawab kali ya.
1: Tadi sih cepet sih, tapi ada halangannya nggak?
0: Ada halangannya nggak sih?
4: Alhamdulillah sih lancar-lancar aja, nggak ada halangan. Dari penggarapan lagunya, terus kita rekaman, nggak ada. Aman-aman aja alhamdulillah. Makanya bisa secepat itu dari Januari, rilis April.
1: Iya sih, cepet gitu. Banget sih itu jujur.
0: Cepet ya?
1: Iya, jadi kayak ini masalahnya band. Kalau tadi solo, aku masih oke lah, masih proses pada umumnya. Ini band soalnya menyatukan konsep kan, menyatukan ide.
4: Iya, betul.
1: Lima
4: betul,
1: kepala. Betul. Karena kalau band itu kan yang aku tahu setiap personil pasti dia punya andil kan dalam setiap lagu
4: betul.
1: Kan. Jadi
4: betul.
1: Dia berkontribusi lah gitu di dalam lagu itu gitu.
4: Betul sekali.
1: Itu makanya hebat banget ini sih.
0: Iya, benar banget. Termasuk cepat ya untuk sebuah band.
4: Banget Mas Eli, cepat banget. Kita juga sampai sekarang masih gak nyangka, gila ya. Bulan Januari, rilis April. Betul kan memang labelnya sendiri memang WG Production ya. Kita sendiri yang ngerilisin gitu. Jadi semuanya udah ditunjang sama semuanya, tinggal ngeband aja, bikin karya, gas gitu. Gak perlu banyak drama-dramaan.
1: Iya benar.
0: Oke.
1: Okay.
0: Tapi aku penasaran deh sama responnya mungkin fansnya itu gimana? Tuh kok ekspresinya mengagetkan. Ampun, kenapa ini? Penasaran.
1: Ada apa kata Taurin?
4: Itu bisa dicek di YouTube-nya Wayang at Wayang Official.
1: Oke.
0: Oke. Kita lihat ya.
1: Langsung kita stalking. Oke.
0: Gimana?
3: Ya kalau respon-responnya kan pasti banyak yang pro dan ada yang kontra juga.
0: Pastinya
3: gitu.
0: Ya.
3: Sebelumnya memang sudah dipikirin sih, maksudnya nanti setelah rilis pasti banyak yang entah mungkin fans-fans wayang yang terdahulu entah menghilang atau mungkin dia lebih suka yang dulu, tapi itu ya nggak jadi masalah gitu. Tapi pas semangat yang ngasih
0: Waduh,
1: Iksan seru ngecek loh. Aku sambil ngecek ini, aku sambil ngecek pada saat apa namanya wajah barunya ini. Nah, yeah. Di situ langsung nih, baru, beda, beda ya karakternya. Wayang kalem ini apa segala macam beda banget ya katanya sama yang dulu-dulu katanya.
0: Oke, secara singkatnya seperti itulah ya.
1: Tapi itu artinya kalau menurut pandangan aku sih aku suka.
0: Berarti
1: semakin diomongin semakin works.
0: Semakin berhasil ya. Berarti ya memang ada perbedaan, ada kemajuan ya, syukur-syukur ya.
1: Yes.
0: Oke, ada pendengar yang sudah bergabung siang hari ini, ada Mbak Rahma dari Sumatera Barat. Halo, Mbak Rahma.
5: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang. Silakan.
5: Iya. Pertanyaannya sebenarnya tadi di barusan nih.
1: Yang mana nih nanyanya?
5: Ini gimana tuh antusiasnya fansnya yang sekarang itu? Itu yang mau ditanya ke sebenarnya.
1: Oh, tapi sudah dijawab ya.
5: Itu tertawa sendiri aja tadi dengarkan pas di telepon digantung kan. Aduh, ditanyain juga.
1: Gak apa-apa, kalau gitu ditanya lagi yang lain Kak Rahma. Pasti banyak ini pertanyaan-pertanyaannya. Apalagi kan wayang ini band legendaris gitu ya.
5: Benar. Ini aja dah pertanyaan ini. Di saat panggung bagaimana tuh antusias fan-nya sebelumnya ya, yang sebelumnya dan formasi baru sekarang itu.
1: Oke, menarik. Oke, okay. Selain itu ada lagi Kak Rahma?
5: Biasanya vokalisnya kan cowok, cewek. Nah, biasanya grup ini yang diincar kan ceweknya, vokalisnya yang diincar biasanya ini. Gimana antusiasmenya yang sekarang?
0: Oke.
5: Okay. Menurut formasinya sekarang, bagaimana tanggapan fansnya gitu?
1: Oke. Jadi pada saat off air itu gimana ya? Tapi oke. Nanti aku tanyakan lagi ya. Terima kasih banyak Kak Rahma.
0: Terima kasih banyak ya Kak Rahma ya.
1: Apa?
5: Boleh salam nggak?
0: Oh boleh, silakan.
5: Ini deh. Salam selalu ya buat Isan, buat Mbaknya. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu
1: Wataala. Amin. Mbak Rahma juga ya, amin.
5: Buat grup wayangnya, semoga sukses buat kedepannya. Dan
1: amin.
5: Salam juga buat Lydia Permata ya Pro 1 Padang. Mutia yang di ini Mutia di Pro 1 Bukit Tinggi.
1: Oke.
5: Okay. Terima kasih.
1: Terima kasih banyak
0: Mbak Rahma. Lanjut ada Teh Dinda ya dari Bogor ya. Halo Teh Dinda.
1: Iya Teh Dinda. Dari tadi nelfon WhatsApp ya Teh Dinda ya.
6: Emang begitu. 100% Indonesia ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Cakep. Sehat ya
6: Dinda. Iksan taroreh yang lama hilang sepertinya baru pulang umroh kalau mau pulang haji.
1: Aku baru pulang hiatus. Oke.
6: Okay. Kelly juga sih sepertinya sama.
0: Iya, kita lama nggak ketemu ya Teh Dinda ya.
1: Iya.
6: Iya benar, benar. Halo wayang Hoji sama Taurin, selamat sore.
4: Halo, selamat sore.
6: Iya, dengan Teh Dinda di Bogor nih.
4: Ya Teh Dinda.
6: Halo. Tadi dengar curhatan nih. Tapi ya gitu, betul Iksan bilang. Kalau ada yang ngomong begini-begini artinya dia kan perhatian sama kita kan gitu.
0: Betul
6: ya.
0: Betul
6: banget. Urin ya.
4: Iya,
6: semangat terus berkarya pokoknya buat layang sama Taurin ya.
4: Amin, semangat terus.
6: Karena ada wayang ada warna lain nih karena ada Taurin kan
1: gitu. Betul.
6: Dari teteh itu aja terus berkarya makin sukses buat Iksan Taroreh makin keren.
1: Thank you
6: teh. Ya orangnya juga. Shelly dilanjut, thank you. Selamat sore.
0: Terima kasih Teh Dinda.
1: Teh Dinda cuma mau semangatin doang.
0: Gimana Teh Dinda? Kira mau nanya-nanya nih Teh Dinda ya.
1: Iya, yang pasti sih makin sukses. Kelihatan kok dari Mas Oji handphone baru soalnya.
0: Gitu.
1: Karena dia bisa ngikut gitu kemanapun kepalanya bergerak dia ngikut nge-zoom aja dan zoom out gitu.
0: Oh gitu ya. Baiklah.
1: Kelihatan kok suksesnya.
0: Oke deh kalau gitu ya. Tadi ada pertanyaan dari siapa ya, Rahma ya?
1: Ya, jadi dia tadi nanya, Rahma nanya sama Wayang Band yang pasti ya, sama Taurin, sama Bang Oji. Ini gimana kalau misalkan, itu kan tadi so far respon fans-fans di media sosial. Ya ada yang positif, ada yang negatif gitu. Tapi gimana pada saat manggung, apakah sudah pernah manggung nih sama Taurin atau belum? Udah ya?
4: Sudah
1: pernah manggung. Itu gimana respon penontonnya gitu?
0: Apakah kaget gak tuh?
1: Kaget positif atau kaget
0: negatif
1: yang kurang gitu ya, menyenangkan gitu? Coba gimana?
4: Kaget yang positif sih.
1: Kaget yang positif?
4: Pertama mereka, kok kayak gini lagunya tapi ikut nyanyi.
1: Karena memang lagu-lagunya Wayang ini legend ya. Jadi begitu dinyanyiin dengan sentuhan baru juga tetap bisa dinikmati sebenarnya. Justru malah jadi sesuatu yang seger gak sih Mas Oji ya?
4: Nah. Iya.
1: Gimana kalau
4: soalnya kita bawain lagu. Gimana?
1: Silakan silakan.
3: Lanjut. Jadi pada saat manggung itu jadi pada saat manggung itu ya jadi kayak seru banget, jadi kayak mereka ngelihatnya emang wayang yang sekarang gitu. Maksudnya nggak ada yang mereka ikutan nyanyi, seru-seruan bareng gitu, bahkan minta foto bareng juga. Jadi kayak nggak ada yang aku lihat di media sosial itu yang negatifnya justru malah nggak ada, jadi semuanya positif semua pada saat offer itu ya, karena aku rasain gitu. Jadi seneng banget sebenarnya gitu, seneng banget, bukan ada yang turun nggak ada yang begitu.
0: Support ya semua ya. Jangan dong ya. Oke, kalau dari Bang Oji mungkin seperti apa
4: ya, kurang lebih sama sih ya. Ya artinya karena kita memang bawain lagu wayang yang versi sekarang, yang kemarin-kemarin kayak dongeng, damai, itu kita sesuaikan sama vokalnya Taurin.
1: Jadi memang aransemen musiknya memang justru disesuaikan lagi ya.
4: Disesuaikan, betul.
1: Dengan vokalis barunya Taurin.
4: Betul.
1: Nice. Itulah gunanya ya, ketika ada band, pastikan band itu punya advice masing-masing, punya andil masing-masing. Mau masukin apa nih dengan vokal kayak gini? Enaknya ke gue main gitarnya gimana ya, main drumnya gimana? Itu dia enaknya kalau jadi band ya. Gitu.
4: Betul.
1: Itu yang bikin seru sih memang ya. Keren.
0: Keren banget.
1: Makanya gak sabar aku pengen dengerin album-album terbarunya.
0: Betul banget.
1: Mungkin kalau dulu wayang itu menemani masa muda aku, sekarang masa menjelang tuaku.
0: Iya gitu, oke, baiklah. Siaplah, oke. Oke, mungkin ini di penghujung acara ya. Kita pengen tanya next projectnya mungkin apa sih? Bisa dibocorin gak sih dikit-dikit?
1: Atau perform di mana gitu, boleh loh di-share.
4: Untuk tanggal 20 Juni sih, itu masih tentatif ya. Ada apa namanya, Imarindo Corner gitu, perkumpulan manajer-manajer Indonesia. Terus kedua, kita lagi fokus sama single atau album tuh.
1: Jadi memang lagi
4: promo-promo
1: lagu ya, insya Allah paling dekat manggungnya tanggal 20 ya, insya Allah.
4: 20.
1: Insya Allah ya, jadi dalam waktu dekat. Yang pasti tanggal 11 ini ditungguin banget sama para pendongeng.
0: Betul
1: ya, para pendongeng ini akan didongeng-dongengkan lagi oleh wayang ya.
0: Baiklah kalau gitu ya, bener-bener sih bener. Didongengkan lagi ya.
1: Karena menurut aku lagu-lagunya wayang itu kan lagu-lagu yang bercerita. Ini kan Mati Aku Mati aja tuh sebenarnya positif, tapi ada sebenarnya makna-makna di dalam kata-kata Mati Aku Mati ini. Boleh diceritain lagi gak sih sebelum kita
0: closing
1: tutup nih
0: ya.
1: Ini maksud maknanya apa nih? Tadi soalnya vibe-nya memang beda banget sih pas dengerin Mati Aku Mati sama wayang sebelumnya.
4: Coba Mbak Taurin.
3: Sebenarnya kalau lagu Mati Aku Mati ini kan ciptaan dari si gitaris kita nih yang namanya Itam. Nyiptain lagu ini untuk adik kelasnya. Jadi kayak cinta yang dalam banget itu yang gak tersampaikan gitu. Jadi kayak misalnya, aduh gue bisa mati nih kalau gak ada dia gitu. Tapi dimaknainya bukan mati meninggal ya.
1: Iya, jadi kayak mati aku tuh kayak, ya kayaknya hilang lah ini jiwa gue nih kalau gak bukan sama dia gitu.
3: Iya betul, seperti itu sih lagunya.
1: Ditambahinnya
3: apa Ji?
1: Aman.
4: Kurang lebih sama sih.
1: Iya. Dari tadi kurang lebih sama.
0: Enggak mau nambahin nih Bang Oji.
1: Mikir banget nih Bang Oji.
0: Iya lagi.
1: Ya udah nanti dilanjutin ya. Dilanjutin ya, abis mati aku mati jadi hidup aku hidup ya.
0: Iya betul. Ditunggu pokoknya ya single-single barunya. Tapi mungkin ada yang mau disampaikan nih terakhir ke pendengar Pro 1 RRI Jakarta, Bang Oji dan juga Kak Taurin.
4: Terima kasih buat RRI udah ya udah interview ini ya, seru sama teman-teman pendongeng. Atas saran masukannya terima kasih, support buat wayang. Insyaallah ini akan menjadi apa ya, menjadi berkah lah buat kita semua.
1: Amin.
0: Oke,
4: amin. Okay, amin. Mungkin nambahin?
3: Kurang lebih sama.
0: Sedikit dong, Kak Taurin. Mungkin okay, pendengar penasaran.
1: Sekarang aku tahu kenapa mereka match. Oke, okay, thank you.
0: Kurang lebih sama, udah.
1: Oke. Okay.
0: Seru ya.
1: Ya udah kalau gitu pendengar, kita mau menyampaikan kurang lebih sama.
0: Silakan Kak Taurin, mungkin ada yang mau ditambahkan?
3: Apa ya? Paling ya follow-follow aja sosial media.
0: Ah, itu boleh. Silakan.
3: Situ nanti ya di Instagram ada, boleh kan disebutin?
0: Boleh dong.
3: Kayak wayang official, di TikTok ada juga wayang musik, YouTube-nya juga wayang official gitu.
1: Okay.
3: Nanti boleh di situ kita komunikasi, dibalesin kok, dibacain kok.
0: Oke, baik.
1: Itu saking mendengarnya juga dari para pendongeng ya. Jadi buat kalian semua pendengar, memang beneran selain mereka berkarya, mereka juga mendengar saran-saran, omongan-omongan kalian. Tapi yang positif ya, kalau yang negatif ya didengar juga sih.
0: Dibaca juga, didengar juga ya. Oke, terima kasih banyak wayang ya sudah mampir main kesini.
1: Thank you, terima kasih Taurin. Thank you so much.
0: Sukses terus ke depannya, pokoknya kita tunggu proyek selanjutnya.
1: Amin,
0: ya.
1: Amin.
0: Terima kasih. Selamat siang.
1: Dah. Aduh, terima kasih banyak juga buat semua pendengar yang dari tadi udah nemenin kita, udah nanya-nanya, udah gabung di telepon. Terima kasih banyak. Ini WhatsApp ada nih.
0: Ada beberapa ya, coba kita cek kali.
1: Oke,
0: ya. Ada yang bergabung siang hari ini.
1: Ada Iwan. Firmansyah.
0: Firmansyah
1: tuh Firmansyah.
0: Banyak banget ya ternyata yang belum sempat kebaca.
1: Salam
0: ya.
1: Salam sukses dengan wayang formasi baru lebih segar katanya, kehadiran Kak Taurin ya sekarang sebagai vokalis.
0: Oke, terima kasih Firmansyah ya. Dan pendengar yang lain juga terima kasih ya. Kayaknya kita harus
1: undur diri
0: ya. Betul. Karena sudah menjelang jam 3 sore.
1: Betul.
0: Jadi saya Liana Jamil dan juga Iksan Tarare mengucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa.
1: Bye-bye.
7: Halo ya.
8: Wayang apa? Wayang golek? Wayang kulit?
1: Wayang apa?
7: Wayang Ben.
8: Oh.
7: Kan kita?
8: Yo, itu dia. Kita siapa?
1: Kita siapa?
8: Ben. Terus coba W-nya apa?
7: Wai Wadianto. A-nya Ahmad Fauzi. Y-nya Yudi. Ang-nya Gilang sendiri.
8: Oh gitu. Pas tanggal 11 Juni 1995
7: Akhirnya
8: terbentuk juga dengan susah payah dan jerih.
1: Payah.
8: Jadi deh wayangnya kan.
1: Jadi kan nih?
7: Jadi, kita ke pantai biar bisa mainan.
1: Main apa?
9: Yang bisa mainan.
1: Gak bisa bermain dan bermain.
7: Ya, jadi kita ke pantai aja yuk.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Dan sudah Anda ikuti tadi 100% Indonesia bersama RRI Pro 1 Jakarta ya, siaran nasional tentunya pendengar. Oke pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 16:59 waktu Indonesia Timur. Dan saya Iqbal Kutaman ya harus pamit dari ruang dengar Anda untuk edisi siar hari ini Selasa 2 Juni 2026. Sampai jumpa di lain waktu dan lain kesempatan ya untuk di Ternate sore. Saya Iqbal Kutaman dan juga operator yang bertugas ada Bung Ijar beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Kami mengucapkan terima kasih untuk Anda yang selalu setia mendengarkan kami di RRI Pro 1 Ternate. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat beraktivitas.

inspirasi. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Senen, Wali Kota Tidore Kepulauan, menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Dengan semua keseruannya pada program Pesta Bola Dunia Radio Republik Indonesia, jangan sampai ketinggalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Piala Dunia 2026 semakin seru. Semua heboh ikut nonton, yang penting jangan ribut gara-gara beda tim ya. Bola boleh panas, tapi hati tetap adem. Dukung tim favoritmu dengan penuh sportivitas. Ikuti Pesta Bola Dunia 2026.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Piala Dunia 2026 semakin seru. Semua heboh ikut nonton, yang penting jangan ribut gara-gara beda tim ya. Bola boleh panas, tapi hati tetap adem. Dukung tim favoritmu dengan penuh sportivitas. Ikuti Pesta Bola Dunia 2026.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Saya pecinta Brazil. Gol! Saya Budi Argap Situngkir, Kepala Kantor Wilayah Hukum Maluku Utara, menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Klub kebanggaan saya Brazil, Portugal, Inggris, termasuk salah satunya mudah-mudahan ya dari Asia termasuk Jepang. Karena saya pecinta Brazil. Dengarkan semua keseruannya pada program Pesta Bola Dunia Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan. Gol!
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Haji Hussein Shah, Sultan Tidore. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak kepada seluruh masyarakat Maluku Utara untuk bersama-sama menikmati keseruan Pesta Bola Dunia pada tahun 2026 melalui RRI Ternate. Semoga keseruan ini dapat dinikmati dan kita memberikan partisipasi dengan tontonan-tontonan yang edukatif dan menambah wawasan kita tentang persepak bolaan yang bisa nantinya menjadi inspirasi bagi kita untuk bagaimana sepak bola di Maluku Utara menjadi yang terbaik

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara, di Jalan Sultan Hairo nomor 2 Ternate. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Sore. Mengawali Warta Berita Sore ini berikut kami sampaikan topik utama. Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate intens menerapkan teknologi hijau inovatif dan mempercepat pembangunan berkelanjutan pemanfaatan energi hingga pengolahan limbah. Sejumlah kasus korupsi hingga pidana umum yang menjadi tunggakan di Maluku Utara akan ditangani secara serius hingga benar-benar tuntas. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RR Digital pada perangkat Android juga iOS, pemancar Relay Morotai di 93,6 FM, Maba Halmahera Timur di 88,5 FM, Anda juga bisa mendengarkan melalui program M4 di 95,1 FM, dan menyaksikan langsung melalui kanal YouTube official RRI Ternate. Saudara, inilah Warta Berita Sore selengkapnya, Selasa 2 Juni 2026, bersama saya, Roni. Kami awali dengan berita pertama. Saudara, Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate intens menerapkan teknologi hijau inovatif dan mempercepat pembangunan berkelanjutan, pemanfaatan energi hingga pengelolaan limbah. Berikut laporan Sofian Tugubo.
1: Proteksi kami di DLH untuk menjaga fungsi-fungsi lingkungan yang tetap berkelanjutan.
2: Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate intens menerapkan teknologi hijau inovatif dan mempercepat pembangunan berkelanjutan. Hal ini diungkapkan PLT Kepala DLH Kota Ternate Muslim Muhammad. Menurutnya, teknologi hijau dalam penerapan banyak hal kaitan dengan pemanfaatan energi, transportasi yang ramah lingkungan, hingga infrastruktur. Dalam penerapan teknologi hijau tidak berdiri sendiri.
1: DLH ini kan terkait dengan inovasi teknologi hijau, ini kan tidak berdiri sendiri. Nah, saya contohkan terkait dengan infrastruktur. Nah, saya contohkan misalnya saat ini kan di dalam setiap permohonan pemanfaatan ruang atau bangunan gedung itu ada satu dokumen yang terafiliasi itu dokumen lingkungan. Nah, misalnya orang pada saat mengajukan permohonan pemanfaatan ruang dalam hal ini terkait dengan bangunan gedung, nah kita mewajibkan pemohon untuk membuat juga dan mempersiapkan terkait dengan dokumen lingkungan. Apakah itu AMDAL, apakah itu file OPL, apakah itu SPPL, bahkan sampai ke tingkat paling kecil misalnya rekomendasi terkait dengan sumber resapan. Nah, ini juga bagian dari proteksi kami di DLH untuk menjaga fungsi-fungsi lingkungan yang tetap berkelanjutan. Jadi dari sisi infrastruktur.
2: Dia menambahkan di sisi penerapan pada pengelolaan limbah atau ekonomi sirkuler saat ini memiliki sejumlah TPS 3R, proses pemilihan sampah. Hal ini penting untuk mengurangi sampah dari sumbernya.
1: Lalu dari sisi penerapan ekonomi sirkular, nah saat ini kan kita punya beberapa TPS 3R yang melakukan proses pemilihan sampah. Proses pemilihan sampah ini kan penting untuk bagaimana mengurangi sampah dari sumbernya. Nah, ini juga bagian dari bagaimana menerapkan inovasi teknologi hijau di dalam menjaga lingkungan yang berkelanjutan.
2: Lebih jauh, dikatakan bahwa penerapan teknologi hijau melibatkan masyarakat dan pemerintah tidak bisa berdiri sendiri. Kebijakan dirumuskan pemerintah, namun masyarakat yang terlibat untuk konsisten dalam menjaga lingkungan. Reporter Sofian Tugubu melaporkan.
0: Kita di informasi lain, saudara, sejumlah kasus korupsi hingga pidana umum yang menjadi tunggakan di Maluku Utara akan ditangani secara serius hingga benar-benar tuntas. Laporan bersama reporter Irwan Jailan.
3: Sejumlah kasus di Maluku Utara belum diselesaikan dan menjadi kasus tunggakan dari beberapa kapolda yang menjabat di Maluku Utara. Sejumlah kasus tunggakan yang belum terselesaikan hingga saat ini tersebut tersebar di dua satker, baik Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Ditreskrimsus maupun Direktorat Reserse Kriminal Umum atau Ditreskrimum Polda Maluku Utara. Kapolda Maluku Utara Brigjen Pol Arif Budiman saat dikonfirmasi RRI terkait sejumlah kasus tunggakan di Satker Polda Maluku Utara menyatakan semua kasus tunggakan dari pejabat sebelumnya akan diteruskan dan diselesaikan secara maksimal.
4: Ya, komitmen saya akan terus melanjutkan ya. Beberapa PR yang belum selesai dari Pak Waris, saya komitmen akan terus melanjutkan dan menyelesaikan secara maksimal.
3: Untuk kasus pidana korupsi di Maluku Utara, lanjut Arief Budiman, dengan dukungan Wakapolda hingga semua pejabat di Polda Maluku Utara, dirinya terus memaksimalkan agar praktek korupsi di Provinsi Maluku Utara dapat diminimalisir.
5: Korupsi juga di Maluku Utara ya, jenderal, yang dari tahun ke tahun belum.
4: Nah, kita kalau target sih, pokoknya intinya dengan kehadiran saya unsur dari pejabat Polda, Wakas, segala macam, pokoknya kita meminimalisir terjadinya korupsi. Siap, ya, kita meminimalisir. Ya.
3: Dirinya juga meminta kepada pemangku kepentingan, baik tokoh agama, tokoh adat hingga masyarakat, agar tetap mendukung kinerja kepolisian dalam melakukan pencegahan sekaligus penindakan, sehingga Provinsi Maluku Utara tetap kondusif tanpa ada gangguan yang berdampak pada aktivitas masyarakat. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
0: Saudara, pemerintah pusat memperpanjang kebijakan pekerja dari mana saja ataupun work from anywhere atau WFA selama 2 bulan ke depan. Kebijakan tersebut selengkapnya diturunkan reporter Faisal Amin langsung dari Kota Tidore, Kepulauan.
6: Pemerintah pusat memperpanjang kebijakan bekerja dari rumah atau work from home selama 2 bulan ke depan. Kebijakan tersebut sebelumnya telah diberlakukan sejak 31 Maret 2026 lalu. Perpanjang kebijakan tersebut turut berdampak pada penyelenggaraan pemerintah di daerah, termasuk di lingkungan pemerintah Kota Tidore Kepulauan. Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan, Ismail Dukumalamu, mengatakan penerapan WFH di lingkungan Pemkot Tidore sejauh ini berjalan efektif dan memberikan dampak positif terhadap efisiensi anggaran operasional kantor.
7: Diberikan lagi oleh pusat terkait dengan perpanjangan WFA ini, saya sebagai sekda sangat mendukung karena berdampak sekali terhadap dengan efisiensi. Kalau untuk di Tidore itu dengan adanya fleksibel kaitannya dengan penerapan masuk kerja ini sangat efektif. Artinya bahwa pegawai ini sudah mulai berdisiplin. Jadi kalau dibandingkan dengan yang dulu, yang work from anywhere ini sangat efektif.
6: Meski sebagian aparatur sipil negara bekerja dari rumah, Ismail menegaskan kebijakan tersebut tidak mengurangi tingkat kedisiplinan pegawai. Menurut dia, para ASN di lingkungan Pemkot Tidore Kepulauan mampu beradaptasi cepat sejak kebijakan itu mulai diterapkan. Selain itu, kesadaran pegawai terhadap tugas dan tanggung jawab dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat juga menjadi faktor yang mendukung tetap terjaganya disiplin kerja. Ismail menambahkan, pemerintah daerah tetap menerapkan mekanisme pengawasan terhadap kinerja ASN meskipun pegawai yang terbukti tidak disiplin akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk pemotongan tambahan penghasilan pegawai atau TTP. Reporter Faisal Amin melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Sore dari Radio Republik Indonesia, Ternate. Saudara, kambing dan warisan budaya masyarakat Waizi, Maba Selatan, Kabupaten Halmahera Timur. Berikut laporan reporter Turakia Samsudin.
8: Di selatan Halmahera Timur, berdiri desa Waci yang tenang, dikelilingi hutan hijau dan laut biru membentang luas. Rumah-rumah warga berjajar sederhana, sementara angin pantai berembus pelan menyapa jalan kampung. Sekilas, Waci tampak seperti kampung pesisir lain yang hidup tenang di tepian Pulau Halmahera bagian timur. Namun desa kecil itu menyimpan cerita lama yang terus dipercaya masyarakat hingga tetap bertahan sampai hari ini. Masyarakat Waci tidak memelihara kambing, bahkan enggan memakan dagingnya sejak zaman leluhur mereka dahulu hidup bersama. Kepercayaan itu diwariskan turun-temurun dan tetap dijaga warga, meskipun kehidupan terus berubah mengikuti perkembangan zaman. Bagi masyarakat setempat, kambing bukan sekedar hewan biasa yang bebas dipelihara seperti desa-desa lainnya di kawasan pesisir. Ada pesan leluhur yang dipercaya harus dijaga agar kampung tetap aman, tenang, dan terhindar dari mara bahaya.
9: Mereka orang Waci tidak bisa makan kambing karena ada terjadi satu kisah peperangan sekitar abad yang 14 itu. Terjadi peperangan antara sekelompok orang Waci yang dipimpin oleh Yang Kata dan Sepuanga dengan orang Weda yang ingin tinggal di salah satu tempat antara kampung Waci dan kampung Coli. Dari peperangan itu, Yang Kata menjelma jadi kambing dan Sabuanga menjelma jadi anjing. Setelah perang selesai, yang kata yang Sabuanga bisa. Sabuanga pajaran yang dia di kelompok tertahu arah kemana, dan yang kata yang jelman kami, balik tinggal di salah satu gunung di belakang kampung Waci. Nah, gunung itu yang kasih nama Gunung Lolos Kabil atau Gunung Kambing. Setelah Jangkata dan kelompok tinggal di Lolos Kabil, nah, sebagai rasa penghormatan terhadap peristiwa tersebut, warga saat itu bersumpah tara akan piara dengan makan kambing.
10: Pada waktu tertentu, warga membawa sesajen menuju Gunung Kambing sebagai bentuk penghormatan terhadap pesan para leluhur terdahulu.

0: upacara ritual itu famod dan famkilo. Nah itu untuk orang sakit. Nah, orang sakit ini kalau dong langgar, dong langgar dong makan kambing atau piala kambing, itu secara apa langsung kenal, langsung dapat apa dong sakit. Nah jadi dia bentuk pengobatan juga begitu. Dong sutara apa tim medis, dong langsung bikin dia upacara karena dong pergi di gunung kambing untuk ritual pengobatan itu. Nah, dengan sesaji itu dong kasih siap apa, tapak kusek, pinang.
1: Ritual tersebut dilakukan siri sebagai bentuk permohonan maaf kepada leluhur agar kampung kembali tenang dan terhindar dari musibah. Warga percaya adat bukan sekedar cerita lama, melainkan bagian penting menjaga keseimbangan kehidupan masyarakat desa bersama. Karena itulah, tidak pernah terlihat kandang kambing berdiri di halaman rumah warga sepanjang kampung kecil tersebut. Cerita tentang pantangan kambing terus hidup lewat tutur para orang tua kepada anak-anak mereka. Mereka menjaga kisah lama itu agar adat kampung tetap bertahan dan tidak hilang ditelan perubahan zaman modern. Di usia Halmahera Tibur yang kini memasuki 23 tahun, Waci menjadi cerita budaya sangat berharga. Sebuah desa kecil yang tetap menjaga adat lama di tengah perubahan besar kehidupan masyarakat modern. Di balik ketenangan kampung pesisir itu, Waci terus menyimpan kisah tentang adat yang dijaga penuh penghormatan turun-temurun. Dari Maba Halmahera Tibur, Turaikia Samsudin melaporkan.
2: Saudara, selanjutnya bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perakirannya untuk besok? Kami mengajak Anda mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate. Sore ini sudah bersama perakiran Faiz yang akan menginformasikan bagaimana kondisi cuaca malam hingga dini hari. Faiz, laporan Anda silakan.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar Satya Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini bersama dengan saya Faiz, bertugas sebagai perakirawan cuaca Stasiun Meteorologi Babula Ternate, akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara pada Selasa 2 Juni tahun 2026. Secara umum kondisi cuacanya pada malam hari yaitu cerah berawan dengan masih terdapat potensi hujan ringan di wilayah GB, Gani Timur, Kayoa, dan sekitarnya. Pada dini hari, umumnya cerah berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Batang Dua dan Gani Barat. Arah angin bervariasi dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam, suhu udara berkisar 23 hingga 28 derajat Celcius, dan kelembapan udara relatif berkisar 80 hingga 100%. Untuk informasi perakiran tinggi gelombang signifikan di perairan Maluku Utara berkisar antara 0,25 hingga 1,5 meter. Himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
2: Selamat sore Faiz, terima kasih laporan Anda. Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN online di rri.co.id. Dari meja redaksi saya Roni bersama teknik montasi Dani Prayoga, des editor Sakir Saleh undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat sore.

Pendengar, baru saja kita ikuti penyampaian warta berita sore dari redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Ternate. Hari ini di Selasa 2 Juni 2026, Anda bersama Ternate Malam. Saya Roni, teknik studio ada Dani dan rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah akan mengiringi Anda pendengar serangkaian program-program kami akan hadirkan untuk Anda di Ternate Malam hingga nanti selesai di jam 12 atau tepatnya pada pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Terima kasih lagi Anda yang masih tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Sudah pukul 18 lebih 17 menit waktu Indonesia Timur. Dan sambut jam baik khususnya Anda kaum muslimin dan muslimat yang sore ini akan kembali menunaikan sholat maghrib. Kami informasikan waktu azan maghrib sebentar jatuh pada pukul 18 lebih 37 menit waktu Indonesia Timur. Sambil kita menantikan kumandang azan maghrib wilayah kota Ternate dan sekitarnya, kami akan hadirkan untuk Anda dulu lantunan ayat-ayat suci Al-Quran sore ini dari surat Al-Tahrim ayat 1 sampai dengan seterusnya bersama Haji Muhammad Jetal.

Bekerja yang baik dan halal merupakan bagian dari amal soleh. Dalam Al-Quran, ayat tentang kewajiban beramal soleh ini banyak kita jumpai. Kata amal soleh dalam satu ayat Al-Quran juga sering direndengkan dengan kata iman. Artinya, tidak ada nilai iman tanpa amal. Demikian pula, tidak berguna amal tanpa iman. Karena itulah, bekerja yang baik merupakan konsekuensi dari iman dan menjadi kewajiban setiap muslim. Perhatikanlah firman Allah berikut ini. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia seorang mukmin, maka sesungguhnya kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan kami berikan balasan amalnya dengan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Amal soleh mencakup seluruh aktivitas hidup muslim yang diridhai Allah dan tidak bertentangan dengan sunnah Rasulullah. Bekerja dalam mencari rezeki Allah di kantor, pasar, pabrik, atau di tempat-tempat lainnya. Bagi seorang muslim, tergolong amal soleh bila niatnya ikhlas dan rezeki yang diupayakannya halal. Bekerja adalah ibadah, karena dengan mencari rezeki, seseorang mampu menafkahi keluarga. Menafkahi keluarga adalah memenuhi kewajiban atas perintah Allah, sehingga merupakan infak fi sabilillah. Maka, pekerjaan yang baik senantiasa menghasilkan pahala akhirat. Pahala bekerja akan berlipat ganda, manakala hasil pekerjaan itu sendiri disyukuri dengan mengucapkan Alhamdulillah, serta menggunakannya di jalan Allah, sembari terus-menerus meningkatkan kualitas kerja. Inilah yang dimaksud dengan bekerja, untuk bersyukur kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali hamba-hamba kami yang bersyukur. Quran Surat Saba ayat ke-14.

0: Kita ingin memiliki hati yang bersih. Kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya, jagalah pandangan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
3: Dalam kesempatan ini, saya akan bertanya kepada Anda bagaimana Anda menggunakan pola pikir yang lebih baik dari sebelumnya. Bagaimana pola diri Anda jauh lebih bagus, jauh lebih berguna, bermanfaat bagi orang di sekitar Anda dari sebelumnya. Yang ketiga, bagaimana Anda mempunyai pola kerja yang terstruktur dan tersistemasi. Ingat, tiga hal yang sangat mempengaruhi bisnis Anda dan diri Anda adalah tentang bagaimana Anda mempunyai pola pikir, bagaimana Anda mempunyai pola diri Anda atau nilai-nilai Anda, bagaimana Anda melakukan pola kerja dalam bisnis Anda. Sehingga ketiga ini sangat menentukan hasil yang Anda peroleh dalam bisnis dan kehidupan Anda. Thinking, being, dan doing. Sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera bagi Anda semua.
2: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
4: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
5: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Pro1, kanal informasi dan inspirasi. Pro1, kanal informasi dan inspirasi. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro1 RRI.
1: Dengar, selamat malam, kita cek fakta pukul 19 malam ini. Satu informasi terkait dengan tidak benar visa 5 pemain timnas Irak ditolak Amerika Serikat. Mari kita telusuri sama-sama. Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko akan segera dimulai pada tanggal 11 Juni nanti. Sejumlah tim nasional telah mengumumkan skuad yang akan dibawa ke turnamen akbar 4 tahunan tersebut. Namun di media sosial muncul unggahan yang mengklaim Amerika Serikat sebagai tuan rumah menolak visa 5 orang pemain Irak di Piala Dunia 2026. Setelah ditelusuri, unggahan itu ternyata tidak benar. Informasi tersebut dibantah pemerintah Amerika Serikat dan Asosiasi Sepak Bola Irak. Unggahan yang mengklaim Amerika Serikat menolak visa 5 orang pemain Irak dibagikan di akun Facebook. Setelah ditelusuri, Direktur Eksekutif Satuan Tugas Gedung Putih Utama untuk Piala Dunia 2026 Andre Guilini yang membantah narasi tersebut. Para pemain Irak tetap bisa berlaga di Piala Dunia dan tidak masalah terkait dengan visa. Guilini menyebutkan pihaknya terus berkomunikasi dengan FIFA untuk memastikan turnamen akbar tersebut berjalan dengan aman. Seorang pejabat Irak juga mengkonfirmasi bahwa seluruh pegawai tim nasional telah memperoleh visa untuk berpartisipasi di Piala Dunia 2026. Dalam laporan di Reuters 13 Mei, Asosiasi Sepak Bola Irak telah membantah klaim bahwa 5 pemain ditolak visanya oleh Amerika Serikat. Jadi kesimpulannya, unggahan yang mengklaim bahwa Amerika Serikat menolak visa 5 orang pemain Irak merupakan kabar tidak benar. Informasi dibantah pemerintah Amerika Serikat serta Asosiasi Sepak Bola Irak. Seluruh pemain Irak tersebut telah mendapat visa untuk berpartisipasi di Piala Dunia 2026. Jadi informasi tersebut adalah tidak benar atau hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro1 RRI.
1: Masih di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Sebelumnya selamat malam dulu untuk Anda yang mungkin baru saja bersama kami di sini, atau Anda yang sudah dari tadi setia bersama program Satu di hari ini ya, seharian ini mulai dari pagi, di siang dan sore hingga malam ini ya. Ternate malam masih bersama kami yang bertugas, saya Roni, ada Bung Dani juga rekan-rekan yang bertugas di pemancar kamera, sambil menikmati suasana malam di Selasa di hari ini dengan cuaca di kota Ternate yang sangat luar biasa dari pagi hingga siang tadi ya, cerah sekali. Malam ini juga cerah, tapi ada sempat juga rintik-rintik tadi ya. Saya kesini sempat ada sedikit hujan, tapi tidak ini ya. Kayaknya sudah satu orang Ternate bilang satu dua begitu rintik-rintik membasahi tangan saya. Tapi mudah-mudahan hari ini semuanya baik lah ya, cuacanya juga baik, dan Anda yang punya rencana yang harus diselesaikan juga semuanya juga bisa berjalan sesuai yang diharapkan. Sambil mengiringi Anda di malam ini, Anda yang sudah menikmati suasana istirahat, begitu banyak aktivitas juga yang sudah Anda selesaikan seharian ini ya. Mudah-mudahan apa yang Anda kerjakan hari ini semua juga sudah baik, sudah tuntas semuanya, tidak ada yang tersisa atau pekerjaan Anda yang mungkin masih aja tertunda. Ada yang ingin lembur di malam hari karena mungkin kondisinya juga baik, ya sudah lanjutkan saja ya. Mudah-mudahan semuanya juga lancar untuk lembur Anda dengan pekerjaan yang mungkin bisa Anda selesaikan di malam hari. Baik, dan sambil mengiringi Anda juga yang lagi makan malam, kami hadirkan persembahan lagu-lagu. Nanti kita berbagi informasi bersama Ternate Malam.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.
3: Lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

lagu untuk Anda pendengar di malam hari ini, menemani waktu malam Anda. Ini dari sang rocker Nike Astria dengan Mengapa. Mengapa ini lagu yang sukses di tahun 90-an lah ya. Untuk Anda yang suka sama lagu-lagu 90-an, nah ini salah satunya dari sang rocker Nike Astria dengan Mengapa. Baik, di malam ini Kota Ternate yang sangat luar biasa, cuacanya juga cerah.

Ya, tadi juga sempat sudah diinformasikan ke kita semua pendengar dari BMKG Stasiun Geofisika Ternate terkait dengan cuaca di malam hingga dini hari lagi. Dan saya tidak perlu mengulang kembali ya. Nah, kita berharap Anda yang punya rencana di hari ini semuanya baiklah, begitu ya, berjalan sesuai yang sudah Anda rencanakan. Berbicara tentang di malam ini dan nanti di bulan Juni, bulan ini NASA melalui laman resminya ini membagikan sejumlah fenomena langit menarik yang dapat diamati sepanjang tahun 2026. Di bulan Juni, salah satu peristiwa utama bulan ini adalah konjungsi planet Venus dan Jupiter yang terjadi nanti pada tanggal 9 Juni. Kedua planet terang tersebut akan tampak berdekatan di langit, langit barat ya, sesuai dengan setelah matahari terbenam. Meski terlihat dekat dari bumi, Venus dan Jupiter sebenarnya tetap terpisah jutaan kilometer di ruang angkasa. Jadi fenomena ini dikenal sebagai konjungsi planet, yaitu suatu saat dua planet tampak berada pada posisi yang berdekatan di langit pada periode 11 hingga 15 Juni. Nah, di situ juga Merkurius akan bergabung sehingga membentuk pemandangan menyerupai parade mini planet. Nah, ketika pendengar planet ini akan terlihat rendah di cakrawala setelah senja nih ya, Venus diperkirakan menjadi objek paling terang loh ya, dalam mungkin mudah dikenali oleh pengamat langit lah begitu. Sementara itu pada 17 Juni bulan yang akan melintas depan Venus dan fenomena yang disebut dengan akultasi lunar ya. Peristiwa tersebut dapat disaksikan dari sejumlah wilayah di Amerika Serikat, Kanada, Brasil, dan juga Venezuela. Jadi bagi pengamat di luar jalur utama akultasi tadi, bulan dan Venus tetap akan terlihat berdekatan di langit. NASA juga mencatat bahwa titik balik matahari atau solstis Juni ini akan terjadi pada 21 Juni, menandai dimulainya musim panas astronomis di belahan bumi utara. Nah, periode tersebut juga pendengar, wilayah utara bumi mengalami siang terpanjang dan malamnya terpendek dalam setahun. Jadi ketika langit semakin gelap, pengamat juga dapat mencari segitiga musim panas serta objek langit di dalamnya. Di antaranya yaitu nebula Dumbbell, nebula cincin, nebula Amerika Utara, nebula Veil. Seluruh nebula ini akan diprediksi mulai tampak lebih jelas di langit untuk di bulan Juni ini ya. Informasi melalui portal rri.co.id yang saya bagi untuk Anda di malam ini. Nanti Anda bisa akses kembali ya portal kami melalui rri.co.id. Masih dengan lagu-lagu untuk Anda di malam ini di Ternate Malam.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Masih di program Satu Radio Republik Indonesia, Ternate Kanal Informasi dan Inspirasi. Ini lagunya dari Roni Parulian, juga Raisa, Tetap Bukan Kamu. Pendengar dari portal rri.co.id, Kepala Kepolisian Resor Kapolres Ternate AKBP Anita Ratna Yulianto yang menginstruksikan seluruh jajarannya untuk meningkatkan patroli dialogis dalam sejumlah titik keramaian hingga lokasi yang dinilai rawan gangguan Kamtimas di Kota Ternate. Instruksi tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Kapolda Maluku Utara Brigjen Pol Arif Budiman dalam arahan pertama Komander Wis yang berlangsung di Aula Mapolres Ternate beberapa waktu lalu. Nah, Kapolres menyatakan saat ini pihaknya telah melakukan mapping sejumlah lokasi dalam wilayah Kota Ternate yang dinilai rawan karena adanya aktivitas masyarakat. Aktivitas masyarakat seperti ini tidak dilarang selama tidak melaksanakan hal-hal yang tidak diinginkan, termasuk mengkonsumsi minuman keras. Selain intensif melaksanakan patroli, anggota juga diberikan peringatan keras agar tidak terlibat dalam berbagai kasus yang dapat mencoreng nama baik institusi Polri secara keseluruhan. Jadi Kapolres berjanji jika arahan yang ditekankan ini tidak diendahkan anggota, maka pihaknya tidak segan-segan memberikan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Begitu ya. Jadi sejauh ini instruksi dari Kapolda, tentu saja Kapolres mengintensifkan patroli yang ada di Kota Ternate.

0: ampun, macet banget sih. Hah, nggak tahu capek apa? Pulang udah sore, lapar lagi.
1: Sabar Nu, sabar, nggak usah ngeluh terus sih. Bentar lagi juga lancar, sabar.
2: Allahu Akbar.
1: Tuh udah azan maghrib, sholat dulu gih sambil nunggu agak lancar. Tuh di sebelah ada musola.
0: Nggak aput, nanti aja di rumah biar santai, bersih dan gak riweh.
1: Heh, jangan gitu ah. Tuhanmu kan gak ngajarin kamu untuk menunda-nunda ibadah kan? Sama kayak Tuhanku, yang kalau setiap minggu kita datang ke gereja untuk berdoa dan minta ampunan. Udah, buruan sholat gih, aku tungguin kok.
0: Ya udah, aku sholat dulu ya.
3: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan adalah wajib hukumnya. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita. Teruslah bertoleransi untuk memupuk rasa persatuan.

kita lihat hari ini apakah mata uang Garuda kita melemah, apakah malah menguat begitu. Nah, sepertinya hari ini di 2 Juni rupiah ini loyo ternyata ya. Oke, nilai tukar rupiah ditutup di level 17.839 rupiah atas dolar Amerika. Pada perdagangan di hari Selasa sore tadi, mata uang Garuda melemah sekitar 34 poin atau 0,19% dibandingkan penutupan perdagangan sebelumnya. Nah, perdagangan dan pergerakan rupiah sejalan dengan mayoritas mata uang Asia sepertinya juga tertekan terhadap dolar Amerika. Seperti yen Jepang juga melemah, terus juga won Korea Selatan terdepresiasi, terus dolar Hong Kong terkoreksi, ada sementara mata uang Asia lain mampu menguat seperti yuan China naik 0,7%, peso Filipina menguat 0,10%, sedangkan ringgit Malaysia bergerak stabil, dolar Singapura turun menguat 0,7% terhadap dolar Amerika Serikat. Di kelompok mata uang negara maju juga pergerakan juga bervariasi ya, seperti euro Eropa menguat 0,14%, pound sterling Inggris naik 0,11%, dolar Australia terapresiasi 0,36%, dan franc Swiss menguat 0,15%. Sebaliknya, dolar Kanada melemah 0,3%. Itu dia ya. Seperti dikatakan mata uang kita Ibrahim Aisumbi bahwa penguatan indeks dolar Amerika masih menjadi faktor utama menekan pergerakan rupiah. Sentimen eksternal terutama berasal dari perkembangan konflik di Timur Tengah dan kebijakan perdagangan di Amerika Serikat. Nah, dalam negeri sendiri, Ibrahim menilai sejumlah data ekonomi sebenarnya masih memberikan sentimen positif bagi rupiah ya. Jadi inflasi di Indonesia Mei ini terkemarin tercatat 3,08% secara tahunan. Aktivitas manufaktur kembali masuk zona ekspansi dengan PMMI mencapai 50,0 serta surplus neraca perdagangan berlanjut hingga April di tahun ini ya. Jadi pada Rabu besok ia memperkirakan rupiah bergerak fluktuatif dengan kecenderungan masih tertekan ya di kisaran 17.840 hingga 17.900 rupiah atas dolar Amerika Serikat. Baik, sepertinya kita break dulu sejenak. Anda kaum muslimin dan muslimat yang malam ini akan kembali menjalankan sholat Isya. Informasi waktu azan Isya jatuh pada pukul 19.50 menit waktu Indonesia Timur. Kita nantikan kemudian azan Isya.

Para pendengar kaum muslimin dan muslimat, saatnya untuk Komandan Ajan Isa wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Sekaligus mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan selamat menjalankan sholat Isya.

Alangkah nestapa jalan dalam kegelapan, bagai dalam lorong gua yang gulita. Setiap langkah penuh ketakutan dan keraguan. Kepala terluka terbentur, badan tergesek, kaki terpleset. Dari waktu ke waktu hanyalah kecemasan. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang jalan di tengah terang benderangnya cahaya. Setiap langkah begitu mantap, setiap duri mudah dihindari, setiap yang berbahaya mudah dijauhi. Cahaya menumbuhkan keteguhan. Cahaya bisa menikmati setiap langkah. Cahaya bisa menghindari kemudaratan. Dialah cahaya dari Dia yang Maha memberi petunjuk. Hidayah adalah cahaya yang akan membuat hidup ini tampak terang benderang. Kian mantap menjalani hidup, kian indah menjalani hidup. Berbahagialah yang selalu rindu akan hidayah. Berbahagialah bagi yang diselimuti hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Bro Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Bro Satu.
1: Saatnya Anda ikuti Lintas Informasi.
2: Kami sampaikan lintas informasi pukul 20 malam ini. Dua informasi melalui portal rri.co.id. Kita ke informasi nasional. Kepala BPOM Taruna Iqraar menilai Pekan Jamu 2026 merupakan inisiatif penting untuk memperkuat ketahanan obat dan ekonomi nasional. Menurutnya, potensi jamu sangat besar sehingga perlu disosialisasikan, dimotivasi, diedukasikan kepada masyarakat luas secara berkelanjutan di berbagai daerah. Ia mengatakan ribuan UMKM bergerak di bidang jamu dan berpeluang berkembang menjadi industri lebih besar. Jika naik kelas, pelaku usaha jamu dapat memberikan kontribusi ekonomi yang semakin signifikan secara nasional. Taruna menyebutkan kontribusi sektor jamu berpotensi mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahunnya nasional bila optimal. Tren global yang menunjukkan masyarakat semakin ingin kembali menggunakan produk alami dibandingkan lainnya saat ini. Ia menilai cenderungan kedua kembali di dunia alam menjadi peluang penting bagi pengembangan jamu Indonesia di kedepan. Karena itu BPOM mendorong tiga langkah utama untuk mengembangkan pemanfaatan jamu luas dan berkelanjutan, yaitu mempertahankan budaya minum dan memanfaatkan jamu melalui sosialisasi masyarakat secara luas. Berikutnya dilakukan melalui penelitian dan pengembangan guna meningkatkan nilai tambah ekonomi yang lebih tinggi, dan penelitian dapat mendorong jamu berkembang menjadi obat herbal bertandar maupun fitomarmarga di masa depan. Dan berikutnya adalah pemanfaatan seluruh pemangku kepentingan untuk memenuhi kebutuhan global terhadap obat herbal. Kita beralih ke satu informasi daerah. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan di Speraspip Kota Ternate akan menggelar lomba bertutur bekerja sama dengan Bunda Literasi Kota Ternate. Kegiatan dijadwalkan pada 4 sampai dengan 5 Juni yang berlangsung di Dispersip. Pelaksana harian PLH Kepala Dispersip Kota Ternate Nona Letuhur mengatakan peserta yang lomba berasal dari di tingkat SD MI Sekota Ternate. Ia menambahkan selain lomba bertutur, pihaknya juga telah mempersiapkan sejumlah kegiatan literasi lain seperti lomba resensi buku, lomba perpustakaan kelurahan, serta lomba video konten literasi. Ia juga berharap seluruh kegiatan tersebut dapat menjadi ajang sosialisasi program Dispersip sekaligus strategi meningkatkan minat baca dan budaya literasi masyarakat melalui berbagai lomba kreatif. Demikian lintas informasi pukul 20 malam ini.

0: Setelah ditemukan seorang wanita bunuh diri karena terlilit utang, diduga utang tersebut dari pinjaman online ilegal.
1: Farah, kamu kenapa?
2: Ini mau kirim surat tagihan buat Neng Farah.
3: Ini ya, saya sudah bayar.
4: Bagaimanapun, utang harus dibayar.
5: Beli laptop baru deh.
4: Pinjamlah untuk hal-hal yang produktif, bukan konsumtif. Belanjalah sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Pastikan penyelenggara pinjaman daring atau fintech peer-to-peer lending sudah terdaftar dan atau berizin dari OJK.
5: Maafin Farah ya.
6: Sudahlah Farah, jadikan ini pelajaran buat kamu.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh OJK.
7: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
9: rri.co.id

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Ya, kalau bicara tentang merokok ya pendengar, di tanggal 31 Mei bulan kemarin itu masyarakat dunia memperingati hari tanpa tembakau sedunia. Nah, ini merupakan gerakan untuk meminta para perokok berpuasa dan kebiasaan menghisap tembakau selama 24 jam di seluruh dunia. Sejarah peringatan hari tanpa tembakau sedunia yang diperingati setiap tanggal 31 Mei itu diperkirakan kebiasaan merokok setiap tahunnya menyebabkan kematian sebanyak 5,4 juta jiwa. Dan negara-negara anggota Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO yang mencetuskan hari tanpa tembakau sedunia ini pada tahun 1987 dalam satu dasawarsa terakhir. Gerakan ini menuai reaksi baik dari banyak pihak, yakni berupa dukungan dari pemerintah, aktivitas kesehatan dan organisasi kesehatan masyarakat, maupun tantangan dari para perokok, petani tembakau dan juga industri rokok. Ada kronologi sejarah penetapan hari tembakau tanpa tembakau sedunia oleh WHO yang diperingati setiap tanggal 31 Mei. Oke, saya tidak perlu menjelaskan lagi. Jadi sedikit tentang dari WHO ini, bahwa industri rokok ini tengah berupaya menerjemahkan pasarnya yang sekarat, menggantikan para perokok dewasa yang tengah berupaya berhenti merokok atau sedang sakit-sakitan dengan kaum muda sebagai perokok potensial. Nah, karena itu strategi pemasaran rokok umumnya membidik berbagai hal ya, menarik perhatian kaum muda, terus juga seperti film, musik, olahraga, internet, billboard, dan majalah penelitian menunjukkan bahwa makin terpaparnya remaja pada iklan rokok, nah disitulah makin besar kemungkinan mereka untuk merokok, begitu ya. Jadi menuai sekilas mengenai sejarah peringatan hari tanpa tembakau sedunia, yaitu di tanggal 31 Mei di bulan kemarin. Apakah mungkin Anda harus berhenti merokok sekarang? Boleh ya, saya bukan mengajak Anda, atau mungkin sedikitlah menyarankan saja ya, bila Anda ingin kesehatannya baik, terhindar dari berbagai permasalahan kesehatan, salah satunya paru-paru, yaitu Anda harus berhenti yang namanya merokok, begitu.

0: Pelajar SMK di Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukkan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan, ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktekin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara nggak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi nggak tahu dan nggak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami keruwetan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
4: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
6: Nah, bagaimana dengan Anda mencampurkan antara keuangan pribadi, campuran keuangan pribadi dan usaha Anda, begitu ya, di saat Anda mengelola sebuah usaha UMKM yang sedang berjalan. Gaya hidup yang namanya konsumtif ini mendorong seseorang juga membeli banyak barang untuk membentuk yang namanya identitas melalui kepemilikan. Nah, perilaku inilah ditandai dengan pengeluaran berlebihan tanpa mempertimbangkan fungsi dan manfaat secara bijak. Konsumsi merupakan kebiasaan bagaimana mengkonsumsi barang atau jasa ini melebihi batas kebutuhan yang wajar. Jika tidak terkendali, gaya hidup ini dapat memicu masalah keuangan dan juga berdampak negatif. Nah, sebenarnya apa itu gaya hidup konsumtif? Coba kita lihat. Gaya hidup konsumtif ini menggambarkan kebiasaan berbelanja tanpa pertimbangan matang demi memenuhi kepuasan pribadi. Nah, perilaku ini membuat seseorang cenderung mengeluarkan uang secara berlebihan tanpa perencanaan yang jelas. Menurut KBBI, konsumtif berarti hanya menggunakan barang tanpa menghasilkan nilai ataupun manfaat ekonomi baru. Jika dibiarkan, kebiasaan ini dapat memicu pemborosan dan mengganggu kondisi keuangan jangka panjang. Jadi salah satunya mungkin ada yang mungkin dampak gaya hidup konsumtif terjerat utang. Misalnya seseorang yang mengalami masalah keuangan kerap berutang untuk memenuhi keinginan dan kepuasan pribadinya. Tindakan ini sering dilakukan tanpa mempertimbangkan resiko maupun konsekuensi keterlambatan pembayaran mungkin nanti di kemudian hari. Nah, begitu juga pengelolaan uang yang buruk ini sebenarnya dapat menghambat seseorang dalam mencapai kebebasan finansial. Pengeluaran berlebihan untuk tidak hal tidak penting membuat ruang fleksibilitasnya keuangan semakin terbatas, begitu ya. Begitu juga perilaku konsumtif ini dapat memunculkan rasa khawatir karena keinginan untuk selalu mengikuti yang namanya tren sekarang. Nah, seseorang mungkin merasa kurang percaya diri saat tidak memiliki barang yang dianggap bergengsi, begitu ya. Gaya hidup konsumtif juga berpotensi menimbulkan masalah kesehatan mental, termasuk apa? Stres berkepanjangan. Jika tidak ditangani dengan baik, kondisi tersebut dapat berkembang menjadi depresi. Jadi perlu diwaspadai juga ya. Ada juga yang namanya perilaku konsumtif tidak hanya berdampak pada individu saja, tetapi juga lingkungan dan sumber daya alam. Tingginya permintaan barang mendorong penggunaan bahan baku, energi dan sumber daya yang secara berlebihan. Jadi penilaian terhadap seseorang berdasarkan barang mewah dapat memperkuat perbedaan status sosial. Tentu saja kondisi ini berpotensi memperlebar kesenjangan dan menciptakan jarak di tengah masyarakat. Jadi intinya gaya hidup konsumtif dapat dikendalikan dengan kebiasaan, yaitu mengatur keuangan secara bijak sejak dini ya. Kesadaran dalam membedakan kebutuhan dan keinginan menjadi langkah penting untuk menghindari dampak negatifnya. Itu dia sedikit yang perlu saya bagi untuk Anda ya, bagaimana terkait dengan mengenal gaya hidup konsumtif dan dampaknya bagi kehidupan Anda.

0: Aduh, nyamuk ini banyak apa dalam kamar ini? Aduh.
1: Itu lagi Bapak, Satria bisa tidur karena nyamuk banyak dalam sekamar.
2: Ini karena Bapak teramu kerja bakti kas bersih alang-alang samping rumah.
0: Mama. Kerja bakti itu tugas kita orang bersama. Baru bukan hanya kas bersih alang-alang saja, kita orang juga harus menerapkan 3M.
1: 3M itu apa, Bapak?
0: 3M itu menguras tempat penampungan air, mengubur barang bekas, dan menutup tempat penampungan air.
2: Sekarang su 3M plus, Bapak.
0: Iyo,
2: yaitu menghindari gigitan nyamuk menggunakan obat nyamuk dan tidur menggunakan kelambu.
0: Be, itu Mama su tahu baru. Kalau begitu besok kita orang kerja bakti, oke?
3: Oke, Bapak.
4: Waspadalah pada perubahan cuaca. Perangi nyamuk dengan cermat.

0: lagu untuk Anda mendengar di malam ini di Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Ini lagunya dari Samson dengan Di Ujung Jalan. Sebelumnya juga sudah kami putarkan lagu dari Diskoria, terus juga ada Bunga Citra Lestari dengan Badai Pasti Berlalu. Menjelang di pukul 21 pendengar, sebentar kita akan ikuti Warta Sentral Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Jangan Anda lewatkan untuk malam ini ya. Dan nanti ada program-program selanjutnya, ada sebentar drama radio. Malam ini drama radio nanti persembahan dari RRI Madiun ya. Dan sebentar juga akan hadir ada Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Nanti hadir untuk Anda di pukul 23 atau jam 11 malam. Baik, sudah pukul menjelang di pukul 21, saatnya kita bergabung bersama program 3 dengan berbagai informasi nasional, juga internasional dan informasi-informasi olahraga. Jangan Anda lewatkan sebentar. Kita nantikan pukul 21 bersama program 3 untuk kita ikuti Warta Sentral.
1: Radio Republik Indonesia, Pro 1 Ternate, segera bergabung dengan Pro 3 untuk

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Arti ekonomi berdasarkan Pancasila. Pertama, ekonomi yang religius, ekonomi yang berkemanusiaan, dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional.
2: Total investasi yang masuk dalam 1,5 tahun ini adalah sekitar 2.430 triliun. Itu data dari BKPM.
0: Presiden Prabowo Subianto ingatkan pentingnya nilai dan prinsip Pancasila dalam pembangunan ekonomi bangsa. Sekretaris Kabinet mengatakan rangkaian diplomasi dan kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto sukses mendatangkan komitmen investasi raksasa. Neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus hingga April 2026 meski menurun. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 2 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto ingatkan pentingnya nilai dan prinsip Pancasila dalam pembangunan ekonomi bangsa. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Transformasi dari ekonomi yang belum sepenuhnya berlandaskan Pancasila menuju ekonomi yang sungguh.
3: Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia harus berlandaskan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam amanat upacara peringatan Hari Lahir Pancasila pada Senin kemarin. Presiden Prabowo menilai terdapat 4 prinsip utama untuk memaknai ekonomi berdasarkan Pancasila yang menjadi ideologi bangsa Indonesia. Seperti diungkapkan Kepala Negara, yakni ekonomi yang mengandung nilai religius dan berkemanusiaan untuk memperkuat persatuan bangsa. Dalam hal ini, Presiden Prabowo menyebut pembangunan ekonomi bangsa dengan menjunjung tinggi nilai dan prinsip Pancasila haruslah berorientasikan pada kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Apa arti ekonomi berdasarkan Pancasila? Pertama, ekonomi yang religius, ekonomi yang berkemanusiaan, dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional. Kita percaya bahwa kekayaan alam bukan sekedar komoditas ekonomi. Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan juga untuk anak dan cucu kita, untuk masa depan, untuk generasi-generasi yang akan datang.
3: Selain itu, lebih lanjut Presiden Prabowo juga menjabarkan bahwa dalam upaya pembangunan ekonomi Pancasila tidak terlepas dari kemandirian dalam pengelolaan kekayaan sumber daya alam bangsa Indonesia. Untuk pengelolaan kekayaan sumber daya alam bangsa, Presiden Prabowo memastikan bahwa pemerintahan yang dipimpinnya akan memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor kekayaan alam bangsa Indonesia.
1: Sudah terlalu lama harga berbagai kekayaan alam kita ditentukan oleh pihak lain, ditentukan di negara lain. Sudah terlalu lama sebagian keuntungan dari sumber daya alam mengalir ke luar negeri dan tidak tinggal di Ibu Pertiwi. Karena itu, pemerintah menentukan ekspor sumber daya alam satu pintu. Kita juga harus melakukan investasi besar di bidang industrialisasi berdasarkan hilirisasi. Kita harus memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor dan memastikan bahwa kekayaan Indonesia memberi manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto lebih lanjut juga mengungkapkan bahwa ekonomi Pancasila juga memiliki makna untuk penguatan ekonomi kerakyatan yang mengacu pada rancang bangun cetak biru yang telah digagas oleh para pendiri bangsa. Dalam hal ini kembali diingatkan Presiden Prabowo, yakni dengan mengacu pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan.
0: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan rangkaian diplomasi dan kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto sukses mendatangkan komitmen investasi raksasa sebesar ribuan triliun rupiah. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Saya di-mention oleh Pak Dubes Dino
2: Saya meluruskan.
4: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjawab kritikan atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri. Seskap Teddy menegaskan kunjungan Presiden ke berbagai negara bukan untuk gagah-gagahan atau seremonial semata, tetapi untuk menjalin kerjasama bilateral. Dalam kurun waktu 1 tahun 5 bulan, Presiden Prabowo Subianto berhasil membawa investasi ke Indonesia 2.430 triliun rupiah. Bahkan dalam kunjungan ke Korea Selatan dan Jepang pada Mei lalu, Presiden berhasil membawa investasi 575 triliun rupiah. Penegasan itu menjawab kritik dari mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal.
2: Jadi salah besar kalau dibilang hanya gagah-gagahan, seremonial. Jadi kita harus lihat apa yang sudah dicapai dalam 1,5 tahun terakhir ini. Total investasi yang masuk dalam 1,5 tahun ini adalah sekitar 2.430 triliun. Itu data dari BKPM. Kemudian contoh konkret lagi nih. Bulan lalu Presiden Prabowo ke Jepang dan Korea, kembali langsung ada investasi sekitar 575 triliun.
4: Seskap Teddy juga menegaskan pemerintah telah mengurangi rombongan yang ikut Presiden ke luar negeri. Jumlahnya lebih sedikit ketimbang era sebelumnya.
2: Segala kelebihan biaya yang telah dianggarkan oleh negara itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo. Jumlah rombongan Presiden Prabowo itu sudah berkurang besar-besaran, lebih dari separuh dari periode sebelumnya. Jadi kalau dulu tuh sekali keluar negeri bisa lebih dari 120 orang. Zaman Pak Dino seperti itu. Nah, zaman Presiden Prabowo, jumlahnya antara 50 sampai 60 orang maksimal.
4: Sebelumnya, Dino Patijalal meminta agar intensitas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri dikurangi dan memaksimalkan penggunaan teknologi untuk memperkuat diplomasi.
5: Saya juga mengusulkan agar ke depan, sebagian besar misi diplomatik yang bersifat taktis dapat dioper ke Menlu Sugiono.
4: Seskap Teddy mengatakan hasil lain dari diplomasi Presiden Prabowo Subianto adalah pasokan bahan bakar minyak BBM di dalam negeri aman dengan harga relatif stabil di tengah terganggunya pasokan minyak mentah dunia akibat perang. Presiden Prabowo Subianto memiliki kedekatan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menjamin pasokan BBM Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin dan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan Qatar Sheikh Saud bin Abdul Rahman bin Hasan bin Ali Al Thani melakukan perjanjian dalam memperkuat pertahanan kedua negara. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
6: Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin menerima Wakil Perdana Menteri sekaligus Menhan Qatar Sheikh Saud bin Abdul Rahman bin Hasan bin Ali Al Thani. Dalam pertemuan itu, Syafri dan Saud menandatangani nota kesepahaman atau MOU dalam bidang pertahanan. Menurut Menhan RI Syafri Samsudin, hari ini usai melakukan MOU di kantor Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Jakarta, kerjasama Indonesia dengan Qatar akan menghasilkan keuntungan bagi kedua negara. Kerjasama ini juga dinilai akan meningkatkan kapasitas pertahanan Indonesia.
7: Serta kita akan mendatangani beberapa hal yang berkaitan dengan intensitas kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Qatar, baik itu yang berkaitan dengan kerjasama militer, latihan, pendidikan, industri pertahanan, dan lain-lain.
6: Di tempat yang sama, Menhan Qatar, Sheikh Saud menyebut bentuk kerjasama ini berupa latihan militer bersama serta peningkatan industri pertahanan. Dia meyakini kerjasama tersebut membawa kebaikan.
8: We have different areas of cooperation. One of them will be in the training and exercises. And the second area, it's in the defense industry, which we are working together with our brother in Indonesia in this regard. And today we are going to witness signing some of these agreements of cooperation. One of them is the MOU, which hopefully will lead to the defense agreement between our two countries, inshallah. I thank again my dear brother.
6: Sementara itu, Karinfohan Setjen Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait menyebut Menhan Safri juga menganugerahkan penghargaan Dharma Pertahanan kepada Sesaud. Penghargaan ini disebut sebagai apresiasi atas komitmen Qatar untuk memperkuat persahabatan serta kerjasama pertahanan dengan Indonesia. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPR RI menyebut hubungan Presiden kelima Megawati Soekarnoputri dan Presiden Prabowo Subianto yang harmonis menjadi contoh dalam redam polarisasi politik. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
9: Apa yang Ibu Mega lakukan? Bu Mega itu walaupun di partainya di luar.
10: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengungkapkan hubungan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden kelima Megawati Soekarnoputri berlangsung harmonis, yang mana ini menjadi contoh sikap kenegarawanan dalam menjaga persatuan bangsa. Ia mengatakan kritik yang disampaikan kader-kader PDI Perjuangan di parlemen merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Namun menurutnya Megawati tetap menunjukkan komitmen untuk menjaga persatuan nasional dan menghindari polarisasi politik. Habibur Rahman menilai sikap Megawati berbeda dengan sejumlah pihak yang dinilai kerap memperkeruh perbedaan pandangan politik, justru berupaya membatasi polarisasi agar masyarakat tidak terus terkotak-kotak.
9: Sebagai presiden yang pernah menjabat, ya, beliau menghormati Pak Prabowo sebagai presiden yang saat ini menjabat. Kalau misalnya dari DPR ada kader-kader Bu Mega menyampaikan kritik, kan itu memang sudah seharusnya. Tapi Bu Meganya sendiri itu sangat elegan menghormati, ya, posisi Pak Prabowo dan sebagai sesama tokoh bangsa, ya, menunjukkan komitmen yang kuat untuk membatasi polarisasi.
10: Sementara Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bachtra Banong menilai keakraban keduanya merupakan pesan positif bagi publik karena para pemimpin nasional tetap mengedepankan persatuan di tengah berbagai tantangan global. Menurut Bachtra, kondisi geopolitik dan geoekonomi dunia saat ini menuntut adanya soliditas dan kebersamaan di antara

0: Menurutnya, kritik merupakan bagian penting dalam demokrasi dan menjadi masukan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ibu Megawati kan punya histori persahabatan yang cukup lama.
2: Neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus hingga April 2026, meski surplusnya menurun. Sementara itu, nilai ekspor maupun impor Indonesia hingga April 2026 tercatat mengalami peningkatan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
3: Di tengah tekanan geopolitik dan geoekonomi global, neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik, secara kumulatif dari Januari hingga April 2026, neraca perdagangan surplus sebesar 5,64 miliar dolar Amerika Serikat. Sehingga neraca perdagangan Indonesia sudah membukukan surplus selama 72 bulan berturut-turut. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Puji Ismartini dalam keterangannya di Jakarta hari ini mengatakan, surplus neraca perdagangan hingga April 2026 ditopang oleh kinerja positif perdagangan non-migas, sedangkan perdagangan migas masih mengalami defisit.
4: Nah, surplus sepanjang Januari hingga April 2026 ini ditopang oleh surplus komoditas non-migas, yaitu sebesar 14,16 miliar US dolar, sementara komoditas migas masih mengalami defisit sebesar 8,52 miliar US dolar.
3: Komoditas yang memberikan kontribusi surplus pada neraca perdagangan Indonesia adalah lemak dan minyak hewan nabati. Sementara itu, kinerja ekspor dan impor Indonesia hingga April mengalami peningkatan. Ekspor Indonesia tercatat sebesar 92,15 miliar dolar, meningkat 5,48% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Impornya tercatat sebesar 86,51 miliar dolar, meningkat 13,4% dibandingkan periode yang sama tahun 2025.
4: Sebagai penyumbang utama peningkatan impor ini, nilai impor bahan baku atau penolong mencapai 861,82 miliar US dolar atau naik 11,67% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Impor bahan baku penolong yang naik cukup besar yaitu bahan bakar mineral atau HS27, kemudian mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya atau HS85, serta berbagai produk kimia atau HS38.
3: Secara bulanan, menurut data BPS, neraca perdagangan pada April 2026 surplus sebesar 90 juta dolar Amerika Serikat dan menjadi surplus terendah sejak Mei 2020 atau selama surplus 72 bulan berturut-turut. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali masih langsung dari Tanah Suci, di mana jemaah haji Indonesia harus memberikan keteladanan dan mampu menjadi pionir dalam gerakan sosial ketika tiba di tanah air. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
6: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, Iksan Fauzin mengatakan bahwasanya jemaah haji Indonesia harus memberikan keteladanan dan juga mampu menjadi pioner dalam gerakan-gerakan sosial di Indonesia. Karena itu, setiap jemaah haji Indonesia ketika tiba di Indonesia harus memberikan akhlak yang mulia dan juga memberikan kebaikan-kebaikan di masyarakat. Berikut keterangan dari Fauzin.
7: Ya, salah satu contohnya mereka kemampuan itu bertambahnya kebaikan, ya, bertambahnya kebaikan, kemudian dia bisa menjadi istiqomah, semakin istilahnya orang itu semakin kafah, ya, semakin sempurna dalam ajaran agamanya itu, ya. Jadi karena haji adalah rukun Islam yang kelima yang bisa ditunaikan oleh kaum muslim muslimat

0: kemampuan istitoah. Nah, disinilah orang-orang Muslim yang sudah menyempurnakan rukun Islamnya. Itu sehingga mereka, orang-orang itu adalah sudah terpilih oleh Tuhan, oleh Allah, telah menunaikan ibadah haji. You sudah sempurna dalam melaksanakan rukun Islam. Maka kafahlah, sempurnakanlah dalam.
1: Dan mendengar, dapatkah ditambahkan oleh Faujin bahwasanya setiap jamaah haji Indonesia yang tiba di tanah Aris harus memiliki kualitas kemabruran dengan cara melakukan keteladanan di masyarakat dan juga mampu menjadi pionir dalam suatu gerakan-gerakan sosial di masyarakat. Karena itu ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulullah dan ketaatan kepada Ulil Amri merupakan tiang dalam agama. Karena itu setiap jamaah haji Indonesia harus mampu memberikan nilai-nilai sosial yang memberikan makna yang positif. Karena itu setiap jamaah haji Indonesia harus memiliki kesempurnaan atau kafa dalam setiap tindakan dan perbuatannya. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifuddin Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Solo menyatakan kesiapan penuh untuk menyambut kepulangan jemaah haji kloter pertama yang dijadwalkan mendarat pada pukul 20.55 waktu Indonesia Barat nanti. Pihak panitia memastikan proses birokrasi di asrama haji akan dipercepat agar jemaah bisa langsung dipulangkan ke daerah asal tanpa perlu menginap. Selengkapnya di laporannya disampaikan Dania Rahma. Dania.
3: Baik, pendengar, penyelenggaraan ibadah haji kini resmi memasuki fase pemulangan, di mana Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH di Debarkasi Solo menyatakan kesiapan sepenuhnya untuk menyambut kedatangan kloter pertama asal Kabupaten Tegal yang dijadwalkan mendarat pada pukul 20.55 waktu Indonesia Barat malam nanti. Dan Ketua PPIH di Debarkasi Solo, Fitrianto, kepada RRI tadi mengatakan, kesiapan ini ditandai dengan pengukuhan 200 tenaga pendukung serta peninjauan langsung kelayakan fasilitas dan sistem pelayanan di Bandara Adi Sumarmo untuk memastikan kenyamanan jemaah. Fitrianto menyebut, selain ikhtiar fisik melalui apel kesiapan petugas pagi tadi, panitia juga telah menggelar istighosah atau doa bersama guna memohon kelancaran proses debarkasi bagi seluruh kloter mulai dari kloter 1 hingga 81. Terkait alur kedatangan sendiri, jemaah mendarat akan langsung menyelesaikan administrasi di imigrasi dan bea cukai di terminal kedatangan internasional bandara sebelum akhirnya dibawa menuju asrama haji Donohudan Boyolali.
4: Untuk prosesi pemulangannya setelah nanti jemaah landing di bandara, kemudian lewat Garbarata, kemudian masuk di terminal kedatangan internasional, di situ nanti ada teman-teman imigrasi bea cukai yang menyelesaikan berbagai administrasi. Setelah itu jemaah dibawa ke asrama haji Donohudan Solo ini.
3: Baik, dan lebih lanjut Fitrianto juga menegaskan, setibanya di asrama, kloter pertama ini dijadwalkan akan disambut langsung oleh Gubernur Jawa Tengah beserta jajaran dan Bupati Tegal melalui prosesi yang sangat singkat. Panitia meniadakan fasilitas menginap di asrama haji bagi jemaah yang baru tiba karena kebijakan ini diambil agar para jemaah yang sudah kelelahan dan rindu keluarga setelah 40 hari beribadah dapat segera diserahkan ke petugas daerah dan diantar pulang ke kampung halaman masing-masing. Dari asrama haji Donohudan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Yvonne Mewengkang, menyatakan Indonesia mengecam pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk memperluas penguasaan jalur Gaza hingga 70%. Sebab bagi Indonesia, rencana perluasan penguasaan wilayah itu akan memperburuk krisis kemanusiaan di jalur Gaza. Berikut laporannya bersama dengan Retno Mandasari.
6: Indonesia menolak dan mengecam pernyataan
7: Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk memperluas penguasaan jalur Gaza hingga 70%. Hal itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, saat dihubungi RRI hari ini. Menurut Yvonne, bagi Indonesia rencana perluasan penguasaan wilayah itu akan memperburuk krisis kemanusiaan di jalur Gaza. serta semakin menjauhkan prospek perdamaian yang adil, komprehensif, dan berkelanjutan. Pada saat yang sama, Indonesia menegaskan kembali bahwa penyelesaian berkelanjutan atas isu penjajahan Palestina hanya dapat dicapai melalui diakhirinya pendudukan Israel, serta terwujudnya solusi dua negara berdasarkan parameter yang disepakati secara internasional.
6: Posisi Indonesia adalah jelas dan konsisten. Indonesia menolak dan mengecam pernyataan Perdana Menteri Israel mengenai rencana perluasan penguasaan hingga 70% wilayah jalur Gaza. Langkah ini hanya akan memperburuk krisis kemanusiaan dan semakin menjauhkan prospek perdamaian yang adil, komprehensif, dan berkelanjutan.
7: Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah menginstruksikan tentara Israel untuk memperluas kendali mereka atas jalur Gaza hingga 70%. Hal itu disampaikan dalam pernyataan yang disiarkan oleh media Israel pada Kamis pekan lalu.
8: Saat ini kita sedang menekan Hamas. Kita sekarang menguasai 60% wilayah jalur Gaza. Awalnya kita menguasai 50%, kemudian naik menjadi 60%, dan arahan saya adalah untuk bergerak sesuai urutan yang benar. Pertama 70%, mari kita mulai dari situ. Kita tekan mereka dari semua sisi. Kita akan menangani sisanya setelah itu.
7: Penolakan rencana perluasan penguasaan wilayah jalur Gaza oleh Israel juga disampaikan pemerintah Malaysia melalui Kementerian Luar Negeri Malaysia. Malaysia menilai langkah tersebut sebagai tindakan yang ilegal dan tidak dapat diterima secara politik, serta menyebut rencana itu sebagai pelanggaran berat terhadap piagam PBB, resolusi Dewan Keamanan PBB, dan resolusi Majelis Umum PBB yang selama ini menjadi dasar upaya penyelesaian konflik Palestina-Israel.
6: Indonesia kembali menegaskan.
7: Dari Jakarta, Reta Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dapat dicapai melalui di...
2: Kita beralih ke informasi olahraga. Pendengar, kita akan mengikuti kembali jalannya pertandingan hari pertama Indonesia Open 2026 yang digelar di Istora Senayan, Jakarta. Laporannya langsung bersama dengan rekan kami, Nur Diansah. Nunu.
9: Ya, terima kasih Lukman. Pendengar, saat ini saya masih berada di Istora Senayan, Jakarta, tempat berlangsungnya Indonesia Open 2026. Rangkaian pertandingan di hari pertama turnamen berlevel Super 1000 ini seluruhnya berjalan dengan baik. Setidaknya dari 11 wakil Indonesia yang bermain di hari ini, 6 diantaranya sudah memastikan berlaga pada babak kedua yang akan berlangsung pada Kamis esok. Di antara 6 wakil tersebut ada nama Alwi Farhan sebagai tunggal putra Indonesia yang sekaligus juga juara Indonesia Masters pada Januari lalu. Alwi menyampaikan bahwa dirinya ingin memberikan yang terbaik di hadapan publik negeri sendiri.
10: Sudah saya latih dan saya rasa hari ini perjalanan turnamen Tour Asia Asia Tenggara akan berakhir di minggu ini. Beberapa pemain sudah melakukan turnamen back-to-back, begitu pun juga saya. Jadi mungkin secara physically dan mentally pasti capek, tapi saya tadi mencoba mempus diri saya agar lebih keinginan menangnya lebih besar. Jadi
9: setidaknya dua tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan dan Jonathan Christie, dipastikan bermain pada babak 16 besar nanti. Sayangnya, dua atlet bulu tangkis terbaik Indonesia itu akan saling beradu memperebutkan satu tempat di babak perempat final. Alwi dipastikan akan menjadi lawan Jonathan Christie di babak kedua Indonesia Open 2026. Sementara empat wakil Indonesia lainnya yang melangkah ke 16 besar ialah ganda campuran Adnan Maulana Indah Cahyasari Jamil, ganda putri Febriana Melisa Trias, ganda putri Rachel Alicia Febi Setianingrum, dan ganda campuran Amri Syahnawi Nita Violina. Saat ini masih berlangsung satu pertandingan tersisa, yakni tunggal putri yang dimainkan oleh Putri Kusumawardani menghadapi wakil Chinese Taipei Sung Shuo Yu. Putri KW tampil apik merebut game pertama dengan kemenangan 21-13. Dan pendengar, babak kedua pun dimenangkan oleh Putri KW dengan skor akhir 21-14. Hasil ini menjadikan Indonesia setidaknya 7 wakil terbaiknya akan berlaga di babak kedua yang berlangsung pada hari Kamis mendatang. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat langsung menyaksikan lewat kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Anda juga dapat hadir langsung menyaksikan dan mendukung atlet kebanggaan Indonesia di Istora Senayan Jakarta. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda kembali bersama kami mendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Informasi-informasi nasional, mancanegara, juga olahraga sudah kita ikuti dalam Warta Sentral maksudnya ya, Warta Sentral Pro 3 RRI. Sudah pukul 21.31 menit waktu Indonesia Timur. Kebersamaan kita di Ternate malam ini, kita kembali lanjut lagi untuk Anda yang selagi bersama program 1 di malam ini.

0: Mak, Mak, di mana? Ngapa dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke Mak? Semoga sehat lah Mai. Mak saya be salu ngonung Mak. Dan nanti ambil paket ke. Ya Allah, ngapa yang dipadahkan? Biar kami isi kalai. Mama, aku tuh ada keraja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu orang. Dalam Mai dah bisa esok disambung lagi. Assalamualaikum.
1: Kamu kenapa sih nak dari tadi ketawa terus?
2: Itu loh, aku dengar Sedika ngomong, lucu banget bahasanya.
1: Nggak boleh begitu Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya dan kekayaan bahasa yang sangat banyak, dengan kekhasan yang berbeda satu sama lain. Dan ketika keanekaragaman dan kekayaan itu menyatu, maka yang muncul adalah sebuah keindahan. Kamu kan suka yang indah-indah.
3: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa, orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Masih di Pro ke 1 RRI Ternate pendengar, juga di Ternate malam sudah pukul 21:44 waktu Indonesia Timur. Masih dengan lagu-lagu untuk Anda menemani waktu malam Anda. Dan pendengar, di bulan Juni ini kita sudah masuk di hari yang kedua ya untuk tahun 2026. Kemarin baru kita meninggalkan bulan Mei. Di tahun 2026 ini yang banyak sebenarnya masyarakat yang mengeluh terkait dengan keluhan, terutama kalangan menengah ke bawah dan pedagang kecil. Kenapa? Keluhan tentang sembako yang katanya semakin hari semakin naik. Kondisi ini merupakan daya beli, memaksa warga mengurangi porsi ataupun mungkin kualitas makanan, begitu ya, dan membuat pedagang kesulitan mencari yang namanya keuntungan. Nah, kita lihat di sini harga pangan memang terpantau naik serentak pada awal Mei, bulan Mei kemarin ya, dengan lonjakan paling tajam terjadi pada beras, gula, dan komoditas hortikultura di pasar tradisional. Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis PIHPS ya nasional yang dikelola Bank Indonesia, harga beras mengalami kenaikan. Dan mungkin pendengar yang kita tahu bahwa salah satunya juga sejumlah pedagang yang memang sekarang juga mengeluhkan ya mengenai jumlah pembeli yang tidak seramai biasanya di tengah kenaikan harga bahan pangan dan kebutuhan operasional usaha seperti itu ya. Apakah benar adanya? Mungkin salah satunya kalau kita lihat ya, keluhan masyarakat sering terjadi di tengah lonjakan harga, meliputi mungkin beban pengeluaran yang membengkak, pendapatan yang pas-pasan saja tidak sebanding dengan harga beras, harga cabai, telur, hingga minyak goreng yang melambung tinggi. Terus juga omset pedagang yang menurun, pedagang warteg, pedagang kelontong, dan UMKM makanan mengeluh sepi pembeli ataupun terpaksa menaikkan harga jual yang berujung pada penurunan jumlah pelanggan, terus mengakali yang namanya kebutuhan. Nah, ibu rumah tangga juga terpaksa memutar otak dengan mengurangi yang namanya pengeluaran lain, membeli bahan pangan dengan kualitas lebih rendah ataupun mengurangi porsi makan keluarga. Terus juga ada warga sangat mendesak pemerintah untuk segera turun tangan melalui atau melakukan operasi pasar begitu ya, dan menjaga kestabilan pasokan harga yang mudah-mudahan bisa normal ya, seperti biasanya begitu ya. Di tengah lonjakan harga bahan pokok mungkin salah satunya, memang kita tahu sekarang ini kan begitu ya, di mana-mana serba naik. Contohnya saja kalau Anda pergi makan, kemarin-kemarin harganya berapa? 15, 20, oh sekarang sudah melambung lah, tidak dapat yang 20, ada yang sudah 25 ribu sampai dengan 30 ribu. Benar tidak ya? Pastilah ya. Baik, nanti kita berikan informasi lain masih bersama program 1 di Ternate Malam.

Jadi kalau kita bicara ya untuk mengelola dompet dapur, rasanya ini menjadi tantangan tersendiri sebenarnya ya. Itu lagunya dari Phil Collins yang baru saja berlalu dengan One More Night untuk Anda di malam ini untuk Ternate Malam. Jadi belakangan ini pendengar ya, ya yang namanya para ibu atau ibu rumah tangga yang mungkin biasanya pergi ke pasar atau swalayan atau ke supermarket, minimarket ataupun mungkin ke Alfamidi, ke Indomaret yang dekat-dekat rumah Anda begitu ya, katanya sering kali pingin mengelus dada. Kenapa? Karena kebutuhan pokok merangkak naik sekarangnya, sementara kebutuhan gizi keluarga kecil tidak boleh dikorbankan. Waduh, sebagai orang tua mungkin ya ini dituntut sebenarnya harus makin pintar bagaimana mensiasati menu harian ya agar tetap ramah di kantong namun kaya nutrisi. Ini baru tanggal muda loh ya. Oh, ini kan mau gaji 13 katanya mau cair untuk aparatur sipil negara kan. Oke. Nah, kabar baiknya kalau menyajikan makanan enak dan sehat untuk ayah, ibu dan anak atau keluarga di rumah tidak selalu harus mahal loh ya. Dengan kreativitas mungkin bahan makanan sederhana yang harganya membumi bisa juga loh disulap menjadi hidangan istimewa yang menggugah selera. Bagaimana Mama Indah? Benar tidak Mama Indah? Pasti ya sederhana asalkan menyenangkan lah. Bikin kenyang istilahnya begitu ya. Salah satu kombinasi menu andalan yang mungkin apa ya bisa dibilang wajib dicoba lah. Jangannya mahal-mahal ya, yang sederhana lah saja begitu ya. Ada mungkin bahan-bahan yang mungkin sering Anda bagi bersama keluarga yang praktis begitu. Jadi misalnya pagi Anda buat sarapan yang seadanya saja, siangnya juga begitu, makan siang sederhana, malam juga demikian untuk menghemat isi kantong Anda begitu ya. Jadi mengingat waktu pagi yang biasanya berburu dengan yang namanya aktivitas apa anak sekolah ya dan suami bekerja. Nah, jadi menu-menu yang ringan lah biasa disiapkan lah di pagi hari. Nah, mudah-mudahan ya sudah disiapkan lah ya mungkin biasanya sarapan pagi, menu di siang hari dan di malam hari. Jadi ini salah satunya ya. Maka di tengah harga yang melonjak, bagaimana kita mensiasati makan rumahan mungkin yang enak yang di bawah sekitaran 50 ribuan saja begitu ya. Ada kan? Iya, buatan ibu kan tidak kalah enak loh ya sama yang di warung di tempat makan gitu ya. Benarnya ya, pastilah betul ya. Oke, nanti kita berbagi informasi kembali di Pro 1 RRI Ternate untuk Ternate Malam. Tapi saya putarkan dulu satu lagu dari Judika dengan Sakit Tak Bertepi.

terkait dengan pemulangan jemaah haji Maluku Utara dari Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara yang sudah menyampaikan jadwal pemulangan jemaah asal Maluku Utara di tahun 2026 kemarin, informasi-informasi terkait dengan jemaah haji ya, dan mungkin beberapa hari kemarin sudah juga disampaikan ya untuk pemulangan jemaah haji di tahun ini 2026. Jemaah haji asal Maluku Utara yang dijadwalkan tiba di Kota Ternate pertengahan Juni ini 2026 dan dibagi menjadi beberapa kelompok terbang atau kloter. Yang kita tahu ada kloter 13 dijadwalkan tiba di Ternate itu pada 12 Juni dan kloter 15 dijadwalkan tiba di Ternate 14 Juni. Jadi setibanya di Tanah Suci melalui embarkasi Makassar, seluruh jemaah akan diterima terlebih dahulu di Aula Asrama Transi Ternate. Itu dia ya. Jadi di 12 Juni dan 14 Juni ya, yang akan tiba di Ternate, kloter 13 dan kloter 15.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
1: Bumi hijau digantikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

0: nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Masih bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Sudah pukul 22 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami ajak Anda, kita ikuti drama radio. Malam ini drama radio persembahan dari RRI Medium dengan judul Asmara Tertolak Primbanon. Dari Studio Pro 1 kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: kok dandan wayu. Mau kemana, Duk?
1: Kondangan ke tempat Larsi, Pak. Acara tedak siten anaknya yang kedua.
0: Bagus tuh si Larsi. Masih nguri-uri adat tradisi Jawa.
1: Njeh, Pak.
0: Tedak siten. Itu acara tradisi di mana bocah umur 7 bulan diperkenalkan pada tanah. Jadi nanti ada acara menginjak tanah, diperkenalkan pada air, itu disiram kakinya atau dicelupkan ke sungai. Dan masih banyak lagi rangkaiannya. Jadi Larsih temanmu bersama dari SMP sampai kuliah itu sudah punya anak dua. Kamu sabar ya, Nduk.
1: Njeh, Pak.
0: Habis kalau hubunganmu dengan Samusir, kamu lanjutkan ke pernikahan. Menurut perhitungan weton dalam primbon, gak cocok.
1: Iya, Pak. Sudah. Jangan diulang-ulang masalah itu, Pak. Aku sudah paham dan mau ngerti kok. Hayu pamit dulu ya, Pak.
0: Iya, Nduk. Hati-hati ya.
1: Di Ajeng, Mbak pergi bentar ya.
2: Iya, Mbak. Hati-hati.
1: Iya.

0: Mbak Hayu tadi pamit kemana toh Pak?
1: Ke tempatnya Larsih, kondangan acara tedak siten anaknya Larsih yang kedua.
0: Kasihan Mbak Hayu loh Pak.
1: Duh.
0: Teman-temannya seumuran kan udah punya anak, Mbak Hayu masih menjomblo.
1: Habis kalau hubungannya dengan Samusir dilanjutkan ke pernikahan, menurut perhitungan weton dalam primbon gak cocok loh Duk. Jilu.
0: Jilu? Jilu gimana tuh Pak?
1: Hayu mbakmu itu kan anak pertama, anak nomor siji. Sedangkan Samusir itu anak ketiga, anak nomor telu.
0: Terus gak cocoknya itu di mana? Apa ganjil sama ganjil? Nah kan kalau ganjil sama ganjil kan malah ketemunya genap Pak. Cocok Pak.
1: Ya enggak gitu. Menurut simbah-simbah dulu mitosnya, anak pertama dan ketiga menikah, rumah tangganya akan sulit akur dan sering diterpa masalah. Hal ini menurut mitos adat Jawa karena perbedaan karakter yang biasanya cukup jauh antara anak pertama dan anak ketiga bisa membuat pernikahan sulit langgeng.
0: Loh, tiap orang itu kan punya karakter masing-masing Pak. Kita bertiga serumah Pak, Bapak, Mbak Hayu, aku. Karakternya berbeda Pak. Karakter yang berbeda itu kalau kita sikapi dengan bijaksana kan akan saling melengkapi.
1: Bukan hanya itu, menurut simbah-simbah dulu, perjodohan dengan orang seberang itu enggak boleh. Diperistri atau dipersuami orang seberang sungai saja enggak boleh. Apalagi ini seberang pulau, melewati laut.
0: Ya itu kan kondisi zaman dulu. Mau nyebrang sungai, belum ada jembatan. Harus naik perahu, tembo. Nah itu kan rawan bahaya kalau banjir. Terus mau nyebrang laut juga harus naik kapal. Itu juga harus nunggu seminggu, bahkan 3 minggu baru ada kapal. Jadi semua itu menghambat kalau misalnya kita kangen anak atau kangen cucu. Lah kalau sekarang nyebrang sungai kan udah gampang Pak, nyebrang laut juga gampang. Ada jembatan itu loh Pak, yang antar laut itu loh, lancar Pak.
1: Belum lagi ini, kalau dipitung menurut primbon Duk, sangat tidak cocok. Mbakmu wetonnya minggu legi, minggu lima legi lima, jumlahnya 10. Sisamu sir wetonnya Selasa Pahing, Selasa 3 Pahing 9, jumlahnya 12. Kalau di total neptu weton keduanya bertemu 22. Coba dihitung. Pegat, Ratu, Jurdo, Topo, Tinari, Padu, Sujanan, Pesti. Pegat, Ratu, Jurdo, Topo, Tinari, Padu, Sujanan, Pesti. Pegat, Ratu, Jurdo, Topo, Tinari, Padu. Loh, jatuh pada Padu. Artinya akan sering mengalami pertengkaran. Tapi meskipun sering bertengkar, gak sampai cerai. Masalah pertengkaran tersebut bahkan bisa dipicu dari hal-hal yang sifatnya sepele, sangat kecil, bisa memicu pertengkaran itu.
0: Memadukan dua orang yang berbeda latar belakang itu kan memang gak mudah toh Pak. Selisih pendapat itu kan ya biasa, tapi untuk mencari solusi. Lagian, Bapak repot-repot ngitung dengan cara tradisi Jawa. Mas Samusir itu kan bukan orang Jawa toh Pak. Terus piye jal? Terus cocok itu hitungannya yang gimana?
1: Yang cocok itu ya besok perjodohanmu dengan Sony pacarmu itu. Wetonmu Selasa legi, Selasa 3 legi 5, jumlahnya 8
0: ya.
1: Si Sony wetonnya Selasa pon, Selasa 3 pon 7, jumlahnya 10. Kalau ditotal neptumu dengan neptunya si Sony jumlahnya 18. Ayo dihitung. Pegat, Ratu, Jodoh, Topo, Tinari, Padu. itu Sujanan Pesti, Pegat Ratu Judu Topo Tinari Padu Sujanan Pesti, Pegat Ratu. Loh, Tibo Ratu?
0: Artinya?
1: Tibo Ratu itu artinya bisa dibilang pasangan tersebut memang sudah jodohnya, dihargai dan disegani oleh tetangga dan lingkungan sekitar. Saking harmonisnya, bahkan banyak orang yang iri akan keharmonisannya dalam membina rumah tangga. Jadi cepat saja dok, kamu nikah sama Sony.
0: Cepat bapak i. Semua perlu pertimbangan pak. Dan aku juga belum mau nikah kalau Mbak Hayu belum nikah.
1: Loh,
0: orang Jawa itu kan katanya gak boleh ngelangkai yang tua. Iya kan pak? Kasihan Mbak Hayu pak. Terus sampai kapan dia nunggu orang yang cocok manut versinya bapak itu tadi? Sedang umurnya tambah terus lho pak.

0: Dek Ajeng. Dek. Kok ngurung diri di kamar, ada apa toh, Dek? Loh, kok nangis? Ada apa, Dek?
1: Aku sama Mas Sony sudah merencanakan hubungan sampai ke pernikahan, Mbak. Beberapa bulan ini Mas Sony tidak mengajakku ketemuan. Aku kira dia sibuk.
0: Jangan keras-keras, nanti terdengar Bapak. Tapi apa? Ngomong-ngomong, berceritalah, Dek. Ayo toh, kenapa?
1: Mas Sony gak jadi nikahin aku karena dari tempatnya Mas Sony ke rumah kita arahnya kan ke utara, itu gak cocok, Mbak. Katanya dimakan naga atau gimana gitu, Mbak.
0: Siapa yang dengan alasan seperti itu Sony tidak boleh menikah denganmu?
1: Bapaknya Mas Sony yang bilang, Mbak.
0: Kalau begitu ya udah, urungkan saja, Dek. Alasan itu bisa sebagai bentuk penolakan keluarga Sony terhadap dirimu.
2: Semua itu kan bisa disiasati. Sebagai orang tua yang bijak, melihat anaknya sudah saling cinta dan merencanakan akan membangun rumah tangga, mestinya memotivasi. Segala petung yang tadinya tidak cocok bisa disiasati.
0: Disiasati gimana toh, Pak? Itu sudah pakem, sudah aturan dari nenek moyang. Apa kita gak kualat?
2: Gini loh, kalau memang Sony itu dipantang mencari jodoh ke utara, ya dia berangkatnya jangan dari selatan, tapi dari barat apa timur.
0: Hah? Rumahnya di selatan kok berangkatnya jangan dari selatan, tapi dari barat apa timur?
2: Gini loh, Dok. Sebelum kesini dia harus singgah ke tempat saudaranya atau temennya dulu yang rumahnya dari sini ke arah barat atau timur. Kalau dari arah barat ke sini kan berarti ke timur. Kalau dari arah timur ke sini kan arahnya ke barat. Pokoknya enggak ke utara, enggak ngalor pokoknya.
0: Kalau jilu, Pak, nyiasatinya gimana?
2: Nah, yo yang anak nomor satu tadi pura-pura dipungut Pak D atau Pak Leknya, diposisikan sebagai anak kedua atau keempat.
0: Oh, gitu toh, Pak. Jadi
2: wes, karepmu wes, terserah kamu,
0: Pak. Mungkin kita bisa merencanakan menikah dengan siapa saja, tapi kita tidak bisa berencana jatuh cinta dengan siapa, Pak. Dan kali ini saya siap menikah dengan Mas Samosir, apapun, bagaimanapun resikonya, saya siap, Pak. Karena anak Bapak ini sudah dewasa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah. Karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia. Ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Anda pasti bersama kami pendengar malam ini di program Masa 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Setelah tadi kita sudah ikuti drama radio persembahan dari RRI Madiun dengan judul Asmara Tertolak Primbon. Drama radio hadir kembali besok malam ya, di waktu yang sama dengan judul-judul yang menarik di setiap stasiun RRI yang ada di tanah air. Sudah pukul 22:47 waktu Indonesia Timur. Gimana suasana Anda di malam ini ya, menikmati waktu istirahat? Ini kita sudah di lembaran yang kedua untuk bulan Juni 2026 ya, di bulan yang baru, masih baru saja di hari yang kedua. Gimana suasana Anda menikmati hari ini? Apakah Anda sudah bersyukur dengan apa yang diberikan Tuhan Yang Maha Kuasa kepada Anda? Dan kita semua begitu ya. Saya berharap sudahlah. Baik, menjelang di pukul 23:00 sebentar akan hadir, yaitu Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.

0: Silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
0: Rencananya berapa lama, Pak Aga, mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten, Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling, Pak RT, jadi saya titip rumah ya, Pak RT.
0: Tenang aja, Pak Aga dan keluarga silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang, Pak RT. Terima kasih banyak, Pak RT.
0: Iya, sama-sama, Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya, Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetangga.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 101,8 FM Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Sudah tepat di pukul 23, sudah lebih 2 menit. Sudah kita buka dengan satu lagu tadi dari Christian Bautista dengan The Way You Look At Me. Oke. Untuk ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Bersama Anda kembali di malam ini ya. Masih setia menemani Anda di Ternate Malam. Saya Roni, ada Bung Dani dan rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Suara saya juga hampir habis. Terima kasih sekali lagi Anda yang masih setia memilih program 1 hingga saat ini ya. Anda yang sudah menikmati suasana istirahat di rumah, yang sudah di tempat tidur untuk istirahat, untuk tidur, ada yang masih dengan pekerjaan yang mungkin di rumah ataupun di tempat kerja, yang ingin menyelesaikan tugas-tugas di hari ini ataupun nanti di bawah besok begitu ya. Oke. Dan ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu malam ini hingga nanti kita selesai di jam 12 atau tepatnya di pukul 24.00 ya. Dimanapun Anda berada yang masih setia bersama Pro 1, terima kasih untuk kebersamaan Anda, untuk atensi Anda yang masih setia, masih terus panjangkan gelombang di sini ya, di 101,8 FM Pro 1 RRI Ternate. Ataupun Anda yang lagi dengar melalui aplikasi RRI Digital, selamat malam juga saya ucapkan untuk Anda semuanya ya. Selamat menikmati suasana istirahat. Begitu juga di Maba, selamat malam semuanya di sana. Apa kabar malam ini? Saya berharap juga sehat walafiat semuanya ya. Yang lagi dengar juga di stasiun relay di sana di 88,5 FM. Begitu juga di Morotai, ada stasiun relay juga di sana ya. Selamat malam, selamat beristirahat juga untuk Anda semuanya di sana, dan khususnya Anda di Kota Ternate dan sekitarnya ya, yang selagi bersama kami malam ini di Ternate Malam. Untuk ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Ini kalau ruang rindu pasti ya, biasanya ada yang sudah ingin ingat-ingat begitu, ingat-ingat pesan mama. Itu lagunya Opi ya. Sudah mengingatkan Anda untuk lagu-lagu yang mungkin Anda request malam ini. Boleh ya? Boleh. Kata Bung Dani boleh gitu ya. Asal rajin cari saja lagunya. Oke. Silakan kalau Anda yang ingin request lagu-lagu malam ini di ruang rindu 0921312521 juga 0822. Belum ya yang satu ya. WhatsApp aja boleh di 0821203751 80. Oke ya. Malam yang terus berjalan waktunya tidak mengajak untuk mundur, untuk menunggu Anda, menunggu saya, karena waktu itu terus bergulir seperti apa ya, air yang mengalir begitu ya, tidak akan datang lagi. Aduh. Oke, jadi sekitar 5 menit ke depan lah ya, untuk nanti kita bersama Anda di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Lagu-lagu nostalgia boleh Anda request di sini. Lagu 2000-an juga boleh sih ya. Ada penelpon yang sudah ingin bergabung malam ini di ujung telepon, ada siapa di sana? Selamat malam, halo.
1: Halo, selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Apa lagi?
1: Bolehkah saya masuk?
0: Tidak boleh, harus melalui pintu dulu.
1: Oh gitu ya.
0: Jangan lewat jendela, lewat pintu gitu ya. Kalau lewat jendela
2: lewat apa pada
0: kalau biasa. Kalau lewat jendela itu biasa yang diajarin Mas Andi. Bang Andi yang sering ajar lewat jendela tuh. Oke, berdua apa kabar di sana?
2: Alhamdulillah sehat, Bang Roji gimana kabar?
0: Alhamdulillah sehat juga seperti berdua di situ ya. Ini kira-kira menentuin tanggal apa tuh, bulan apa sebenarnya tuh?
2: Cuma yang ditunggu nih kapan berduanya gitu.
0: Makanya saya mau tanya dulu, tanggal penentuan itu tanggal berapa begitu?
2: Kami tunggu ini.
3: Oh begitu ya. Oh, ntar aku diam-diam udah duluan daripada di situ berdua ya. Mama Indah bilang cie yang lagi berdua. Oke. Mama Indah bilang cie yang lagi kasmaran. Oke, berdua mau dengar lagu apa malam ini?
2: Satu lagu aja untuk kan berdua kan.
3: Terus apa tuh kalau disatukan?
2: Satukanlah hati kami berdua lah.
3: Satukan hati kami berdua dari Dian Pesesa kalau gitu ya.
2: Iya.
3: Oke, ayo yang siapa mau duluan? Mas Bang Andi atau Purnama Sari?
2: Purnama aja.
3: Oke, silakan.
1: Ada Mama Indah ya. Ayo Mama Indah ya, bergabung. Mudah-mudahan sehat di sana. Ada Pak Widi, ada Pak Benji juga, ada Ibu Farida, ada Bung Din, Ko Aisyah, Mas Andar Farid di sana ya. Terus ada Pak Ipin, Bunda Er, salam sehat selalu. Ada
3: ayo Bung Andi.
2: Nona Fika
3: ada Nona Dika, Nona Dika. Ada juga Nona Dika loh. Nona Fika sama Nona Fika sama Nona Dika. Berdua itu.
1: Nona Fika aja.
3: Nona Dika di mana Nona Dika nih?
2: Nona Dika di awan-awan.
3: Oh, di awan-awan. Oke.
2: Nona Dika on. Kalau Nona Fika udah pasti dia di Manado.
3: Oh, di Manado. Oke deh. Iya. Oke.
2: Kalau Nona Dika masih awan-awan.
3: Oh. Oke.
2: Okay. Buruk.
3: Aduh, ini Mama Indah bilang Nona Dika tidak ada yang fans.
2: Eh, kalau
3: banyak. Ini berdua fansnya nih.
2: Teman-teman Mama Indah.
3: Mama Indah ada nih lagi chattingan lewat Pro 1 nih.
2: Oke, sambung.
3: Ayo ya. Silakan.
1: Buat Bang Roni ada pesan Purnama, boleh nggak?
3: Ayo silakan.
1: Iya, pesannya Purnama, kalau cari pasangan nanti Bang Roni jangan kayak nenek Beo, carilah yang seperti Bang Roni yang ganteng gitu. Jadi jangan cari yang nenek Beo kayak gitu.
3: Oke, okay. Aduh, mana Purnama Sarinya. Oke. Baik, itu aja.
1: Iya, buat semuanya aja ya, tanpa terkecuali. Buat Bang Roni, semoga selalu bareng keluarga.
3: Oke, okay, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada berdua di sana. Mama Indah bilang cie-cie yang lagi berdua. Bung Andi sama Purnama Sari sudah bersama kita malam ini ya. Yang lain jangan mau kalah sama berdua tadi. Ada lagunya Dian Pesesa dengan Satukan Hati Kami, nanti kita putarkan. Ada siapa di sana? Halo, selamat malam.
4: Malam?
3: Dengan siapa di mana?
4: Dengan.
3: Hmm?
4: Dengan orang sesupu.
3: Oh, orang sesupu, Bung Tahir. Oke. Bung Tahir di sesupu. Baik, Bung Tahir mau lagu apa malam ini, Bung Tahir?
4: Lagu Lula Drakir, Bung.
3: Lagunya siapa?
4: Lula Drakir.
3: Lula Drakir. Yang mana?
4: Kapan kau kembali?
3: Oke deh. Buat siapa lagunya? Ayo silakan.
4: Ya, terus sama Bung Roni sama siapa?
3: Sama Bung Dani.
4: Oh, Bung Dani. Harapan sehat selama berdua, harapan sehat selalu.
3: Oke. Okay.
4: Dan Purnama Sari yang baru turun tadi, harapan sehat. Andi di Batam, Andi di Batam juga. Andi di Jambi juga, harapan sehat. Bung Otis, Bu Jadi Rum Sidori. Ustazah Ida di Oscar, Polongko. Oji Naji di Ambon. Ibu Indah di Ati Galim, Mafia Kiratin. Bung Dian, Ko Ama, Ko Ayu. Sama Ipin juga harapan sehat.
3: Oke.
4: Okay. Pak Haji Jafar juga akan di Meliar, yang juga Meliar. Dan Bang Asfar masih Doyono di Medium juga harapan sehat. Terima kasih.
3: Oke, terima kasih Bung Tahir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bung Tahir di Susupu, Jailolo sana ya. Salam juga buat keluarga semuanya Bung Tahir di sana. Saya sudah lama tidak dengar Pak Haji Jafar ya. Pak Haji Jafar gimana nih? Masih di Jailolo sehat-sehat selalu kah di sana Pak Haji Jafar? Mudah-mudahan Pak Haji Jafar sehat-sehat juga sama keluarga. Saya ingat juga kalau di Sedangoli itu ada Pak keluarga Hussein ya. keluarga Husein sama ibu di sana. Selamat malam semuanya yang di Sidangoli. Selamat malam, sampai jumpa juga buat Pak Buyung. Pak Buyung ya, ada di Buyung. Buyung parfum ya, parfum Buyung. Oh, ini Pak Buyung tuh memang stay lagi lah. Saya tetap stay tune katanya di program Mas 1. Semalam ketemu sama Pak Buyung di parfum Pak Buyung ya. Ternyata Pak Buyung itu fans banget sama Pro 1 juga, lagi dengar-dengar Pro 1 ya. Terima kasih Pak Buyung ya, yang sering dengar juga program Mas 1. Pak Buyung itu yang jualan parfum berbagai macam merek, terus baunya uduh. Kalau Anda ingin mendapatkan parfumnya, silakan ke Jalan Dako Mip sana ya. Ternyata Pak Buyung itu tetap bersama program satu ya. Saya tidak tahu tiba-tiba sana, oh Pak Buyung ternyata dengar program satu juga. Terima kasih Pak Buyung ya. Oke, dua lagu sudah kita dapat di sini di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Nah, kalau kita ngomong soal seseorang yang mungkin Anda ataupun saya dan Anda, yang termasuk yang ingin dikatakan yang berkelas tanpa harus punya barang mewah begitu ya. Anda ingin mau begitu? Nah, semuanya pasti pingin ya. Berkelas seringkali disalah artikan sebenarnya sebagai penampilan serba produk mewah, barang bermerek atau gaya hidup glamor. Padahal sebenarnya seseorang bisa memancarkan aura berkeras loh, berkelas tanpa harus mengenakan sesuatu yang mencolok begitu ya. Nanti kita bahas. Mama Indah mana? Mama Indah kok cabut duluan nih? Aduh. Oke, kesan berkelas justru kerap lahir dari kesederhanaan saja ya, bukan karena punya banyak duit begitu istilahnya. Jadi penelitian pun membuktikan bahwa kesan ini tidak melulu identik dengan yang namanya kekayaan materi. Selamat malam Mama Indah, halo.

0: Oke, baik. Buat siapa lagunya? Silakan.
1: Oke, malam ini lagu spesial buat semua yang lagi berdengar malam ini, terutama yang cie-cie. Bang Andi dan Purnama, harapan sehat, bahagia selalu. Terus ada Mama Eba, Pak Haji Halil juga, Pak Haji Jafa. Terus ada Ko Andelvares, ada Ko Tahir, ada Mafiat, ada Ko Yasin, Ko Leo, ada Mas Subiono, Mas Santoso, terus ada Bung Ono, terus saya yang ditidori sana, Hati Sota Fiaro, Ko Ama, apa kabar Ko Ama? Ada Ko Abu juga, ada Ko Aiko Din, Ko Buce, Bung Ipin, terus ada Bung Laras, ada Abang Otis, terus ada Pak Yayan, Pak Junaidi, ada Bunda En, ada Nona Fika, Bunda Natalia, ada Ibu Ila, ada Pak Widi di Tokyo juga ya.
0: Tuh, jangan lupa ada yang suara-suaranya imut itu loh.
1: Oh iya. Iya, buat suara yang imut, paling imut sekali di sana.
0: Imut kayak semua.
1: Yang bersangkutan semoga beliau lagi monitor malam ini ya.
0: Oke.
1: Nanti Doran tunggu orang-orang apa, orang Jambi.
0: Orang Jambi. Memang.
1: Ya buat Ayu dimasuki juga, Ibu Ila dan semua sudah Bung Roni.
0: Bung Otis mana, Bos? Otis lagi di rumah sakit atau di mana?
1: Sudah pulang
0: di rumah. Oke, alhamdulillah. Baik.
1: Ntar ada di rumah aja, Bos.
0: Betul.
1: Oke, buat semua yang sudah beristirahat, selamat beristirahat. Buat Bung Roni,
0: syukur. Waalaikumsalam, selamat malam Mama Indah di Ake Gale. Ini Mama Indah orangnya paling baik loh ya. Betul, baik banget. Di belakang Mama Indah, selamat malam, halo. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, Bung Roni.
0: Ya, selamat malam, Pak Junaidi.
2: Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Pak Junaidi bagaimana kabarnya?
2: Ya sama dengan orang yang jauh di sana.
0: Oh begitu. Oke, Pak Junaidi bagaimana Ambon di malam ini?
2: Ambon malam ini cuaca cerah.
0: Cerah. Oke, baik.
2: Aman terkendali.
0: Seperti cerahnya hati Pak Junaidi ya.
2: Iya, betul.
0: Udah luar biasa. Oke.
2: Luar biasa. Asal jangan biasa di luar.
0: Oh, begitu ya. Baik, lagu apa nih Pak Junaidi?
2: Itu kita Jembris.
0: Lagunya siapa?
2: Jembris.
0: Apa judulnya?
2: Iya. Danny Boy. Oh, Danny Boy.
0: Danny Boy.
2: Oh, Danny Boy. Oh, Danny Boy.
0: Oke, buat siapa lagunya?
2: Oh, Danny Boy. Itu lagu-lagu pengantar tidur itu.
0: Oh, begitu ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Ibu telan di sana setengah 12 kok, jadi.
0: Betul.
2: Iya, betul. Jadi pertama untuk Roni, terima kasih banyak dan semoga bertutup. Kebutuhan selalu dan harapan sehat bersama keluarga dan operator ya. Ko Ama, Ko Ayu tadi juga di sana, Bibing, Abdul juga yang ada di Tidore, ada siapa lagi, Pak Buce juga ya, Pak Cim di Maka Dua, ini semuanya masuk kah? Semuanya masuk.
0: Ada Mama Indah, ada Purnama Sari, ada Bung Andi, ada Bung Tahir.
2: Ada Pak Cim di Maka Dua, Mama Indah juga di Asikale, Ibu Ida di Tolokom, Ibu Indah juga di Kulaba, selamat malam dan harapan sehat. Ada Muntahir juga yang ada di Susupu, selamat malam harapan sehat. Ono juga di Almera Barat ya, selamat malam dan harapan sehat. Leo juga terlupa. Lalu kemudian Bunda Elis juga di Manado, selamat malam dan harapan sehat selalu. Ada Purnama Sari juga ya, yang ada di sana di apa, luar negeri. Ada. Lalu kemudian Sulawesi Barat ya.
0: Sulawesi Barat.
2: Ini ada orang dengar ini, Bu Roni.
0: Gimana?
3: Maaf ya.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa nih? Halo.

0: Suaranya hilang-hilang nih. Dengan siapa?
1: Oh.
0: Halo. Suaranya putus-putus. Halo Pak Junaidi.
2: Iya, halo. Ya,
0: suaranya tidak jelas, putus-putus.
2: Oh, Bunda El.
0: Oh, Bunda El, suaranya putus-putus sampai di sini.
2: Suara putus-putus.
0: Iya, nanti Bunda El masuk saja langsung ya.
2: Oh, langsung ya, iya, suruh nanti.
0: Oke. Okay.
2: Nah, lalu kemudian lanjut ada siapa lagi? Pak Andi di Batam ya. Selamat malam dan harapan sehat semua. Ibu Cukuria di Jakarta.
0: Oke.
2: Okay. Selamat malam dan harapan sehat itu. Dulu Muruni, terima kasih banyak.
0: Terima kasih. Selamat malam Pak Junaidi di Ambon. Selamat menikmati malam ini ya. Saya lepas dulu dari Dian Pesesa dengan Satukan Hati Kami. Nanti menyusul lagu-lagu yang lainnya untuk menemani Anda di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Ini lagunya dari Lula Drakya dengan Kapan Kau Kembali untuk Bung Taher di Susupo, tepatnya di Halmahera Barat sana ya. Nah, dua lagu sebelumnya sudah kita putarkan juga untuk Anda. Ada lagunya Mariah Carey dengan Without You, sudah kita putarkan untuk Mama Indah, mudah-mudahan terhibur di Ake Gale. Terus lagunya Purnama Sari dan Andi di Batam, Satukan Hati Kami dari Dian PCSA juga sudah kita putarkan. Satu lagu dari Gentris dengan Danny Boy ya, sebentar lagi akan kita putarkan, milik Pak Junaidi di Ambon. Di ujung telepon sudah ada Bunda Natalia di Toli-Toli. Selamat malam Bunda.
1: Selamat malam Bang Roni.
0: Halo, selamat malam. Aduh, ya, baik.
1: Oh iya, baru kamu baru pulang.
0: Baru pulang dari mana Bunda?
1: Ya biasa ada apa, orang meninggal tuh.
0: Oh iya.
1: Pergi ibadah.
0: Oh begitu, orang apa? Kayak amal penghiburan ya.
1: Ya kalau di sini kalau belum dikubur begitu Bang Ron, masih ibadah penghiburan.
0: Ya nanti sama.
1: Besok ibadah terus besok nanti ibadah pemakamannya, langsung ibadah syukur.
0: Oh gitu, begitu, mati, jadi sekalian begitu ya.
1: Iya nanti okay. habis dikubur gitu terus ibadah syukur.
0: Ibadah jadi, syukur.
1: Ini masih ibadah penghiburan.
0: Oh iya, oke okay, baik. Mau lagu apa nih Bunda?
1: Lagunya anu Bang Roni. Diam bukan tak cinta.
0: Diam bukan tak cinta. Jadi diam itu harus ada. Jadi kalau diam itu pasti ada. Jangan diam pasti harus tak cinta dong, begitu ya.
1: Diam tapi ada cinta.
0: Udah luar biasa. Diam tapi tak cinta. Diam tapi cinta.
1: Diam bukan tak cinta.
0: Diam bukan tak cinta, betul. Oke, diam bukan tak cinta. Buat siapa lagunya, Bunda?
1: Buat pokoknya ini mau disalam dulu toh.
0: Ayo boleh. Silakan.
1: Yang pertama buat Mama Indah.
0: Mama Indah bilang Mama Indah itu bilang diam itu rindu katanya.
1: Asik memang. Rindu buat semua.
0: Buat semua. Betul.
1: Pasti memang kalau diam-diam tuh pasti ada ya, rindu toh.
0: Ya, itu dia.
1: Sebenarnya ada lagunya satu itu ada rindu untuk.
0: Ada rindu untuk.
1: Tapi ini ganti-ganti.
0: Dari Panci ya.
1: Halo Mama Indah, apa kabar ya? Ada Ibu Haja Ida juga, selamat malam ya. Dika di Taliabu. Purnama Sari ya, Pak Din, Pak Ipin, Pak Arifin, Pak Leo, Pak Santoso, Ko Ai, Ko Ama ya, Haji Jafar, Pak Buce, Pak Atus, Kang Ahmad Irwan, Pak Taher, Pak Andi Batam, Pak Yayan, Pak Andi Jambi, Pak Laras, Bang Luhut, Pak Windy, ada juga siapa ya, Putra Tengah, ada juga Pak Ibu Esther Lita ya, ada Bang Lai dan semua sudah Bang Roni ya.
0: Oh iya, oke, baik.
1: Bang Roni tetap semangat.
0: Amin.
1: Amin. Bahagia selalu. Oke. Okay. Buat Bang Roni ya. Pulangnya baik. Sebentar hati-hati Bang Roni.
0: Okay.
1: Tiba di rumah yang selamat. Bertemu dengan keluarga yang ada di rumah ya.
0: Oke, okay, okay. Baik.
1: Hanya ini dulu Bang Roni. Selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam. Oke, ada Bunda Natalia dari Toli-Toli sudah bersama kita. Saya tunggu Pak Haji Hali dari tadi nih, panggilan tak terjawab berapa kali. Pak Haji, ayo masuk Pak Haji. Ya mudah-mudahan ada kesempatan nih. Ini dari tadi panggilan tak terjawab berapa kali nih ya. Oke, Pak Haji atau Mama Eba nih, ayo silakan. Mumpung lagi kosong boleh ya. Iya. Baik, lagunya sudah kita siapkan. Yuk, Pak Haji Halil sudah bergabung malam ini. Selamat malam, Pak Haji Halil. Oh, Mama Eba ternyata di ujung telepon ya. Oke, Mama Eba gimana kabar nih?
2: Alhamdulillah kabar baik.
0: Oke, alhamdulillah baik juga. Mama Eba di mana? Di Ngade atau di mana nih?
2: Di Ngade.
0: Oh, besok baru ke Tidore, rencana begitu. Oh, bagaimana pisang lumpur masih lancar?
2: Masih lancar.
0: Aduh, sudah lama ya. Iya, oke. Betul, sudah lama tidak makan pisang lumpur milik Pak Haji Halil sama Mama Eba. Oh, begitu. Aduh. Oke, nanti kita jalan-jalan ke sana ya. Oke. Lagu apa Mama Eba malam ini? Lagu apa mau kita putar nih?
2: Bruri bisa?
0: Bruri boleh. Lah yang mana judulnya? Oh, yang penting dari Bruri ya. Oke, baik. Silakan. Mau salam-salam buat siapa nih? Ayo.
2: Salam pertama buat Bung Roni bareng Brecir. Selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Terus buat Abang Oski, semoga sehat kesehatan. Terus buat Abang Haji Jalolo, Tahir. Pak Haji Jafar sudah dengar buat.
0: Iya, Pak Haji Jafar di mana nih ya? Betul.
2: Nah, terus buat Ibu Melinda yang juga
0: halus.
2: Dan itu apa?
0: Iya.
2: Purnama Sari, Mas. Sama itu kan kalah dari Purnama Sari.
0: Roni juga kalah loh. Roni juga kalah tuh, kasih kalah sama kalahin Purnamasari katanya tuh. Oke, okay, suaranya putus-putus.
2: Terus buat apa itu sama Mama Ulfa?
0: Ya.
2: Pak Yayan kita bonda. Terus yang aku ama, aku ai, aku pusing juga. Terus Ipin, Ipin lagi, Ipin dari Roni, siapa juga?
0: Oke.
2: Terus buat bisa dicari aku buat semua-semua.
0: Oke, baik. Terima kasih. Oke, nanti saya jalan-jalan ke Ngadi ya. Baik. Oke. Terima kasih buat Mama Eba sama keluarga Pak Haji Halil juga di sana ya. Di belakangnya ada siapa di sana? Selamat malam. Halo, Ruang Rindu.
3: Halo, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagi.
0: Ini baru jelas, tadi putus-putus. Tadi numpang nebeng, lupa nebeng di mana itu, aduh.
3: Ada nebeng, Mas.
0: Bagaimana kau sun numpang nebeng Papa Junaidi, ini ada sanang-sanang, suara pe bagus.
3: Cuma numpang. Numpang
0: pesan yang semalam, putus-putus. Iya, suara putus-putus baru tara jelas, lebih baik kita tutup loh.
3: Tapi masa sendiri ini berarti putar lagu.
0: Yang begini no, yang bagus suara. Aduh-duh. Mau lagu apa dang malam ini?
3: Itu si My Angel Cry. Siapa yang menyanyi itu?
0: Yang Angel Cry, yang menyanyi Roni no.
3: Oh, nyanyi.
0: Angel Cry itu dari Mariah Carey kalau tidak salah.
3: Ya.
0: Angel Cry itu dari Mariah Carey kalau tidak salah ya.
3: Pokoknya kalau ada
0: pokoknya Angel Cry kan? Angel Cry kan? Oke deh.
3: My Angel Cry itu kan?
0: Oh iya, oke. Baik, buat siapa? Ayo silakan lagunya. Aduh, kita kalau dengar begini lagu suara ini tasu lapar, no.
3: Ya enggak apa-apa makan
0: gitu. Anda ini cuma air putih yang ada di sini, no.
3: Om, ya teknisi
0: ada. Teknisi di sini dia jauh dari kita, dia ada di belakang sana, ada Santa. Tinggal iyo, saya Bunda El suruh mak jauh. Kalau tar ada kita mau tunggu Bunda El mau antar tuh makanan no.
3: Memang nanti jokan. Punya apa aja banyak.
0: Oke, ayo silakan.
3: Aku sama buat Bung Roni yang ganteng, terkasih anakku, salam kasih, salam hormat, salam sehat berkesan bersama keluarga. Pagi sejahtera selalu.
0: Amin.
3: Amin. Ika Manado, Purnama Sari Sulawesi Barat, Mama Inta, ada Ibu Inta, Ibu Haja Ida, Ibu Farida, semuanya salam manis, salam sehat. Pak Jumedi di Ambon, ada Adi di Batam, Bung Otis, Bung Ono, Pak Din, Pak Ipin, Pak Tahir, Koai, Pak Haji Jafar, Pak Yarin, Pak Leo, Pak Muotus, Pak Buce, Pak semua aja bapak-bapak ibu-ibu.
0: Oke.
3: Sampai jumpa. Yang penting.
0: Oke. Terima kasih. Selamat malam.
3: Mori lewat lagi.
0: Oke, ada Bunda Els di Tondano ya. Sudah bersama kita juga malam ini di Ruang Rindu. Ada beberapa lagu di sini. Ada Pak Junaidi tadi belum sempat seputar lagunya ya, dari Gedris dengan Danny Boy. Nanti menyusul lagu-lagu berikutnya yang sudah request bersama kami di Ruang Rindu.

101,8 FM, program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Lagu-lagu yang sudah Anda request sudah kita putarkan satu persatu ya. Mudah-mudahan terhibur untuk Anda di malam ini. Dan lagu terakhir dari Bruri Merantika dengan Sayang Bilang Sayang. Terima kasih semuanya untuk yang sudah bersama kami malam ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan akhirnya kami juga harus pamit malam ini di Ternate Malam. Saya Roni, teknik studio ada Dani dan rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah. Kami harus akhiri dulu kebersamaan kita di Selasa hari ini 2 Juni 2026. Terima kasih Anda yang sudah bersama program Satu Siang Harian ini ya, yang sudah dari pagi hingga malam ini. Terima kasih dan kami ucapkan selamat menikmati suasana istirahat Anda, suasana tidur Anda. Siapkan kembali seluruh kelengkapan Anda untuk besok kembali beraktivitas di pagi hari. Pendengar, janganlah menganggap remeh hal-hal yang terdekat di hati Anda. Rangkulah mereka seperti sama berharganya dengan hidup Anda, karena tanpa mereka hidup Anda sia-sia. Kami pamit, selamat malam, selamat beristirahat, selamat tidur. Sampai jumpa.

Mendengar-dengarnya irama lagu ini, maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran sepanjang pagi, siang, hingga malam ini. Untuk edisi hari ini Selasa 2 Juni 2026. Mewakili pimpinan Angkasawan Kasawati RRI, kami yang bertugas malam ini mengucapkan terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa esok di pukul 5.00 waktu Indonesia Timur. Pendengar dan sambutlah salam kebanggaan kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh penjuru Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, mengudara melalui pemancar FM 101,8 MHz, edisi Rabu 3 Juni 2026. Selamat mengikuti siaran kami dan sambutlah salam kebangsaan kita bersama. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. RRI Pro 1 Ternate terus mengudara untuk Indonesia maju.

Pendengar, kami informasikan untuk Anda yang berada di wilayah Ternate dan sekitarnya bahwa azan subuh pada pukul 5 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk Anda kaum muslimin dan muslimat.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Syafi'i pernah berkata dalam nasihatnya, doa di saat tahajud adalah umpama busur panah yang melesat tepat mengenai sasaran. Kandungan nasihat Imam Asy-Syafi'i ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Inna nasyiatal laili wa hiya ashaddu wat'an wa aqwa muqima. Sungguh bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Hikmah Al-Qur'an atau hikmah Qur'an yang dapat dipetik dari nasihat tersebut, waktu malam hari khususnya sepertiga malam terakhir adalah saat yang paling baik untuk bertafakur, sholat, berzikir, berdoa, dan memohon ampunan Allah. Suasana di penghujung malam itu diliputi keheningan dan ketenangan yang dapat membantu kita lebih khusyuk beribadah dan menghayati makna-makna bacaan. Ketika hati sudah khusyuk dan jiwa begitu tenang, kedekatan kepada Allah akan begitu terasa. Maka tidak diragukan lagi permohonan dan doa kita dikabulkannya. Allah memuji orang-orang yang berkorban sebagian waktu malamnya untuk beribadah kepadanya, sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakukanlah solat malam, rajinlah bangun malam. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala pasti akan dekat dengan kita, lebih dekat daripada urat nadi. Semoga bermanfaat. Saya Muhammad Haikal Dapitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kerja yang baik dan halal merupakan bagian dari amal soleh. Dalam Al-Quran, ayat tentang kewajiban beramal soleh ini banyak kita jumpai. Kata amal soleh dalam satu ayat Al-Quran juga sering direndengkan dengan kata iman. Artinya, tidak ada nilai iman tanpa amal. Demikian pula, tidak berguna amal tanpa iman. Karena itulah, bekerja yang baik merupakan konsekuensi

Muslim tergolong amal soleh bila niatnya ikhlas dan rizki yang diupayakannya halal. Bekerja adalah ibadah, karena dengan mencari rizki seseorang mampu menafkahi keluarga. Menafkahi keluarga adalah memenuhi kewajiban atas perintah Allah, sehingga merupakan infak fi sabilillah. Maka pekerjaan yang baik senantiasa menghasilkan pahala akhirat. Pahala bekerja akan berlipat ganda manakala hasil pekerjaan itu sendiri disyukuri dengan mengucapkan alhamdulillah, serta menggunakannya di jalan Allah sembari terus-menerus meningkatkan kualitas kerja. Inilah yang dimaksud dengan bekerja untuk bersyukur kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali hamba-hamba kami yang bersyukur. Quran Surat Saba ayat ke-14.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share.

0: link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI. Ternyata dimanapun Anda berada, senang sekali saya Safira Safitri kembali hadir menjumpai Anda di Ternate pagi hari ini. Dan alhamdulillah kita bertemu kembali dalam program Kuliah Subuh, di mana untuk hari ini pendengar, untuk judul Kuliah Subuh adalah Nilai-nilai Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, yang dimana akan diisi oleh Ustadz Adamarus. Untuk Ustadz Adamarus, dipersilakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Subajo. Alhamdulillah wa syukrillah. Wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama mari kita bersyukur kehadirat Diki Amoy Jouma Dubo Jouma Dihutu Allah subhanahu wa ta'ala, karena di pagi hari Rabu tanggal berapa?
0: Tanggal 3
1: Juni, kita telah lewat beberapa hari lalu memperingati hari kesaktian Pancasila. Ya, mudah-mudahan kita ini masih di bawah bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pancasila itu merupakan cermin dari kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para nabi-nabi sebelumnya. Semoga kita ini menjadikan Islam sebagai agama yang paling tepat. Ya, mari kita yakini dia, ajaran-ajarannya, kita amalkannya, insya Allah kita dapat petunjuk dari Sang Ilahi. Pendengar di rumah, dimanapun Anda berada, tadi saya bilang pertama bahwa 2 hari lalu kita memperingati hari kesaktian Pancasila. Ketika tong bicara tentang Pancasila, maka tong akan teringat bahwa negara ini, Republik Indonesia, adalah negara yang menjadikan Pancasila sebagai dasar, tujuan dan pandangan hidup. Ya, dasar, karena memang negara kita, kalau mau jujur saja, dasar karena memang masyarakat kita adalah masyarakat yang religi. Religi itu masyarakat yang percaya bahwa di luar kekuatan dirinya ada kekuatan yang maha kuasa. Ya, ya, itu terakumulasi pada sila Pancasila itu, pada sila pertama. Ya, walaupun cara memandang yang maha kuasa itu dengan berbeda-beda, tetapi semua sepakat menyatakan bahwa manusia itu ada yang berkuasa, ada yang menguasai dia, ya, dengan Ustaz, cara.
0: Ada yang bergabung, Pak ya. Halil, Pak Haji Halil di.
1: Ya, silakan.
2: Assalamualaikum Mbak Dina.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mbak Haji. Dina. Alhamdulillah sehat.
2: Jauh suba jauh pastanya.
1: Jauh suba.
2: Sehat jo.
1: Sehat.
2: Mudah-mudahan sehat-sehat selalu. Sampaikan amanat-amanat manusia yang semua
1: ini,
2: supaya tenaga tahu tidak menyangkut tema Pancasila. Pancasila diatur oleh negara dan manusia yang diaturkan Pancasila. Disatukan bangsa Indonesia selama umur hidupnya sehingga jalan yang terbaik. Tetapi ternyata kembali kepada manusia, semua yang sadar, semua yang luas, kira-kira dokter. Berbicara Pancasila berbicara, tetapi atur dan Pancasila itu bermacam-macam manusia, termasuk nama kuatara, terutama korupsi. Teman Indonesia tidak mudah. Atas kenapa bicara korupsi tidak habis-habis. termasuk Maluku Utara. Kira-kira dong saya kalau ngone batu si ngone na atur Pancasila kanang enau butir-butir kanang sido ngone sadari, tapi ternyata kira-kira dong saya. Assalamualaikum.
1: Ya, ini keprihatinan Pak Haji Hanil lagi itu. Wah, ternyata ini cuma kalau bahasa Loloda bina cuma lip service. Artinya cuma bilang di mulu. Model kalau Pak Haji Halil punya pernyataan ini ketung lia, ya tergambar pada upacara hari kelahiran Pancasila atau kesaktian Pancasila. Itu upacara saja, tong baca itu Pancasila. Ya, tong sebut butir-butirnya ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, apalagi persatuan Indonesia, keadilan sosial bagi seluruh kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu dong baca. Semua baca. Tong takut nanti yang baca itu juga foya itu. Ya, ini menjadi problem. Ya, jasi pelaku-pelaku pembangunan itu yang menjadi persoalan. Dong yang baca Pancasila, dong yang berjanji pada upacara kesaktian, tapi failnya itu dalam konteks nyata jauh berbeda dengan apa yang disebut dengan nilai Pancasila merupakan roh dan jiwa masyarakat Indonesia. Nah, itu yang tadi Pak Haji Halil bilang itu, ya bisa saja betul itu. Ya, tong bicara tentang sila ketuhanan. Jadi orang Indonesia itu, ya kalau istilah bilang dalam pandangan ilmu, saya baca sebuah buku namanya Passing Over. Buku itu menjelaskan bahwa kita ini punya cara berpandang bahwa kita ini memiliki satu kekuatan yang mengatur kehidupan ini. Ya, ya artinya kita punya pandangan sebagai bangsa Indonesia bahwa ada kekuatan yang mengatur kita yang disebut dengan istilah Tuhan itu. Ya, kalau orang Maluku Utara sebut dengan Diki Amoi, Jumadubo, Jumadihutu, atau Islam Allah, orang Kristen bilang ya Tuhan Yesus kah, atau Tridhar, macam-macam istilah. Tapi yang jelas kita meyakini sebagai anak bangsa, meyakini bahwa ada Tuhan yang menguasai segala jagat raya ini. Nah, itu. Yang selanjutnya bahwa sebagai orang beragama juga meyakini apakah Islam, Kristen, ataupun Buddha, Hindu, bahwa hidup ini pasti ada efeknya. Ya, kalau di Islam itu disebut bahwa apa yang ana lakukan itu Tuhan lia. Ya, apa yang ana bicara itu Tuhan dengar. Apa yang ana pancuri itu pasti Tuhan tahu. Apalagi ngana korupsi uang negara. Sadar sudah, mau dekat mati nih. Apalagi yang korupsi uang negara itu kau umur 50 tahun. Itu sutara lama lagi tuh tinggalkan dunia. Berhenti sudah korupsi. Nah, di Islam itu disebutkan begini. Allah bilang begini. Wa may ya'mal misqala darratin khairan yara wa may ya'mal misqala darratin syarran yara. Siapa saja yang berbuat baik sekalipun sebiji jara, Allah akan lihat. Jadi kalau ngoni kasih salah angka 01 demi kepentingan administrasi, ngoni turin lain, ngoni bikin lain, Allah tahu. Ini apalagi ngoni ambil kekayaan Maluku Utara dengan mas dengan ton-ton bawa ke sana, tapi rakyat Maluku Utara menderita model begini. Ngoni ambil nikel sana di mana sana? di Rehlilio sana, Halmahera Tengah, kemudian rakyat Maluku Utara menderita model begini. Nguni babat hutan sana, di mana sana, di Obi sana, sampai sekali waktu masyarakat akan menderita. Apa yang nguni lakukan itu kemudian nguni tara bertanggung jawab. Sekali waktu Allah lihat dan Allah minta pertanggungjawaban. Nah, itu yang saya sebut tadi bahwa aplikasi nilai Pancasila itu dia sangat berhubungan dengan nilai agama yang ketong anut. Ya, ini menjadi problem. Ya. Kalau semua orang beragama ini meyakini bahwa Tuhan itu maha berkuasa, Tuhan itu maha tahu, Tuhan itu maha melihat, jangan nguni lakukan. Ya Allah, sebaiknya orang itu kalau dia susah kun dia bataria, saya susah. Tijang sampai ada orang yang menderita akibat ketum perbuatan, tapi don tara bataria kun pendam dalam hati. Ya Allah, yang nguni bikin sampai don korban dari sebuah kebijakan publik. Seperti orang menuntut tentang dong punya hak-hak kulayak dan di Halmahera Timur, kemudian nguni kasih masuk penjara pada orang. Ingat itu sekali waktu nguni meninggal, Allah minta pertanggungjawaban. Wahai penegak hukum, di situ persoalannya. Jadi nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa itu adalah semua sebenarnya secara filosofi dan secara spesiologi ada pada semua ajaran agama. Jadi kuncinya apabila tuh mengamalkan ajaran agama dengan cara yang baik, insya Allah negeri ini akan aman. Pendengar di rumah dimanapun Anda berada, apalagi kita bicara tentang satu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, jadi nilai-nilai Pancasila itu menjadikan manusia itu adalah makhluk yang paling mulia. Ya, ingat, Pancasila itu menempatkan manusia itu adalah makhluk yang paling mulia. Kalau kita hubungkan dengan kitab suci Al-Quran, Allah menyatakan, "Lakad halaknal insana fi ahsani taqwim." Sesungguhnya kami jadikan manusia itu yang paling sempurna di antara semua makhluk-makhluk Allah. Bayangkan saja Allah sendiri bilang begitu. Manusia lebih mulia daripada teknologi canggih hari ini. Manusia lebih hebat daripada apa Amerika pun kekayaan superpower di sana di sana tuh. Ya. Manusia lebih mulia daripada setan iblis puntiana. Itu manusia. Ah itu. Manusia itu sendiri juga adalah kalau seandainya dia tara manusia itu juga memiliki keadaban. Ya. Kemudian adil dan beradab. Nah kalau seandainya kita menempatkan manusia tara hargai pada orang, seperti peristiwa terjadi sana di Papua, pembabatan hutan secara liar tanpa mempertimbangkan ekologi di sana. Orang pun makan hidup tiap hari itu yang berhubungan dengan hutan yang dong pelihara. Karena alasan bahwa sesungguhnya demi untuk proyek strategi nasional kemudian tidak mempertimbangkan hak-hak kulaya masyarakat di sana. Kemanusiaan kita ada di mana itu? Ya, saya tidak bermaksud mereferensi itu film Pesta Babi. Tapi kalau nonton film Pesta Babi itu memang sangat menyedihkan sekali. Silakan itu kita lakukan itu. Seperti ini yang disebut dengan kemanusiaan yang adil dalam konteks Pancasila. Allahu Akbar ya. Ya, ini menjadi persoalan. Ya. Sisi yang lain juga kita lihat Ya. Si apa perbedaan antara si kaya dan si miskin masih lihat di mata kita. Nguni bisa naik auto yang bagus. Nguni bisa nikmati fasilitas negara. Tapi ada sebagian orang tertentu di sini ke bawah yang barasmi tidak bisa beli. Ya. Bagaimana itu? Kemanusiaan kita ada di mana? Ya. Nguni bisa juga naik pergi Jakarta sampai ke Ternate itu pergi pagi sore balik. Ada orang juga jangan ke Ternate, berjalan kaki juga tidak mampu. Ini kan di mana? Ya. Oleh karena itu, kalau seperti ini terjadi, Quran bilang begini: Sumaradnahu asfala safilin. Ya. Kemudian kami turunkan manusia itu serendah-rendahnya, lebih rendah daripada binatang. Ya. Kalau keterangan ini ketung liat bisa terjadi. Ya Allah, nguni pandang orang Papua sana itu don tak ada apa-apa, kemudian nguni babat pada orang. Nguni sama dengan kalibal saja itu model begitu. Ya Allah. Di Halmahera sana termuni terjadi di mana-mana.
0: Ya, ada penelpon, Ustaz? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo,
3: assalamualaikum, Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jo, silakan.
0: Silakan.
3: Ya, Ustaz, ini saya mau bertanya. Kira-kira ini salah siapa, Ustaz? Apakah salah pemimpin kita atau penyelenggara negara ini ataukah partai politik? Sebab begini, Ustaz,
1: Allah.
3: Saya lihat ini segala sesuatu yang diprogramkan kemudian kekeliruan yang ada di bangsa ini. DPR RI kan kita pilih,
1: siapa
3: dong berdiam?
1: Itu
3: presiden betul. Itu kan partai yang angkat pada orang baru rakyat.
1: Iya, betul Bang Uni.
3: Jadi kira-kira salah ini salah partai politik yang bikin rusak negara ini apa partai politik atau penyelenggara, Ustaz?
1: Iya, betul.
3: Ini harus bicara, Ustaz. Kalau tidak bicara juga, kalau besok atau 2-3 tahun yang akan datang dunia ini kiamat, silahkan kerja apa yang ada sekarang ini atur sudah. Aku mau nipu mau.
1: Iya, betul.
3: Tapi kalau ribuan tahun yang akan datang baru kiamat, Ustaz, generasi kita yang hari ini apa jadinya hari-hari ke depannya? Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya kalau Pak siapa tadi? Pak di Tanah Tinggi, Pak Sam. Ya Pak Sam. Ada masuk lagi.
0: Kita angkat dulu, Ustaz. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam, Bung Tahir.
0: Iya, Bung Tahir, silahkan.
4: Assalamualaikum, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. Saya sekedar apa, merespon dengan Pak Sam, Pak Sam tadi.
1: Ya, Pak Sam punya bicara tadi.
4: Itu sulit saya, sangat respon saya
1: sangat pendek.
4: Jadi ini saya sekadar tanpa sedikit saja.
1: Yeah.
4: Karena pesan suka tahu jadi saya mau sudah dikumpulkan saja.
1: Yeah.
4: Ini suruh pesan pilihan apa saja. Masukkan dan pertanyaan tadi. Ya ini kembali kepada Pancasila. Tiong hanya mengingat Pancasila saja. Tapi Tuhan tidak tetap gitu Pancasila itu. Kalau sila pertama itu kalau betul-betul kita bertuhan kemana ke Maha Esa. Tapi sila-sila selanjutnya itu kita akan apa terapkan dia dengan baik.
1: Ya.
4: Dari saya mohon ikhlas. Assalamualaikum.
1: Ya. Ya pertama Pak Sam, kalau tong lihat dari sisi pendekatan pembagian kekuasaan ada tiga, ada yudikatif itu penegak hukum. Masuk lagi itu, terima dulu.
0: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
1: Pak Udin lagi.
0: Iya.
1: Kolon cucu.
5: Waru. Nakku ditirai masih.
1: Nakku, Jo.
5: Assalamualaikum, Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
5: Ya, ini saya. Mas, ini saya. Tanggapi sama-sama dengan tadi di Tahir, Tuhan di Tanah Tinggi.
1: Iya.
5: Apa yang mereka berdua itu, memang saya respon juga, memang benar. Sekarang ini, di era sekarang ini, bisa dikatakan era krisis modern. Ya. Karena di mana-mana orang semua mengeluh bahwa ekonomi ini doi ya, doi sepakat. Terus saya tahu saya punya anak-anak juga nih, ada yang klinis, ada yang segala macam. Dong punya gaji juga terlambat, harus berdua bulan cara dapat. Begitu juga saya kemarin itu waktu jangan obat cara dapat, seperti ini cara dapat hingga sekarang ini.
1: Yeah.
5: Itu apa kesalahan dari mana sebenarnya? Apakah dari politik itu ataukah dari pribadi seorang yang punya kebutuhan dalam situ hanya dalam bikin hal-hal yang terjadi seperti ini. Nah itu yang saya sangat menyesal itu, bagaimana pemerintah itu bisa jadi susah menjadi begini. Padahal pajak perikanan dan eksekusi segala macam itu. Berarti uang banyak pemerintah, kalau tuan dengar punya anggaran-anggaran dana, tuan dengar tuan takut. Bahwa punya triliun, berapa triliun, puluhan triliun itu. Padahal, ayo sincara mulai begini. Nah itu yang saya sampaikan, saya mohon maaf, atau saya akan lagi. Assalamualaikum.
1: Ya, tiga penanya. Pertama itu Pak Sam di Tanah Tinggi. Bahasanya sesungguhnya yang begini ini kan harus DPR itu dong tahu, dong harus peka terhadap persoalan. Padahal DPR itu ada penambah reses itu. Salah satu dong punya tungsi adalah bagaimana menyerap aspirasi rakyat. Aspirasi rakyat ini kan bukan sekedar cuma datang kundengar, datang terada. Mempelajari situasi melalui media sosial kum begini, dong punya kewajiban harus sampaikan itu dan berani bersikap. Yang terjadi kan seperti itu Pak Sam. Dong ini bayangkan saja di samping aspirasi namanya reses, kedua juga ada dana aspirasi. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi di masyarakat dengan mereka punya sikap terhadap situasi itu dia jauh berbeda. Wajar saya sependapat bahwa DPR harus diminta pertanggungjawab oleh rakyat. Ya.
0: Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Pak Sapa di Bandung.
0: Ya.
6: Dari Bandung,
1: ya,
6: Pak.
1: Ya.
6: Bangun 3:30 untuk jawab untuk bagian barat ya, langsung.
1: Iya, silakan Pak.
6: Salam dulu darokanat Pak.
1: Iya.
6: Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Salam.
6: Pada saya mengasih banyak tentang masalah DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, yang dipilih oleh rakyat, amanat dari rakyat. Tapi yang saya rasakan, yang kami rasakan semua tidak merasa mewakili. Kata Iwan Pals kan begini, Anda dipilih bukan di lotre katanya kan. Gitu kan, bagaimana bukan paduan suara, gitu kan? Sebetulnya itu. Nah, bagaimana?
1: Siapa dulu
6: bagaimana pertanggungjawaban mereka amanat kan dari ya sebelumnya kan datang ke rakyat, berengek-rengek, mengemis kepada rakyat punya ini. Setelah berikutnya seolah dihubungi juga susah. Justru kan nih Pak Ustaz, justru yang paling jadi syarat adalah para tokoh masyarakat kiai pesan tidak ada yang datang ke kepala dinas tetap ke pesantren ke kiai. Ketika sudah yang namanya didoakan diterima didoakan semua tidak ada yang datang kemanapun juga pesantren para kiai yang jadi objek kan dijadikan dukungan lah bagaimana setelah itu dihubungi juga tidak aktif kan nah bagaimana Pak Ustaz masih assalamualaikum
1: ya jadi itu. Jadi kalau DPR kita ini minta pertanggungjawaban, ini kan namanya media informasi, siaran dong PK itu Pak Sam. Jadi kalau ketemu jujur saja, kalau ngoni merasa bahwa terwakili, jangan pilih pada orang lagi. Bila perlu baku dapat di jalan, kau tegur pada orang, ini keadaan model begini, ngoni kasih biar masyarakat kita. Katakanlah ngoni DPR Kota Ternate, bagaimana mencermati situasi Kota Ternate. Kalau ngoni DPR RI, bagaimana situasi satu nasional ini, tambang kiri kanan di Almera sana, merusak hutang. Anggota DPD, jangan diam terhadap. Ya ini yang menjadi persoalan. Yang kedua juga begitu juga. Para ini yudikati, penegak hukum juga tara jelas lagi ini. Mulai dari polisi, jaksa, hakim. Ini kan beberapa kasus ini kan orang menganggap bahwa keputusan menurut para pakar menyatakan kasus Nadiem itu mengecewakan orang. Ya, belum ada keputusan. Penegak hukum kita ini juga pilih-pilih kasih, itu persoalannya. bahkan hukum itu jadi alat untuk melegitimasi kepentingan. Kasus tentang pesta bab itu sebuah indikator ketika masyarakat adat mengamuk di sana di Papua, justru para penegak hukum mengatakan ini adalah aturan negara, tanah itu adalah hak negara segala macam. Kasihan dong tara butuh tunggu hak negara nguni bawa hati kata rada.
0: Ustaz, ada yang bergabung Pak Jojo di Toloko. Kita break.
1: Iya.
7: Ya. Halo Ustaz.
1: Salam. Ya. Jojo bagaimana Jojo?
7: Ana wajewa ambe air taruh di meja. Air itu air keramat. Saya datang duduk di meja. Dengar aspirasi dari masyarakat. Ini reses dan resep ke beda belua.
1: Resep dengan reses.
7: Om Ali pergi dokter kasih kertas panggal namanya resep. Apotek bilang Om Ali Umar 350.000. Om Ali Fang. No sekarang datang lagi reses, jangan lagi bawa resep, bawa obat Om Jojo telang. Jangan kemarin yang datang mau reses palu lagi.
1: Astaga.
7: Reses sekarang berdom palu lagi itu kan.
1: Oh ini kasihan.
7: Bawa obat, jangan lagi bawa resep. Tolonglah anggota dewa yang duduk dari Sabah sampai Merauke. Masyarakat susah mendatang bawa resep lagi, lebih susah lagi masyarakat. Pikiran sementara begitu.
1: Ya, ini Pak Jojo kasih pikiran. Ya, kedua Pak Sapa tadi, Pak Bung Taher. Ya, kuncinya Pancasila itu ada di ketuhanan Yang Maha Esa, Bung Taher. Kalau orang ini mengamalkan ketuhanan Yang Maha Esa, maka sila-sila yang lain juga selesai. Yang terakhir Pak Din, mana Pak Udin? Ya, begitu juga. Ya. Di Kasuryan juga. Memang begitu. Kuncinya kalau ada persoalan ini adalah ketumpu wakil-wakil rakyat ini dongtara tidak peka terhadap persoalan kebangsaan. Saya ulangi lagi, persoalan kalau ngone punya kemanusiaan, punya kemanusiaan, punya semangat persatuan, ini orang menuntut di daerah petani hak-hak kulayak daerah di petani, ngone kasih masuk penjara sana, di sana di Lapas Tidore sana, ini kan kasihan kan. Allahu Akbar ya. Karena ngoni alasa bilang aturan lah, undang-undang lah. Kasihan orang pun hak. Ini menjadi persoalan. Oleh karena itu marilah pendengar di rumah, para tokoh ada, tokoh masyarakat, yang kita bicara tentang hak-hak kita. Mari kita bersatu. Kita ini bukan tara setuju, karena kita cinta negara ini terhadap. Jangan nguni berdasarkan dengan aturan kebijakan tanpa nguni mempertahankan bagaimana roh Pancasila itu. Ya, dari hati ke hati dulu. Ada sebuah...
0: Waktunya sudah mau habis, ya, Ustaz.
1: Ada sebuah syair. Ya, syair Arab mengatakan begini. Al-ainu mir'atu in fi ala. Maka nafi aini, maka nafi kalbi dhuhra fil aini. Mata adalah cermin dari sebuah tindakan. Apa yang ada di dalam hati tercermin dalam perbuatan. Jadi kalau hari ini kalau orang pun susah dan segala macam, lalu ngoni hukum pada orang, itu sama dengan ngoni pun dalam hatinya memang niatnya terbaik terhadap bangsa dan negara ini. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanjo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ustaz Adamarus yang sudah mengisi kuliah subuh pada pagi hari ini, pendengar. Dan selanjutnya kami akan hadirkan Warta Berita Pagi untuk Anda.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saudara, dari Jalan Sultan Khairunnol 2 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita pagi ini, berikut kami sampaikan berita utama. Dinas Pendidikan Kota Ternate resmi tetapkan jadwal pendaftaran SPMB tahun 2026 untuk jenjang PAUD, SD, dan SMP di Kota Ternate. Sejumlah kasus korupsi hingga pidana umum yang menjadi tunggakan di Maluku Utara akan ditangani secara serius hingga benar-benar tuntas. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id. Aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS memancar relay MOBA di 88,5 MHz serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 3 Juni 2026 bersama saya Safira Safitri. Berita pertama, saudara, Dinas Pendidikan Kota Ternate resmi tetapkan jadwal pendaftaran SPMB tahun 2026 untuk jenjang PAUD, SD, dan SMP di Kota Ternate. Novianti Marabesi melaporkan.
1: Pemerintah Kota Ternate melalui Dinas Pendidikan secara resmi menetapkan jadwal pendaftaran seleksi penerimaan murid baru SPMB jenjang pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama di Kota Ternate. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Ternate Ridwan Ali kepada RRI menyatakan pendaftaran SPMB di Kota Ternate ini dibagi dalam dua tahap, yaitu secara offline dan online, yang akan dimulai pada akhir Juni 2026 mendatang dengan tahapan berbeda sesuai jalur penerimaan masing-masing.
2: Kita akan laksanakan pra pendaftaran SPMB jenjang SD dan SMP itu rencananya di tanggal 23 sampai dengan 26 Juni 2026. Terus selanjutnya pendaftaran SPMB jenjang SD dan SMP tahap 1 itu rencana dimulai pada tanggal 1 sampai dengan 3 Juli, dan berikut lagi pendaftaran SPMB jenjang SMP tahap 2 itu rencana dilaksanakan tanggal 6 sampai dengan 7 Juli 2026. Seleksi SPMB itu pada tanggal 8 Juli, terus pengumuman hasil SPMB itu tanggal 9 Juli, dan pendaftaran ulang SPMB itu tanggal 10 sampai dengan 11 Juli, dan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS itu tanggal 13 sampai dengan 11 Juli 2026. Jadi untuk jadwal SPMB non online itu pendaftaran SPMB jenjang PAUD SD dan SMP itu tanggal 1 sampai dengan 10 Juli, dan pengumuman hasil itu tanggal 11 Juli, dan masa pengenalan lingkungan sekolah itu tanggal 13 sampai dengan 15 Juli 2026.
1: Pada kesempatan yang sama, Kepala SD Negeri 2 Kota Ternate Darsia Ripa Mole mengatakan saat ini belum ada juknis dari Dinas Pendidikan untuk pendaftaran SPMB. Namun untuk persiapan sudah dilakukan karena di SD Negeri 2 Kota Ternate telah melaksanakan pendaftaran secara online selama 2 tahun terakhir ini.
3: Tahun kemarin itu 3 ruang yang diterima dengan kapasitas jumlah per kelas itu 28. Jadi kalau umpamanya seperti tahun kemarin, otomatis kan kita punya jumlah siswa begitu, 28 kali 3 sesuai dengan kuota yang ditentukan oleh Dinas Pendidikan. Dinas yang tentukan langsung kita punya kuota untuk siswa baru.
1: Darsia menambahkan, sesuai dengan juknis, bahwa jalur pendaftaran SPMB untuk jenjang SD ini dibagi dalam 3 jalur, diantaranya jalur domisili, jalur afirmasi, dan jalur mutasi. Namun untuk pendaftaran SPMB di SD 2 ini, yang diprioritaskan paling banyak siswa jalur domisili, meskipun minat siswa yang ingin masuk ke SD Negeri 2 cukup tinggi. Reporter Novianti Marasabesi melaporkan.
0: Sementara itu, saudara, sejumlah kasus korupsi hingga pidana umum yang menjadi tunggakan di Maluku Utara akan ditangani secara serius hingga benar-benar tuntas. Selengkapnya disampaikan reporter Irwan Jailan berikut ini.
4: Sejumlah kasus di Maluku Utara belum diselesaikan dan menjadi kasus tunggakan dari beberapa kapolda yang menjabat di Maluku Utara. Sejumlah kasus tunggakan yang belum terselesaikan hingga saat ini tersebut tersebar di dua satker, baik Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Ditreskrimsus maupun Direktorat Reserse Kriminal Umum atau Ditreskrimum Polda Maluku Utara. Kapolda Maluku Utara Brigjen Pol Arief Budiman saat dikonfirmasi RRI terkait sejumlah kasus tunggakan di Satker Polda Maluku Utara menyatakan semua kasus tunggakan dari pejabat sebelumnya akan diteruskan dan diselesaikan secara maksimal.
5: Ya, komitmen saya akan terus melanjutkan ya. Beberapa PR yang belum selesai dari Pak Waris, saya komitmen akan terus melanjutkan dan menyelesaikan secara maksimal.
4: Untuk kasus pidana korupsi di Maluku Utara, lanjut Arief Budiman, dengan dukungan Wakapolda hingga semua pejabat di Polda Maluku Utara, dirinya terus memaksimalkan agar praktek korupsi di Provinsi Maluku Utara dapat diminimalisir.
6: Korupsi juga di Maluku Utara ya, jenderal, yang dari tahun ke tahun belum.
5: Nah, kita kalau target sih, pokoknya intinya dengan kehadiran saya dari pejabat Polda, Wakas, segala macam, pokoknya kita meminimalisir terjadinya korupsi. Kita meminimalisir ya.
4: Dirinya juga meminta kepada pemangku kepentingan, baik tokoh agama, tokoh adat hingga masyarakat, agar tetap mendukung kinerja kepolisian dalam melakukan pencegahan sekaligus penindakan sehingga Provinsi Maluku Utara tetap kondusif tanpa ada gangguan yang berdampak pada aktivitas masyarakat. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
0: Beralih ke informasi lain, Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate intens menerapkan teknologi hijau inovatif dan mempercepat pembangunan berkelanjutan, pemanfaatan energi hingga pengelolaan limbah. Selengkapnya disampaikan reporter Sofian Togubu berikut ini.
7: Proteksi kami di DLH untuk menjaga fungsi-fungsi lingkungan yang tetap berkelanjutan.
8: Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate intens menerapkan teknologi hijau inovatif dan mempercepat pembangunan berkelanjutan. Hal ini diungkapkan PLT Kepala DLH Kota Ternate Muslim Muhammad. Menurutnya, teknologi hijau dalam penerapan banyak hal kaitan dengan pemanfaatan energi, transportasi yang ramah lingkungan hingga infrastruktur. Dalam penerapan teknologi hijau tidak berdiri sendiri.
7: DLH ini kan terkait inovasi teknologi hijau ini kan tidak berdiri sendiri. Nah, saya contohkan terkait infrastruktur. Nah, saya contohkan misalnya saat ini kan di dalam setiap permohonan pemanfaatan ruang atau bangunan gedung itu, ada satu dokumen yang secara afiliasi itu dokumen lingkungan. Nah, misalnya orang pada saat mengajukan permohonan pemanfaatan ruang dalam hal ini terkait dengan bangunan gedung, nah, kita mewajibkan pemohon untuk membuat juga dan mempersiapkan terkait dengan dokumen lingkungan. Apakah itu AMDAL, apakah itu file OPL, apakah itu SPPL, bahkan sampai ke tingkat paling kecil misalnya rekomendasi terkait dengan sumur resapan. Nah, ini juga bagian dari proteksi kami di DLH untuk menjaga fungsi-fungsi lingkungan yang tetap berkelanjutan. Jadi dari sisi infrastruktur.
8: Dia menambahkan di sisi penerapan pada pengelolaan limbah atau ekonomi sirkuler saat ini memiliki sejumlah TPS 3R, proses pemilihan sampah. Hal ini penting untuk mengurangi sampah dari sumbernya.
7: Lalu dari sisi penerapan ekonomi sirkuler, nah, saat ini kan kita punya beberapa TPS 3R yang melakukan proses pemilihan sampah. Proses pemilihan sampah ini kan penting untuk bagaimana mengurangi sampah dari sumbernya. Nah, ini juga bagian dari bagaimana menerapkan inovasi teknologi hijau di dalam menjaga lingkungan yang berkelanjutan.
8: Lebih jauh, dikatakan bahwa penerapan teknologi hijau melibatkan masyarakat dan pemerintah tidak bisa berdiri sendiri. Kebijakan dirumuskan pemerintah, namun masyarakat yang terlibat untuk konsisten dalam menjaga lingkungan. Reporter Sofian Tugubu melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Pemerintah pusat memperpanjang kebijakan bekerja dari rumah atau work from home selama 2 bulan ke depan. Selengkapnya disampaikan reporter Faisal Amin.
9: Pemerintah pusat memperpanjang kebijakan bekerja dari rumah atau work from home selama 2 bulan ke depan. Kebijakan tersebut sebelumnya telah diberlakukan sejak 31 Maret 2026 lalu. Perpanjang kebijakan tersebut turut berdampak pada penyelenggaraan pemerintah di daerah, termasuk di lingkungan pemerintah Kota Tidore Kepulauan. Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan, Ismail Lukumalamu, mengatakan penerapan WFH di lingkungan Pemkot Tidore sejauh ini berjalan efektif dan memberikan dampak positif terhadap efisiensi anggaran operasional kantor.
10: Diberikan lagi oleh pusat terkait dengan perpanjangan WFA ini, saya sebagai sekda sangat mendukung karena berdampak sekali terhadap dengan efisiensi. Kalau untuk di Tidore itu dengan adanya fleksibel kaitannya dengan penerapan masuk kerja ini sangat efektif, artinya bahwa pegawai ini sudah mulai berdisiplin. Jadi kalau dibandingkan dengan yang dulu yang work from anywhere ini sangat efektif.
9: Meski sebagian aparatur sipil negara bekerja dari rumah, Ismail menegaskan kebijakan tersebut tidak mengurangi tingkat kedisiplinan pegawai. Menurut dia, para ASN di lingkungan Pemkot Tidore Kepulauan mampu beradaptasi cepat sejak kebijakan itu mulai diterapkan. Selain itu, kesadaran pegawai terhadap tugas dan tanggung jawab dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat juga menjadi faktor yang mendukung tetap terjaganya disiplin kerja. Ismail menambahkan, pemerintah daerah tetap menerapkan mekanisme pengawasan terhadap kinerja ASN meskipun pegawai yang terbukti tidak disiplin akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku termasuk pemotongan tambahan penghasilan pegawai atau TTP. Reporter Faisal Amin melaporkan.
0: Saudara, sekian warta berita pagi dari Radio Republik Indonesia Ternate untuk hari ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN online rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Safira Safitri bersama Tedik Motase Bung Ari dengan DS Editor Sofyan Togubu undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat pagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Selamat pagi ya pendengar, kembali kami sapa Anda di Ternate Pagi hari ini ya. Dan tadi kita sudah ikuti Warta Berita Pagi dan juga Kuliah Subuh untuk program Ternate Pagi hari ini. Dan sejumlah program lainnya pendengar juga akan kami hadirkan di hari ini 3 Juni 2026. Di antaranya nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Timur, pendengar kami akan hadir dialog interaktif pagi hari ini, di mana hari ini spesial karena nanti akan membahas mengenai refleksi 23 tahun pemerintah daerah Halmahera Utara dan optimisme menyongsong Porprov 5 2026 yang nanti akan dipandu langsung oleh rekan saya Davi Baba dan akan berbincang-bincang dengan narasumber yaitu Bupati Halmahera Utara Dr. Piet Hein Babua MSI dan Dr. Piet Hein Babua MSI ya. Dan pendengar, nantinya dialog ini akan disiarkan langsung ya dari kantor Bupati Halmahera Utara. Untuk Anda yang nanti ingin bergabung untuk menanyakan langsung, silakan untuk melalui line teleponnya Pro 1 RRI Ternate. Kemudian mendengar pada pukul 10 waktu Indonesia Timur, kami akan hadir dalam program Sanksi. Ini kami akan membahas mengenai jauhi narkoba, utamakan keluarga, di mana nanti saya sendiri akan membawa dialog nanti siang ya pukul 10. Kemudian nanti akan dihadiri narasumber yaitu beliau Dr. Andes Hairudin Uma Ternat MSI Katim P2MB NNP Maluku Utara. Untuk Anda nanti yang ingin

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
0: Dapat rekomendasi, info wisata dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
0: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan informasi seputar haji ya, di mana ini Kementerian Haji dan Umroh mewajibkan jemaah mengisi formulir kedatangan secara daring. Pengisian dilakukan sebelum jemaah mendarat di Indonesia. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Maria Segaf mengatakan, formulir dapat diakses melalui aplikasi All Indonesia atau situs imigrasi. Pendataan sudah dapat dilakukan menjelang kepulangan jemaah dan diwajibkan untuk mengisi data paling cepat 3 hari sebelum kedatangan. Kebijakan ini bertujuan memperlancar pemeriksaan keimigrasian di bandara. Maria juga meminta petugas haji membantu jemaah yang mengalami kendala teknologi. Bantuan diprioritaskan bagi lanjut usia dan juga penyandang disabilitas. Kementerian mengapresiasi kedisiplinan jemaah Indonesia selama menjalankan ibadah di Arab Saudi dan sikap tertib dinilai mendukung kelancaran operasional haji. Kemenhaj juga menyampaikan permohonan maaf atas kekurangan layanan yang terjadi. Ia mengatakan berbagai masukan akan menjadi bahan evaluasi penyelenggaraan berikutnya. Apresiasi terutama diberikan kepada petugas yang responsif melayani kebutuhan jemaah. Demikian pendengar untuk informasinya ya, di mana ini memang sudah ada beberapa kloter begitu ya yang sudah tiba di Indonesia dan nantinya akan dijadwalkan itu terakhir ya, kedatangan jemaah haji terakhir itu pada tanggal 30 Juni ya pendengar, dan ini dari Kementerian Haji dan Umroh ini mewajibkan untuk jemaah haji Indonesia untuk mengisi formulir kedatangan sebelum pulang. Untuk informasi lainnya pendengar akan terus kami hadirkan, tetap bersama kami di Ternate pagi hari ini.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

Pendengar, Kepolisian Resor Ternate atau Polres Ternate mengungkap penyebab kematian driver Grab berinisial DNS 36 tahun di kamar kos yang berlokasi di lingkungan RT 14 RW 05 Kelurahan Maliaro Kecamatan Ternate Tengah pada hari Selasa 2 Juni 2026. Korban ditemukan tak bernyawa oleh tetangga kos setelah mencium bau menyengat dari dalam kamar korban. Kapolres Ternate AKBP Anita Ratna Yulianto sudah dikonfirmasi menyatakan dari hasil pemeriksaan dokter dari RS Bhayangkara Polda Maluku Utara, korban diduga mengalami serangan jantung. Kapolres juga mengakui dari hasil pemeriksaan luar yang dilakukan tidak menemukan adanya tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Lebih lanjut, Kapolres juga mengatakan untuk lebih mengetahui kepastian penyebab kematian korban harus dilakukan otopsi. Namun tindakan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena ada penolakan dari pihak keluarga korban. Sesuai dengan hasil pemeriksaan dokter, pendengar terhadap jenazah korban, korban diduga meninggal sudah 36 jam sebelum ditemukan. Demikian pendengar informasi ya, terkait dengan update kemarin ada driver Grab ya yang ditemukan meninggal dunia begitu, dan polisi sudah mengungkap penyebab dari kematian driver Grab di Ternate. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda akses di portal kami di rri.co.id.

0: tuh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Pendengar atlet bela diri asal Halmahera Barat, Yulfikra Samsudin, kembali dipercaya memperkuat Kota Ternate pada cabang olahraga wushu di ajang Pekan Olahraga Provinsi Maluku Utara 2026 yang akan digelar di Kabupaten Halmahera Utara. Pemanggilan tersebut menambah daftar kontribusi Yulfikra di berbagai ajang olahraga tingkat daerah. Sebelumnya ia berhasil mengharumkan nama Kota Tidore Kepulauan setelah meraih medali emas pada kejuaraan daerah Muatai Piala Gubernur Maluku Utara 2025. Pada partai final, ia sukses mengalahkan petarung asal Halmahera Timur, Bill Gates. Kemudian tanya itu, Yulfikra juga pernah membawa Kota Ternate meraih gelar juara umum pada Kejurda 3 Wushu Maluku Utara yang berlangsung di Halmahera Selatan. Dan menghadapi Porprov 2026, atlet yang akrab di sapa Haikal itu mengaku siap kembali memberikan hasil terbaik baik ke Kota Ternate. Ia optimistis mampu mempersembahkan medali emas untuk kedua kalinya. Dan atlet asal Desa Saria, Kecamatan Cailolo itu mengatakan dirinya bersama tim telah menjalani berbagai persiapan mulai dari latihan intensif hingga uji tanding sebagai bagian dari pematangan menghadapi kompetisi. Ia juga meminta dukungan dan doa dari masyarakat khususnya warga Kota Ternate dan juga keluarga besarnya di Halmahera Barat agar dapat tampil maksimal dan meraih prestasi terbaik. Pendengar, ajang Porprov Maluku Utara 2026 menjadi momen penting bagi para atlet daerah untuk menunjukkan kemampuan terbaik sekaligus memperkuat prestasi daerah di tingkat provinsi. Demikian pendengar untuk informasinya, untuk informasi lainnya akan terus kami hadirkan, tetap bersama kami di Ternate pagi hari ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Lintas informasi pukul 7 waktu Indonesia Timur. Informasi yang pertama, pendengar, Kementerian Lingkungan Hidup tengah menyiapkan aturan mengenai water farming. Lewat aturan ini, pihak yang pengguna air tanah wajib mengembalikan air ke dalam tanah. Menteri Lingkungan Hidup LH Mohjumhur Hidayat mengatakan hal itu di Semarang pada Selasa kemarin 2 Juni 2026. Aturan tersebut untuk mengatasi penurunan permukaan tanah atau tanah ambles di kota-kota besar di Indonesia. Ia mengatakan secara teknis, water farming merupakan praktik tata kelola sirkular. Air hujan atau limpasan air ditampung, disimpan di area tapak kegiatan dan kemudian diresapkan kembali ke dalam tanah. Melalui instrumen pengawasan ini, eksploitasi air tanah akan dikendalikan secara ketat. Hal ini untuk menekan risiko bencana ekologis sekaligus memastikan ketersediaan air bersih jangka panjang. Kita beralih ke informasi daerah, pendengar. Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Ahmad Laiman memimpin apel gabungan aparatur sipil negara, pegawai pemerintah dan perjanjian kerja dan juga non-ASN di lingkungan pemerintah Kota Tidore Kepulauan pada hari Selasa kemarin. Apel tersebut menjadi momen perdana berkantor pasca libur Idul Adha 1447 Hijriah sekaligus dirangkaikan dengan peringatan hari ulang tahun ke-23 pemerintah Kota Tidore Kepulauan dan hari lahir Pancasila 2026. Kegiatan yang dipusatkan di halaman kantor Wali Kota Tidore itu berlangsung khidmat dengan menekankan pada refleksi usia pemerintah daerah yang dinilai telah memasuki fase kedewasaan. Dalam amanatnya, Ahmad Laiman menegaskan bahwa usia ke-23 pemerintah Kota Tidore Kepulauan yang jatuh pada 31 Mei 2026 harus dimaknai sebagai momentum untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ia menilai kedewasaan organisasi harus sejalan dengan kedewasaan dalam tata kelola pemerintahan, khususnya dalam menghadapi dinamika nasional yang turut berdampak ke daerah. Ia menjelaskan ketergantungan terhadap dana transfer pusat seperti dana bagi hasil dan dana alokasi umum masih cukup tinggi, namun alokasi yang diterima saat ini dinilai belum mampu menutup seluruh kebutuhan belanja daerah, terutama di luar pembayaran gaji dan tunjangan pegawai. Demikian lintas informasi pukul 7 waktu Indonesia Timur.

0: here. Make it off at your.
1: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

0: Setelah ditemukan seorang wanita bunuh diri karena terlilit utang, diduga utang tersebut dari pinjaman online ilegal.
1: Farah, kamu kenapa?
2: Ini mau kirim surat tagihan buat Neng Farah.
3: Ini ya, saya sudah bayar.
4: Bagaimanapun, utang harus dibayar.
5: Beli laptop baru deh.
4: Pinjamlah untuk hal-hal yang produktif, bukan konsumtif. Belanjalah sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Pastikan penyelenggara pinjaman daring atau fintech peer-to-peer lending sudah terdaftar dan atau berizin dari OJK.
5: Maafin Farah.
6: Sudahlah Farah, jadikan ini pelajaran buat kamu.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh OJK.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Ternate pagi hari ini bersama dengan saya Safira Safitri. Dan selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan informasi mengenai Presiden Prabowo Subianto yang melakukan pergantian jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN sebagai bagian dari penguatan kelembagaan dalam pelaksanaan program pemenuhan gizi nasional. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo memberhentikan Dadan Hindayana dari jabatan Kepala BGN, lalu menunjuk Nanik Sudaryati Deyang sebagai Kepala BGN yang baru. Selain pergantian kepala lembaga, Presiden juga melakukan perubahan pada jajaran Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari dan juga Mayjen TNI Trenggono ditunjuk sebagai Wakil Kepala BGN mendampingi pelaksanaan tugas lembaga tersebut ke depan. Prasetyo menyampaikan apresiasi kepada Dadan Hindayana, Lodewik Pusung dan juga Sony Sonjaya atas pengabdian serta kontribusi yang telah diberikan selama menjalankan tugas di Badan Gizi Nasional. Badan Gizi Nasional merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan program pemenuhan gizi masyarakat, termasuk program makan bergizi gratis yang menjadi salah satu program prioritas nasional. Dadan Hindayana merupakan kepala BGN pertama yang dilantik Presiden Prabowo sejak lembaga tersebut dibentuk.

dalam BGN ini dapat memperkuat koordinasi dalam menjalankan tugasnya. Hal itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di kantor Presiden. Mensesnek menuturkan kepala negara menantikan koordinasi kuat lintas sektor oleh pejabat baru BGN, dan bahkan selain koordinasi lintas sektor kementerian atau lembaga, Prasetyo juga menuturkan bahwa koordinasi ini juga harus dilakukan hingga ke pemerintah daerah. Lebih lanjut dijelaskan Prasetyo bahwa koordinasi ini menjadi penting dalam meningkatkan program prioritas pemerintah seperti MBG. Selain program MBG, pendengar Mensesnek juga menuturkan bahwa BGN memiliki tugas untuk memastikan kecukupan gizi anak Indonesia. Dan sebelum itu dijelaskan juga Mensesnek bahwa tadi ya pendengar, Presiden telah mencopot Dadan Hindayana dan kepala negara juga mengganti dua posisi jabatan wakil kepala di BGN tersebut ya. Dan juga Mensesnek mengatakan bahwa secara resmi ini Presiden sudah menunjuk Nanik SD yang sebagai kepala BGN dan ditemani oleh Agustina Arumsari dan Mejen TNI Trenggono yang ditunjuk sebagai wakil kepala BGN. Itu dia pendengar informasi seputar pergantian ya di lingkungan Badan Gizi Nasional, di mana Presiden Prabowo menunjuk Nani Sudaryati Deyang untuk memimpin Badan Gizi Nasional. Untuk informasi lainnya pendengar akan terus kami hadirkan, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.

Pendengar, laut memang indah, tapi bisa berubah ganas dalam sekejap. Cuaca buruk di laut adalah ancaman nyata bagi keselamatan pelaut, nelayan, dan penumpang kapal. Berikut ini tips untuk menyelamatkan diri saat cuaca buruk di laut. Yang pertama, waspadai tanda-tanda cuaca buruk, langit berhitam, angin bertiup kencang, dan awan menjulang tinggi seperti bunga kol. Itu tanda-tanda awan kolom nimbus, pertanda bahaya. Segera ambil tindakan, kecilkan layar, turunkan kecepatan, dan arahkan kapal menjauh dari awan. Kedua, pantau info cuaca. Sebelum dan selama berlayar, selalu pantau pergerakan cuaca dari BMKG atau radio kapal. Jangan abaikan peringatan dini, dan jangan paksakan melaut jika kondisi tak memungkinkan. Tiga, gunakan jaket pelampung. Saat cuaca mulai memburuk, semua awak dan penumpang wajib memakai jaket pelampung. Jangan tunggu kapal oleng atau gelombang tinggi datang dulu. 4. Siapkan alat komunikasi darurat. Pastikan radio VHF atau alat komunikasi selalu aktif dan terisi daya. Jika keadaan darurat, segera kirim sinyal Mayday dan sebutkan posisi kapal. 5. Hadapi ombak dengan benar. Arahkan kapal secara miring terhadap ombak, buka frontal atau sejajar, jaga kecepatan stabil dan jangan berhenti mendadak. 6. Siapkan peralatan logistik darurat. Simpan suara sinyal, fluid, senter, air minum, dan makanan cadangan di tempat yang mudah dijangkau. Kondisi darurat butuh persiapan matang. 7. Jika terjatuh ke laut, jangan panik. Tetap tenang, mengapung, dan cari benda apung seperti pelampung atau drum. Jika melihat teman jauh, lempar pelampung, jangan langsung terjun kecuali terlatih. Ingat pendengar, kewaspadaan dan kesiapsiagaan adalah penyelamatan utama di tengah badai. Selalu utamakan keselamatan, karena laut tidak pernah bisa ditebak.

Pendengar, selanjutnya kami hadirkan informasi seputar harga pangan di Maluku Utara, tepatnya di Kota Ternate, edisi hari ini 3 Juni 2026. Untuk komoditas yang pertama, pendengar, ada beras di harga Rp17.650 per kilogram. Kemudian kita beralih ke komoditas daging ayam di harga Rp45.000 per kilogram. Daging sapi Rp150.000 per kilogram. Telur ayam Rp44.100. Kemudian bawang merah di harga Rp66.250. Bawang putih Rp55.000. Kemudian kita beralih ke harga cabai. Cabai merah di harga Rp75.000 per kilogram. Kemudian cabai rawit Rp97.500 per kilogram. Kemudian kita beralih ke minyak goreng di harga Rp23.000 per kilogram. Dan yang terakhir ada gula pasir di harga Rp20.500 per kilogram. Demikian mendengar untuk informasi harga pangan di Kota Maluku Utara di Kota Ternate.

Jauh sebelum ada lampu sein, dulu ketika mobil ingin berbelok, tidak menggunakan lampu isyarat. Di tahun 1900, saat era awal kendaraan bermesin, orang-orang masih menjulurkan tangan keluar jendela mobil untuk memberi tanda isyarat mau belok. Barulah di tahun 1914, tanda belok pertama ditemukan oleh Florence Lawrence, seorang aktris Hollywood, dianggap sebagai penemu lampu sein mekanikal otomatis pertama di dunia berbentuk bendera. Pengemudi cukup menekan tuas saat mau belok agar bendera terangkat. Selain bendera, pabrikan mobil juga banyak menggunakan lonceng dan peluit uap untuk tanda belok. Tapi karena sistemnya kurang efektif di tahun 1925, Edgar Wolff Jr. mematenkan sein dengan lampu berupa dua anak panah dengan mengembangkan penemuan Florence dengan memakai sistem elektrik dan teknologi reflektor serta lampu kuning yang diletakkan di bagian kedua sisi pilar mobil.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Masih bersama dengan Safira di Ternate pagi hari ini hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Timur. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan informasi daerah di mana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara resmi melakukan User Assessment Test atau UAT serta penandatanganan fakta integritas oleh sejumlah pemangku kepentingan Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB atau Najaran 2026-2027 di Aula SMK Negeri 2 Ternate pada hari Selasa kemarin. SPMB dirancang untuk mewujudkan proses penerimaan peserta didik yang transparan, objektif, dan juga bebas intervensi. Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe menegaskan bahwa sistem penerimaan siswa baru tahun ini tidak boleh diwarnai praktik titip-menitip maupun nepotisme yang berpotensi mencederai prinsip keadilan dalam pendidikan. Menurutnya, aplikasi SPMB yang telah dikembangkan merupakan langkah maju dalam meningkatkan transparansi layanan pendidikan. Namun, keberhasilan sistem tersebut tetap bergantung pada integritas para pelaksana di lapangan. Ia juga menambahkan pembagian kuota penerimaan melalui jalur prestasi, afirmasi, domisili, dan juga mutasi merupakan solusi untuk memastikan pemerataan akses pendidikan di tengah keterbatasan daya tampung sekolah. Sarbin juga meminta operator sistem memiliki komitmen yang kuat dalam menjaga integritas proses seleksi. Dengan kuota yang telah dikunci secara otomatis melalui aplikasi, masyarakat diharapkan dapat menerima hasil seleksi secara terbuka tanpa mencari jalur khusus melalui pihak tertentu. Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi 4 DPRD Maluku Utara Muhajirin Bailusi menyebut implementasi SPMB online ini sebagai momentum penting dalam memperkuat keterbukaan publik di sektor pendidikan. Ia menegaskan bahwa sistem yang telah dibangun tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun termasuk unsur pemerintah daerah maupun legislatif. Dan panitia pelaksana menjelaskan SPMB 2026 ini mengacu pada peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 3 tahun 2025 serta keputusan Menteri nomor 14 tahun 2026. Untuk memastikan kesiapan sistem pemerintah melibatkan siswa kelas 9 dalam pelaksanaan user assessment test guna menguji keamanan, keandalan, dan juga kemudahan penggunaan aplikasi sebelum penerimaan peserta didik dimulai. Dan pendengar, pendaftaran jenjang SMA, SMK, dan juga SLB akan dilaksanakan dalam dua tahap, yakni tahap pertama meliputi jalur prestasi dan afirmasi, sedangkan tahap kedua mencakup jalur domisili dan juga mutasi. Kemudian peluncuran SPMB juga ditandai dengan penandatanganan fakta integritas yang melibatkan berbagai instansi, diantaranya perwakilan pemerintah Provinsi Maluku Utara, Ombudsman, Kepolisian, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Komunikasi dan Informatika, serta ada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Melalui kolaborasi lintas sektor tersebut, Kepala Dikbud Abu Bakar Abdullah berharap pelaksanaan SPMB 2026 dapat berlangsung bersih, akuntabel, dan juga menjadi fondasi bagi lahirnya generasi muda yang unggul serta berkarakter. Demikian pendengar informasi seputar SPMB di mana Dikbud Maluku Utara melakukan uji coba dan juga Wakil Gubernur menegaskan untuk adanya bebas dari titipan. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda akses di portal kami di rri.co.id.

0: Hai Sobat Taspen, yuk pastikan hak pensiun tetap lancar dengan cara autentikasi secara rutin di awal bulan. Gak perlu ribet, sekarang autentikasi cukup selfie pakai aplikasi andal by Taspen. Cepat, praktis, dan bisa dilakukan di mana saja. Atau kalau mau cara lain, boleh banget. Tinggal datang ke bank atau kantor pos Indonesia terdekat untuk autentikasi langsung. Ingat ya, autentikasi itu penting sebagai bentuk pembuktian diri untuk memastikan manfaat pensiun diterima oleh yang berhak. Jadi, lakukan autentikasi pada awal bulan untuk menjaga manfaat pensiun tetap aman dan tanpa hambatan. Dan yang gak kalah penting, hati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Taspen. Semua layanan Taspen itu gratis. Kalau ada pesan mencurigakan, tahan. Pastikan dan laporkan. Autentikasi awal bulan, manfaat pensiun pasti lancar. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Kemudian kami informasikan untuk update perkiraan cuaca hari ini di wilayah Maluku Utara, Rabu 3 Juni 2026. Untuk pagi hari, pendengar, umumnya cerah berawan di wilayah Maluku Utara dan juga sekitarnya. Kemudian siang hingga sore hari, umumnya cerah berawan dengan potensi hujan ringan sedang di wilayah Morotai, Loloda, Kao, Jailolo, Mabah, Wasile, Buli, Sovivi, Oba, Weda, Patani, Gane, Bacan, Obi, Falabisaya, Taliabu, dan juga sekitarnya. Kemudian suhu udara 25 hingga 32 derajat Celcius, kelembapan udara 70 hingga 90%. Kemudian angin Tenggara ke Barat Daya kecepatan 10 hingga 40 km per jam. Dan untuk peringatan dini cuaca tidak ada. Kemudian gelombang di 0,25 meter hingga 1,5 meter. Dan peringatan dini gelombang juga tidak ada. Demikian mendengar informasi mengenai perakiran cuaca hari ini di wilayah Maluku Utara. Semoga bisa menjadi acuan Anda untuk hari ini yang mungkin ada rencana untuk aktivitas di luar ruangan ya. Ini nampaknya Maluku Utara untuk pagi hari ini berawan ya di hampir seluruh wilayah Maluku Utara. Dan semoga juga hari ini cuacanya bagus ya sampai sore, sehingga semua aktivitas kita diberikan kemudahan kelancaran. Itu dia pendengar, kami kutip informasi ini dari BMKG Sultan Babullah Ternate.

Informasi yang pertama, pendengar, Menteri Lingkungan Hidup Moh Jumhur Hidayat mendorong penerapan pertahanan pesisir hibrida. Langkah ini diambil sebagai salah satu cara mengatasi banjirop dan krisis lingkungan di pantai utara atau Pantura, Jawa Tengah. Menurutnya, pertahanan hibrida atau hybrid coastal defense adalah pertahanan yang mengkombinasikan infrastruktur fisik seperti tanggul raksasa, pompa, dan juga polder, yakni dengan pendekatan berbasis ekosistem melalui perlindungan estuari, pengendalian air tanah, penataan ruang ketat, serta restorasi mangrove. Menteri Jumhur menekankan pentingnya mangrove dalam sebagai proteksi alamiah mengingat hutan mangrove merupakan benteng alami. Pada kesempatan tersebut, pihaknya juga menyinggung tanggul laut raksasa atau giant seawall yang rencananya akan dibangun di pesisir Pantura. Pihaknya mengingatkan dengan tegas bahwa infrastruktur beton tersebut bukanlah solusi tunggal. Kita beralih ke informasi daerah, pendengar. Kepolisian Ternate AKBP Anita Ratna Yulianto menginstruksikan kepada seluruh jajaran untuk meningkatkan patroli dialogis di sejumlah titik keramaian hingga lokasi yang dinilai rawan gangguan Kaptimmas di Kota Ternate. Instruksi tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Kapolda Maluku Utara Brigjen Pol Arif Budiman dalam arahan pertama atau Commander Wis yang berlangsung di Aula Mapolres Ternate beberapa waktu lalu. Mapo Kapolres juga menyatakan saat ini pihaknya telah melakukan mapping sejumlah lokasi dalam wilayah Kota Ternate yang dinilai rawan karena adanya aktivitas masyarakat. Dirinya mengakui aktivitas masyarakat seperti itu tidak dilarang selama tidak melaksanakan hal-hal yang tidak diinginkan termasuk mengkonsumsi minuman keras. Selain intensif melaksanakan patroli, anggota juga diberikan peringatan keras agar tidak terlibat dalam berbagai kasus yang dapat mencoreng nama baik institusi Polri secara keseluruhan. Kapolres juga berjanji jika arahan yang ditekankan tersebut tidak diindahkan anggota, maka pihaknya tidak segan-segan memberikan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Demikian lintas informasi pukul 8 waktu Indonesia Timur.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Pendengar, saat ini waktu menunjukkan pukul 8 lebih 7 menit waktu Indonesia Timur, dan sesuai dengan yang saya informasikan tadi ya, seharusnya di pagi hari ini pukul 8 kami akan hadirkan dialog interaktif pagi hari ini bersama dengan Bupati Halmahera Utara Dr. Piet Hein Babua MSI. Namun saat ini pendengar, informasi dari rekan kami Davi Baba, Bupati Halmahera Utara masih menerima kunjungan begitu ya dari Menteri Ketenagakerjaan. Nah, untuk informasi nanti kapan akan diselenggarakan, pendengar, nanti kita akan hadirkan secepatnya untuk waktu mengenai dialog pagi hari ini. Dan untuk menantinya, pendengar, tentu kami akan hadirkan informasi lainnya untuk Anda dan juga lagu-lagu hiburan untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.

0: Coba saya minta kue tadi.
1: Iya, nih? Gue udah teman-teman yang kamu di Islam. Sampai siang. Wah, ya, saling.
0: Enak juga ya.
2: Kok bikin apa?
0: Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya, jangan nanti banjir baru baterai pemerintah inilah itulah. Padahal orang sendiri yang tidak tahu diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Iya. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.

0: Which one's this?
1: That's straight stamp right there.

Benar, kami hadirkan informasi seputar Piala Dunia 2026 di mana ini akan menjadi edisi terbesar sepanjang sejarah dengan 48

ke fase gugur. Ki Hendri juga menilai Jepang berpotensi memberi warna baru pada peta persaingan. Selain Jepang, Portugal dan Belanda juga dinilai menunjukkan perkembangan yang menjanjikan. Namun King Henry menilai tekanan besar masih menjadi kendala utama tim tersebut. Menurutnya, ekspektasi tinggi publik Inggris sering mempengaruhi performa pemain dalam laga penting. Kondisi itu juga menjadi pekerjaan rumah bagi pelatih Inggris Thomas Tuchel. Demikian pendengar untuk informasi mengenai Piala Dunia 2026 yang sebentar lagi akan digelar. Siapa tim favorit Anda? Mendengar, nantikan keseruannya di Piala Dunia 2026.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pendengar, kita harus tahu dan hindari ketika petir dan badai. Yang pertama, tempat aman untuk berlindung. Masuk ke dalam rumah atau bangunan yang kokoh, hindari berteduh di bawah pohon, tiang listrik, atau area terbuka. Jika sedang di luar dan tidak ada bangunan, jongkoklah dengan posisi kaki rapat, tangan menutup telinga, dan hindari posisi berbaring. Jauhkan diri dari air seperti sungai, pantai, dan kolam, karena air adalah konduktor listrik. Jika sedang berkendara, tetap berada di dalam mobil. Mobil bisa berfungsi sebagai pelindung karena rangka logamnya mengalirkan listrik ke tanah. Kedua, bahaya menggunakan alat elektronik. Hindari menggunakan alat elektronik yang terhubung dengan listrik, seperti televisi, komputer, atau charge handphone, karena sembaran petir dapat merambat melalui kabel listrik. Jangan memakai telepon kabel saat badai. Cabut peralatan dari stop kontak jika badai mulai mendekat untuk mencegah crossletting. Gunakan HP hanya jika benar-benar diperlukan dan hindari penggunaan di area terbuka. Ketiga, cara melindungi keluarga di dalam dan di luar rumah. Di dalam rumah, tutup jendela dan pintu, hindari berdiri dekat kaca atau logam. Mematikan listrik jika badai semakin kuat, jauhkan keluarga dari peralatan listrik dan pipa air, petir bisa merambat melalui instalasi tersebut. Siapkan senter untuk berjaga jika listrik padam, jangan gunakan lilin. Jika di luar rumah, segera cari tempat berlindung ke bangunan terdekat. Jika berada di lapangan atau area luas, hindari menjadi titik tertinggi. Jangan memegang benda logam seperti payung berujung besi, sepeda, atau tiang. Jika bersama keluarga, pastikan tetap bersama-sama dan hindari berpencar terlalu jauh.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami ya di Ternate pagi hari ini. Dan selanjutnya kami hadirkan informasi dari daerah, di mana Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Ternate akan menggelar lomba bertutur bekerja sama dengan Bunda Literasi Kota Ternate. Kegiatan dijadwalkan pada tanggal 4 hingga 5 Juni 2026 yang berlangsung di Dispersip. Pelaksana harian atau PLH Kepala di Dispersip Kota Ternate Nona Letulur mengatakan peserta lomba berasal dari tingkat SD MI Sekota Ternate. Ia menambahkan selain lomba bertutur, pihaknya juga tengah mempersiapkan sejumlah kegiatan literasi lainnya seperti lomba resensi buku, lomba perpustakaan kelurahan, serta lomba video konten literasi. Nona berharap seluruh kegiatan tersebut dapat menjadi ajang sosialisasi program Dispersip sekaligus strategi meningkatkan minat baca dan budaya literasi masyarakat melalui berbagai lomba kreatif. Demikian mendengar untuk informasi dari Dispersip Ternate ya. Dan kita beralih ke daerah Halmahera Timur ya pendengar, di mana ini Bupati Halmahera Timur Ubay Yaakub memastikan pemerintah daerah akan melanjutkan penanganan banjir yang melanda desa Dorolamo dan desa Martana Jaya Kecamatan Maba Tengah. Kepastian tersebut disampaikan saat dirinya meninjau langsung sejumlah titik terdampak banjir sekaligus bertemu warga dan pemangku kepentingan setempat pada Selasa kemarin. Dalam kunjungan itu, Hapeningar Ubaid meninjau lokasi-lokasi yang terdampak banjir sejak 20 Mei lalu untuk melihat langsung kondisi lapangan. Ia juga mendengarkan berbagai masukan dari masyarakat terkait dengan dampak banjir yang mengganggu aktivitas dan kehidupan sehari-hari warga. Sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah, Ubaid memimpin pertemuan bersama dengan warga, pemerintah desa, instansi teknis, serta pihak perusahaan yang beroperasi di kawasan tersebut. Pertemuan itu membahas langkah-langkah lanjutan yang akan dilakukan guna mencegah terulangnya bencana serupa pada masa mendatang. Menurut Ubaid, mendengar penanganan banjir tidak cukup dilakukan melalui langkah darurat semata, tetapi juga menyentuh akar permasalahan. Karena itu, pemerintah daerah akan melakukan kajian teknis secara menyeluruh sebelum menetapkan program penanganan jangka panjang. Dan lebih lanjut, Ubaid juga menjelaskan bahwa tim teknis akan melakukan survei dan pemetaan lapangan untuk mengidentifikasi penyebab utama terjadinya banjir. Hasil kajian tersebut nantinya menjadi dasar dalam penyusunan program penanganan yang lebih efektif dan lebih terukur. Demikian mendengar informasi dari Halmahera Timur dan juga dari Kota Ternate. Untuk informasi lainnya akan terus kami hadirkan, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini muncul berita para pedagang pasar tradisional yang meminta supaya platform marketplace seperti Shopee dan Lazada ditutup. Sebelumnya pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk menutup TikTok Shop lantaran platform itu dianggap melanggar aturan sebab menggabungkan antara platform sosial media dengan e-commerce mereka. Hal ini dianggap sebagai pelanggaran yang membuat TikTok Shop akhirnya ditutup. Gara-gara penutupan itu, para pedagang tradisional pun berharap marketplace lainnya seperti Shopee ataupun Lazada ditutup juga. Hal ini tentunya ditanggapi oleh pemerintah melalui Kementerian Perdagangan yang mengatakan bahwa hal tersebut tidaklah mungkin. Lantaran platform marketplace seperti Shopee ataupun Lazada dianggap tidak melanggar aturan. Bahkan saat ini pun banyak UMKM yang sudah go digital dan berjualan melalui berbagai platform tersebut. Kembali kepada para pedagang tradisional yang menuntut penutupan pasar-pasar e-commerce dan marketplace tersebut adalah lantaran mereka percaya bahwa platform ataupun marketplace seperti itulah yang kini membuat mereka menjadi sepi pengunjung. Penutupan TikTok Shop yang menggabungkan e-commerce dalam sosial media mereka bisa saja dianggap pelanggaran dan beralasan untuk ditutup. Namun, untuk menutup pasar digital seperti Shopee, Tokopedia, Lazada ataupun yang lainnya amatlah mustahil untuk dilakukan. Mungkin saja gara-gara marketplace tersebut, para pedagang tradisional jadi sepi karena pembeli berbondong-bondong pindah belanja online. Namun, hal ini tidaklah seharusnya disikapi dengan cara menutup tempat jualan online-nya. Justru dalam hal ini para pedagang dan penjualan yang harus mulai beradaptasi dan menyesuaikan. Jika mereka sadar bahwa para pembeli kini belanjanya melalui online atau di marketplace tersebut, maka harusnya mereka mulai mengembangkan kemampuan mereka buat jualan dan menjajakan produknya secara online di marketplace-marketplace itu. Masalahnya, kedepannya marketplace ataupun penjualan secara digital ini akan menjadi sesuatu yang tak terbendung. Pemerintah tidak akan bisa membendung ataupun menutup pasar e-commerce ataupun berbagai marketplace yang tersedia hanya gara-gara pasar tradisionalnya sepi. Kalau mau dirunut, sepinya suatu pasar tradisional pun tidak melulu gara-gara adanya marketplace online. Bisa jadi produknya mereka tidak berkualitas, lokasinya yang salah ataupun kurangnya promosi. Dengan demikian, menutup marketplace online hanya gara-gara pasar tradisional yang mulai sepi tidaklah memecahkan masalah sama sekali. Selain itu, juga bukanlah langkah yang mencerdaskan. Sekali lagi, justru inilah kesempatan dan tantangan bagi para pedagang tradisional untuk mengembangkan kemampuan mereka buat jualan secara online. Selain perlu buat ikut menjajakan barangnya secara online, mereka pun perlu belajar jualan secara online pula. Masalahnya, marketplace online adalah masa depan yang tak bisa dibendung ataupun dihindari, apalagi ditutup. Lebih baik para pelaku pasar tradisional lah yang menyesuaikan dan belajar daripada menuntut pasar online ini ditutup. Demikianlah dari saya, Anthony Tio Martin, License Trainer dari Mini Yorkshire Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus.

0: Radio Republik Indonesia Pro 1 Ternate segera bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Warta Berita.
1: Selama kurang lebih hampir 1,5 tahun